0: Islam dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama itu ikut terharu gitu tuh.
1: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
3: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
3: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon, nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
4: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
5: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
5: Itu bahasa mereka pahami.
6: Seharian mereka.
5: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
4: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
7: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
8: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan manajemen sumber daya perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
7: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari, kemudian yang kedua pendidikan manajerial itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
8: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
6: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
1: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
9: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
1: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anuku Suma melaporkan selengkapnya.
10: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Nahdlatul Ulama, Perguru Kabupaten Kediri, sekaligus Guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
11: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, jadi dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
10: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
12: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misal, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
10: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Arau Kusuma, laporkan.
2: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
13: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kamu bukan anak kami juga kalau pet shop. Ya, cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
14: Nah, Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
15: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
13: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
16: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026, PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
13: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
16: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
17: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Luar. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
16: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam karena informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polda Kepulauan Riau menerima kunjungan anggota DPRD Kota Batam, mahasiswa dan komunitas ojek online. Nah, di mana kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polda Kepri untuk memperkenalkan secara terbuka sistem pengelolaan layanan penyediaan makanan bergizi gratis kepada masyarakat. Nah, diharapkan yaitu masyarakat dapat memahami proses penyelenggaraan layanan yang mengedepankan kualitas, kebersihan dan akuntabilitas terkait tentang tentunya makanan bergizi yang diberikan kepada anak-anak. Nah, sementara itu Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia yaitu menegaskan komitmen Polda Kepri untuk terus mendukung pelayanan publik yang profesional, transparan dan humanis. Nah, inilah menjadi program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Itu dia pendengar, satu informasi terkait tentang makanan bergizi kepada masyarakat terkait tentang SPBG untuk masyarakat dan juga dari Polda Kepulauan Riau.

Pernah tergiur belanja karena diskon atau cashback? Apa itu cashback? Meski sering disamakan dengan diskon atau potongan harga, konsep keduanya bisa dibilang berbeda. Diskon memberikan potongan di awal, sementara cashback adalah keuntungan pengembalian uang dalam jumlah tertentu setelah transaksi. Faktanya, cashback ditemukan cukup jauh setelah diskon. Cashback pertama kali diterapkan oleh penerbit kartu kredit pada era 1980-an. Penerbit kartu kredit memberikan cashback untuk setiap pembelian yang dapat digunakan untuk membayar tagihan telepon si pemegang kartu. Di tahun 1986, program cashback semakin populer sejak diterapkan Discover Financial Service yang kala itu merupakan bagian dari Morgan Stanley.

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Nah, satu informasi terakhir pendengar untuk Anda, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah kabupaten kota dan pelaku industri pariwisata dan juga mitra penyelenggara menyiapkan 9 agenda wisata budaya olahraga ekonomi sepanjang Agustus 2026. Nah, acara digelar mulai dari Bintan, Tanjung Pinang, Batam, dan Karimun sebagai upaya memperkuat daya tarik destinasi sekaligus mendorong pergerakan wisatawan selama musim libur pertengahan tahun. Nah, di mana ada gelar budaya Pulau Penyengat digelar pada 1-2 Agustus 2026, di mana agen ini menghadirkan pertunjukan seni dan budaya Melayu sebagai upaya menjaga warisan budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan dan sejarah Pulau Penyengat kepada masyarakat. Kemudian di mana juga di Bintan ini akan dilaksanakan pada 7-10 Agustus di Plaza Lagoy Bintan. Parade malam tersebut menampilkan lebih dari 200 kostum tematik, pertunjukan hiburan, bazar, aktivitas keluarga hingga pertunjukan musik. Nah, sementara dari Dekranas Da Tanjung Pinang Pan and Run 5K juga di kawasan Gedung Gonggong tepi laut, kemudian juga untuk peringatan ke-81 dimeriahkan di malam ramah tamah dan hiburan rakyat pada 17 Agustus di halaman gedung daerah Tanjung Pinang. Artinya banyak sekali seperti tour tourism di Bintan juga akan dilaksanakan di Bintan, sementara di Batam sendiri menjadi penyelenggara 24 tahun Tourism Trade Investment Expo pada 27 dan 30 Agustus di Mega Mall Batam Center. Banyak sekali kegiatan-kegiatan diharapkan dengan berbagai event yang berskala internasional bisa mendatangkan para turis baik luar negeri dan juga dari dalam negeri sendiri. Seperti lagunya Beraksi untuk Anda di Pro 1 RRI Batam.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Lintas informasi yang pertama, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kepulauan Riau menyampaikan sensus ekonomi per 30 Juli 2026 mencapai 75% dari target 100% hingga 31 Agustus 2026. Di mana sensus ekonomi di provinsi tersebut relatif tinggi seiring antusiasme penerimaan masyarakat positif terhadap petugas sensus ekonomi. Lintas informasi selanjutnya, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura melepas 1.336 mahasiswa peserta kuliah kerja nyata KKN Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjung Pinang gelombang 2 tahun 2026 ke 56 desa di daerah setempat. Lintas informasi yang terakhir, Polresta Tanjung Pinang terus menjalin sinergi dengan berbagai pihak terutama Bea dan Cukai dalam memberantas rokok ilegal, salah satu kerjasama yang dilakukan dalam penindakan terhadap rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Demikian Lintas Informasi kali ini, update terus informasi Anda di portal resmi kami riri.co.id, dan selanjutnya mendengar kita ikuti yaitu Ibadah Raya GBTAP Gabatam Center edisi hari ini tepat 2 Agustus 2026. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
1: Dan bagi anak domba Allah yang memerintah atas setiap umatnya, yang setuju katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan persembahan kita. Persembahan yang pertama, baik itu persepuluhan, ucapan syukur Bapak Ibu Saudara, mari bawa ke rumah Tuhan dengan penuh ucapan syukur di hadapan Dia. Kami membawa setiap persembahan kami di hadirat-Mu pagi hari ini. Kami beribadah membawa setiap korban ucapan syukur kami. Inilah persembahan umat-Mu Tuhan. Karena kami melihat bagaimana penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap hidup kami. Dan sampai hari ini kami yakin apa saja yang kami kerjakan di dalam Engkau, pasti Tuhan yang membuat beruntung dan berhasil. Karena kami percaya janji firman-Mu atas hidup kami. Pagi hari ini berkatilah setiap umat-Mu. Biarlah persembahan kami ini bagi kemuliaan nama-Mu. Kami memberi dengan hati yang tulus, hati yang mengasihi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara dengan hati yang mengasihi Tuhan.

kami setiap hari, bahwa kami hadir, kami ada, kami hidup karena untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di situ Engkau menciptakan kami untuk kami memiliki relationship, hubungan yang pribadi bersama dengan Tuhan dan untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pujian penyembahan telah naikkan. Terima kasih juga untuk persembahan yang telah kami berikan, biar itu menjadi suatu korban bakaran yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Engkau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi setiap daripada kami, khususnya hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu tahu, meskipun hamba sudah mempersiapkan ini semua, tanpa pengurapan penyertaan Tuhan, maka sia-sia hamba mempersiapkan. Begitu hamba minta dengan segenap kerendahan hati, kira kalau berkenan untuk menyertai pemberitaan firman dengan tanda-tanda mujizat Tuhan, dengan urapan Tuhan, sehingga semua umat-Mu diberkati. Hamba merindukan Tuhan, biarlah mereka menerima berkat firman-Mu dan pulang menjadi orang-orang yang jauh lebih baik, berubah karena firman-Mu dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamah juga hati telinga rohani mereka, supaya mereka dapat menangkap pesan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, semuanya percaya sama-sama katakan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk saudara. Terima kasih, shalom. Apa kabar? Tidak terasa kita sudah masuk bulan Agustus saudara ya, bulan kemerdekaan. Bentar lagi kita mau persiapan Natal, aduh cepatnya luar biasa. Maka dari itu kita selalu harus siap sedia ya. Gembala kita menyatakan bagaimana ingin mempersiapkan jemaat yang layak ya menjadi murid bagi Tuhan. Mas saudara, tema pagi hari ini ada sesuatu yang satu yang menyentuh hati saya ketika Bapak Gembala menyampaikan tentang pohon aras, saudara ingat ya pohon aras. Dan ada satu jenis pohon yang sepertinya roh saya langsung connect saudara ya. Boleh tampilkan slide-nya. Saudara, makanya saya mengambil tema di sini fragrance of God ya. Bau harum yang dari Tuhan. Ya, kita baca ayatnya sama-sama. Ya, saudara, di sini saudara ingat ya, empat pohon aras ini saudara. Ya, di sini ada cedar Lebanon, ada atlas cedar, dia ada cedar, cabir cedar. Coba saya gak akan nyampaikan ini lagi karena saya tahu nanti bisa sampai jam 10 sih, jam 11 saudara. Tapi ada sesuatu pohon yang menarik di sini yang saya tangkap ketika Bapak Gembala menyampaikan ini saudara. Yaitu tentang aras atlas atau atlas cedar saudara ya. Di sini dikatakan tetap harum di tengah tenganan semakin semerbak saat terluka. Nah kita baca ayatnya sama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-15. 2:3. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Amin saudara. Nah di sini dikatakan kita ini adalah bau yang harum. Nah saudara, kenapa Paulus menuliskan kata dengan bau yang harum ini saudara? Nah, kita perlu tahu ternyata memang kita ini identik dengan perjanjian lama. Perjanjian baru dan perjanjian itu saling terkoneksi. Nah, di sini kalau kita lihat kenapa Paulus itu seolah-olah memberikan gambaran kita ini seperti pohon atlas cedar yang memberikan bau yang harum. Kalau kita lihat peristiwa waktu di Kejadian, saudara ya. Di Kejadian pasal 8 ayat yang ke-21. Apa yang dikatakan saudara? Dikatakan begini. Dikatakan bahwa ketika Tuhan mencium persembahan yang apa saudara? Yang harum. Jadi dari dulu, dari bahkan mulai dari kitab Kejadian saudara, bahwa meskipun Tuhan tidak mempunyai hidung secara fisik, tapi dia bisa mencium atau ya mencium gitu loh, mencium bau wangi yang harum. Nah, Nuh sebagai orang yang takut akan Tuhan, yang taat, yang membangun bahtera sampai 120 tahun dan akhirnya dia satu-satunya didapati orang benar dan akhirnya dia berkenan kepada Tuhan untuk diselamatkan dari air bah, kemudian ketika kering dia memberikan persembahan, ketika dia memberikan korban bakaran ini saudara. Ini wangi.
Dan dikatakan Tuhan mencium baunya sampai saudara, ketika harum, persembahannya harum ini sampai dia berfirman, aku gak akan kutuki bumi ini lagi. Nah setelah itu kita tahu saudara, mereka ternyata memberikan korban bakaran itu sebagai suatu korban bakaran kepada Tuhan. Dan itu suatu hal yang biasa. Sampai akhirnya masuklah, datanglah Yesus. Dia mengorbankan dirinya sebagai korban yang sempurna, tidak bercacat celah. Dan ketika dia naik ke surga, Roh Kudus turun dan tinggal di atas kita. Maka itu di dalam Roma dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Jadi saudara, hidup kita ini seperti kita lihat di dalam Galatia di sebelah kanan saudara, hidup kita ini bukan lagi kita sendiri, tapi Kristus, Roh Kudus itu yang hidup di dalam aku. Nah ketika Tuhan hidup di dalam kita, Roh Kudus hidup di dalam kita, tadi di dalam 2 Korintus yang dikatakan, kita memberikan suatu bau yang harum. Buat siapa saudara? Kalau kita lihat di sini bukan hanya untuk orang-orang yang diselamatkan, tapi juga untuk orang-orang yang dibinasakan. Kita memberikan suatu wangi-wangian. Ya, saya percaya kalau soal bicara wangi ialah saya kesini pakai perfume saudara, biar wangi. Saudara cium nggak? Nggak nyampe ya pasti baunya ya. Ya. Nah, saudara, poin yang pertama di sini saya ingin sampaikan bagaimana bau yang harum itu sesungguhnya berasal dari dalam, bukan dari luar. Ya. Bukan dari luar tapi dari dalam. Perfume yang saudara pakai itu di luar, ya kan saudara? Dan 1 jam, 2 jam itu akan hilang. Apalagi yang KW yang beli di Nagoya Hill saudara ya, 100.000 itu biasanya 45 menit dah hilang baunya. Ya. Karena apa? Bau yang sesungguhnya itu, bau harum sesungguhnya berasal dari dalam. Nah saudara, kita bicara tentang atlas ya. Pohon atlas ini saudara, kita lihat bagaimana dari pohon aras atlas ini menjadi minyak wangi. Ya, bagaimana pohon aras atlas ini menjadi minyak wangi. Prosesnya tuh luar biasa saudara. Kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah bagaimana dia dipotong-potong sampai kecil saudara. Sampai seperti debu, seperti krams. Saudara ya, kayak kriulnya itu saudara. Jadi pohon ini dipotong-potong sampai kecil. Kemudian setelah itu dimasuk di dalam satu kontainer. Ya, kettle ini saudara. Dan dia disuling. Setelah disuling apa? Dikasih uap yang sungguh panas. Uapnya begitu panas sampai akhirnya dia mulai menciptakan seperti gelembung-gelembung yang di gambar 4 saudara. Karena panasnya akhirnya menjadi uap. Kayu-kayu itu menghasilkan uap. Nah setelah menjadikan uap saudara, gelembung-gelembung ini kemudian menjadi uap dan kemudian dipindahkan ke tempat pendingin. Dari pendingin itu jadilah minyak. Setelah jadilah minyak, ditaruhlah di botol minyak atau perfume yang akhirnya kita pakai. Dan khasiat daripada pohon aras atlas ini adalah dia sangat bagus untuk kesehatan dan untuk perfume. Saudara. Dan maka dari itu kenapa ini pohon ini begitu aras ini suatu luar biasa yang firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang mencari Tuhan yang hidup benar dalam itu dia seperti pohon aras. Kita akan memberikan suatu wangi-wangian yang harum. Dan yang itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Maaf ya saudara, saya bukan mau mendiskriminasi satu negara atau satu suku saudara. Cuman saya itu suka jalan keliling komplek saudara ya. Untuk saya doa sama Tuhan, biasanya sore-sore. Tapi kadang-kadang saya lebih suka yang malam-malam saudara. Kenapa? Karena kalau malam tuh gak ada orang. Kalau sore-sore itu kadang-kadang lagi jalan ketemu orang. Hello, iya jadi ngobrol. Jadi saya gak bisa konsen doa gitu ya, menyembah Tuhan. Kalau malam-malam tuh kan enak sendiri gak dilihat. Nah saat saudara, ya sekali lagi saya bukan mendiskriminasikan. Ada satu, tiba-tiba lagi jalan saudara. Lagi jalan gini, tiba-tiba langsung. Apa ini? Kok kayak bau gitu saudara? Saya jalan, makin lama makin baunya makin kencang saudara. Apa ini? Saya jalan, tiba-tiba saudara di sebelah kanan, kira-kira 1 meter.
ada orang yang jalan sebelah saya. Saya kan lagi bahasa roh, saudara, lagi kayak hey, lagi menyembah pelan-pelan bahasa. Tiba-tiba makin-makin bawa kenceng-kenceng, tiba-tiba di samping saya. Kira-kira 1 meter, saudara. Baunya luar biasa. Saking luar biasa baunya, saudara, doa saya berubah, saudara. Dari kayak sudah 5 meter baunya masih kecium, saudara. Saya percaya, saudara, mau dia pakai perfume apapun, bau aslinya akan tetap kecium, saudara. Jadi pertanyaan adalah tadi di dalam Galatia dikatakan Kristus yang hidup di dalam kita itulah yang akan menciptakan bau harum, saudara. Maka dari itu kita perlu bertanya, apa yang di dalam hidup kita? Kenapa? Karena ketika pohon aras ini dihancurkan, saudara, mendapatkan tekanan, mendapatkan gesekan, dia justru menghasilkan suatu wangi-wangian. Getahnya, kemudian dari kayunya hancur dan memberikan suatu wangi-wangian yang indah sekali, yang wangi, yang harum sekali. Ketika justru ditekan dan diproses. Pertanyaannya kita, saudara, ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita diperadapkan pada suatu masalah yang besar, yang dari dalam kita ini akan keluar. Aslinya apa? Aslinya kita akan keluar. Karakter kita yang dalam, yang gak kelihatan ini akan keluar ketika kita diperadapkan kepada suatu masalah, suatu kesulitan, suatu tekanan. Nah, saudara, siapa di sini yang takut sama kecoa ya? Kalau takut sama kecoa, tutup matanya, next slide, saudara ya. Nah, saudara tahu lobster dengan kecoa ini ada sesuatu yang unik, saudara ya. Kenapa? Karena ternyata lobster dengan kecoa ini mereka sama-sama satu jenis. Jenis antropod artinya, saudara. Mereka itu kelasnya sama, modelnya sama. Dan waktu selidiki ya ternyata jenis kakinya sama, skeleton berarti kerangka tulangnya pun sama. Semuanya sama, saudara, kakinya, sendi-sendinya sama. Karena dia masuk kelas yang namanya antropoda. Ya kan, sama kelasnya. Tapi saya tahu, kalau saudara suruh pilih mau makan yang mana, saya yakin saudara pilih yang sebelah kiri. Tapi sama-sama kelasnya, saudara. Saya juga aneh, baru tahu. Jadi saudara, kalau gak ada kerjaan, saudara ambil kecoa, saudara beli lobster, saudara balikin. Lihat struktur kakinya, sama, saudara. Tapi yang satu ada di restoran dan harganya mahal, bahkan harganya bukan, jualnya bukan satuan, kan? Jualnya kiloan, bahkan jualnya 100 graman, betul gak, saudara? Saya pikir apa bedanya 100 gram sama 1 kilo ya. Tinggal 100 gram kali 10 gitu loh. Tapi kan biar kelihatan lebih mahal harga 100 gram. Memang orang ada beli, "Pak, saya beli 200 gram dong." Iyalah, dua kakinya dipatahin nih. Lu beli 200 gram gitu enggak juga kan, saudara. Jadi di sini, tapi yang satunya ada di restoran juga, tapi biasa di lantai. Sama di tong sampah. Saudara pernah injek? Pernah injek kecoa sengaja atau tidak sengaja? Pernah injek atau pernah pukul kan, saudara? Begitu dia diteken, diinjek, saudara, apa keluar, saudara? Cairan. Warna putih, biasanya. Itu bukan mayones. Jangan saudara ambil roti campur gitu. Tapi yang satu, saudara, ketika dia diteken, dipecahkan, dapatlah daging yang enak, yang mahal, yang bisa bikin asam urat. Tapi enak kan, saudara? Jarang saya dapat. Saya ingat, saudara, waktu saya lagi liburan ke Palu, bukan liburan karena kebetulan ada pelayanan di sana, sekalian pergi ke wedding saudara. Di tepi jalan tiba-tiba saya lihat ada orang di tepi-tepi waktu itu lewat laut, saudara, ada orang gantungin lobster, saudara. Beli dong itu, cuma 50.000 segede gini, saudara. Dalam hati saya, keracunan lah, enggak apa, tapi 5.000 tuh jeng enggak boleh dilewati. Tapi memang enak sekali, saudara. Intinya apa?
Mereka memiliki kerangka yang sama, sesuatu yang sama, tetapi dalamnya sesuatu yang membuat nilainya sangat berharga. Dan yang satunya bahkan kalau bisa dikasih gratis pun gak mau. Ya saudara, kecuali di Cina ada sate kecoa saudara, di pasar itu. Kalau gak percaya pergi aja, gak usah saya suruh saya pergi ya. Nah, dari sesuatu dua binatang ini yang sama, tetapi yang membedakan adalah ketika mereka mendapat tekanan dan mereka ditekan dan dihancurkan saudara, yang aslinya keluar itu, itulah yang bernilai, yang berharga. Yang membuat lobster mahal bukan kulitnya saudara, tapi dagingnya, betul gak? Dalamnya. Sedangkan kecoa mau luar mau dalam gak ada nilainya saudara. Jadi saya gak bilang saudara yang mana. Ya, jangan nanti bilang ini Pak Pendeta bilang aku kecoa, enggak saudara. Maksudnya saudara, siapa yang di dalam hidup kita? Ketika kita ditekan, ketika kita di pressure, ketika kita mengalami kesulitan, dalam itu yang akan keluar. Pohon atlas ketika dia ditekan, dipotong, dihancurkan, asli bau wanginya akan keluar. Pertanyaannya ketika kita mengalami kesulitan di dalam hidup kita, tekanan dalam hidup kita, aslinya kita akan keluar. Pertanyaannya apakah di dalam kita ini Roh Kudus atau di dalam kita ini adalah kuat-kuat daging kita. Nah saudara, kita baca ayatnya, yang poin yang kedua saudara. Kesuksesanmu dan keberhasilanmu dan pencapaianmu adalah untuk kesenangan Tuhan. Ya. Kesuksesan kita, keberhasilan kita itu untuk menyenangkan Tuhan, seperti lagu tadi, menyenangkanmu dari keberhasilan kita, kesuksesan kita itu untuk menyenangkan Tuhan. Saudara, kita tahu cerita Esther kan saudara? Ya, saudara tahu cerita Esther kan ya? Nah saudara, saya hanya ambil satu ayat aja di dalam Esther. Di sini saudara, kita baca sama-sama Esther 2 ayat 12, 2, 3. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasuerus dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Berapa lama saudara? 12 bulan persiapannya. Apa itu? Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Jadi saudara, semua perempuan-perempuan yang sedang bertanding ini saudara, seperti Miss Universe ya, Miss Indonesia saudara, Esther harus bertanding dengan seluruh wanita-wanita paling cantik sekerajaan Persia saudara. Jadi dia tahulah dia cukup, lawannya cukup berat, besar-besar semua, maksudnya cukup-cukup hebat-hebat semua saudara. Nah ternyata sebelum menghadap, mereka harus mengalami proses 12 bulan. Ngapain saudara 12 bulan? Spa. Ya. Siapa di sini yang pernah, ibu-ibu di sini pernah dimanjain suaminya sampai spa 1 tahun? Non-stop. Gak usah kerja, gak usah antar anak kamu, spa aja. Ada spa pagi-pagi buka ya jam 9 spa. Nah saudara, di sini yang terjadi dengan Esther saudara. Dia spa 12 bulan saudara. Jadi tolong bayangkan. Ya, dia katakan 6 bulan dia dengan wangi-wangian saudara, minyak mur. Nah minyak mur ini kalau saudara

asapnya naik kena badan dia. Ya, diasepin saudara ya. Ya, tolong jangan ditwist kata-kata saya, nanti bilang orang ini saya bisa dilaporin penistaan lagi ya. Tapi seperti itu saudara, jadi ketika batu-batu murni dibakar, naik asapnya ke tubuh orang ini. Terus 6 bulan saudara. Jadi kalau lihat itinerary-nya Ratu Esther saudara, itinerary jam 8 pagi, spa. 9 pagi sarapan, jam 10 spa. Jam 11 spa, jam 12 makan siang, jam 1 spa. Enak betul ya, ada di sini bibu mau gitu. Senggol lah suaminya, pa dengar tuh, tolong dong. Senin, ya saudara, 1 tahun saudara, dan setelah itu 6 bulan lagi memakai minyak kasa itu seperti sejenis sampo saudara, ya bayangin saudara pakai sampo 6 jam, kita kan kalau pakai sampo ya sudah gitu kan, dia enggak saudara, pakai sampo terus dibiarin, biar itu seperti kayak melekat ke badannya sehingga baunya tuh masuk ke dalam saudara, ya. Dan minyak wangi-wangian lain diolesi terus saudara selama 12 bulan. Saya mau tanya saudara, kira-kira dia wangi gak? Bukan wangi lagi, wangi banget saudara. Saya yakin begitu buka pintu, cikrek, dia baru di luar, kita pasti wah wangi apa itu ya? Coba saudara kanan kiri cium wangi gak? Pasangan saudara. Tidur sofa nanti. Nah, tapi pertanyaannya begini, setelah Esther sudah mengalami wangi-wangian yang luar biasa, wangi sekali. Pertanyaannya, dia wangi itu untuk siapa sih? Untuk diri dia? No. Untuk orang-orang di dalam sekitar kerajaan itu? Tidak. Dia wangi-wangian untuk raja. Karena justru itulah dia dipersiapkan untuk sehingga ketemu dengan raja. Raja mencium wanginya, harum. Jadi saudara, kalau boleh saya sampaikan. Jadi wanginya Esther ini saudara, diciptakan bukan untuk memuliakan dia. Tapi untuk menyenangkan raja. Jadi artinya apa saudara? Kesuksesan saudara, keberhasilan saudara. Itu untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan senang dengan keberhasilan saudara. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak suka saudara berhasil atau ada orang yang diciptakan berhasil, ada yang diciptakan untuk kurang berhasil. Tidak, semuanya Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan senang ketika saudara berhasil. Dia suka ketika saudara bisa dapat pencapaian di dalam pekerjaan saudara, mendapatkan promosi, saudara bisa naik gaji, saudara berhasil di dalam bisnis saudara, ketika saudara menghasilkan keuntungan, ketika saudara disenangkan oleh bos saudara, senang sama saudara sehingga saudara mendapatkan jabatan yang bagus, pekerjaan yang bagus, gaji yang bagus, Tuhan itu senang. Bahkan di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur dikatakan Allah itu delight in the wealth of his people. Allah itu senang dengan harta kekayaan dari umat-umatnya. Kenapa? Karena dia tahu keberhasilan daripada anak-anaknya itu akan memuliakan dia, menyenangkan Tuhan. Jadi saudara, apapun yang saudara dapati saat ini, keberhasilanmu, apapun yang saudara bisa dapatkan, kesuksesan hidupmu, itu untuk menyenangkan dia. Esther begitu wangi saudara, tapi dia tahu bahwa dia ada sebagaimana dia ada ini. Bukan untuk menyenangkan teman-teman di dalam kerajaan ataupun keluarganya, bukan. Tapi untuk menyenangkan raja. Pertanyaannya saudara, ketika saudara berhasil, ketika saudara sukses, ketika saudara dapat pencapaian saudara, saudara mungkin dapat dalam pendidikan saudara, saudara bisa mencapai gelar-gelar tertentu. Dalam bisnis saudara bisa sukses. Di dalam pekerjaanmu saudara bisa mendapatkan posisi yang bagus. Itu semua saudara, bukan untuk diri saudara. Tapi itu untuk Tuhan. Nah, kita lanjut saudara. Di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan enam. Kita baca sama-sama, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka dia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia di dalam segala jalan. Jangan hanya ketika kita ada masalah baru kita mengakui Tuhan.

tolong aku. Ketika kita kepentok, Tuhan tolong aku. Ketika kita terbocoklah, Tuhan tolong aku. Tetapi ketika kita sukses, kita berhasil, kita tidak mengakui bahwa keberhasilan kita, kesuksesan kita, bahwa ini karena Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena jerih payah kita. Kita berkata, aku jerih payah, susah payah untuk mendapatkan ini. Tapi kita harus mengakui di dalam segala jalan kita, di dalam kesuksesan kita, di dalam kegagalan kita, di dalam keberhasilan kita, di dalam kerugian kita, kita mengakui Dia di dalam segala hal, segala aspek kehidupan kita. Maka dikatakan apa? Dia akan meluruskan jalanmu. Sebetulnya di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara, di dalam terjemahan bahasa aslinya lebih bagus dikatakan, He shall direct your path. Kata direct ini, saudara-saudara, kata director, direktur, director, itu dari kata kerjanya direct. Direct, saudara. Dia yang akan menuntun jalanmu. Kadang-kadang melewati lembah, kadang-kadang lurus, kadang-kadang berbukit-bukit, kadang-kadang berbatu-batu, kadang-kadang penuh dengan pemandangan yang indah. Tetapi ketika kita mengakui bahwa saya ada sebagaimana saya ada, itu karena Tuhan. Pencapaian saya itu untuk menyenangkan Tuhan. Keberhasilan saya itu untuk menyenangkan Tuhan. Apa yang saya bisa dapatkan, baik itu secara keuangan, baik itu secara rumah tangga, saya mendapatkan suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, itu semua karena Tuhan. Saya bisa membeli rumah karena Tuhan. Saya bisa membahagiakan orang tua saya, itu semua karena Tuhan. Karena memang Tuhan senang ketika anak-anaknya berhasil. Dia senang melihat saudara orang-orangnya dimuliakan dan disenangkan. Kita lanjut poin yang terakhir, saudara. Tekanan ini akan menunjukkan siapa kamu. Atau dikatakan, pressure atau tekanan ini akan menunjukkan saudara ini terbuat dari apa. Ya, media minta tolong videonya. Pagi-pagi kita nonton video yang melepaskan stres, saudara. Boleh tampilkan? Gak ada suaranya ya?

santep. Oke, terima kasih Fedya. Enak gak nonton? Enak ya saudara. Itu judulnya katanya film yang melepaskan stres. Iya, to relieve stress katanya nonton gitu saudara. Itu 13 menit saudara nontonnya di rumah. Ya, lumayan enak. Mau nonton lagi? Ya, puas kan saudara. Tapi meskipun itu film yang memang merilekskan, tapi di situ ada suatu nilai poin penting yang kita bisa dapatkan saudara, bahwa ketika sesuatu mendapatkan suatu tekanan yang begitu kuat, aslinya itu kelihatan. Ya, aslinya itu kelihatan. Maka itu saudara, iman saudara itu akan kelihatan bukan pada saat saudara sedang happy. Iman saudara itu teruji bukan di rekening ada 100 juta, ada 1 miliar. Iman saudara itu teruji bukan ke saudara lagi happy, lagi bahagia, lagi main sama anak-anak, lagi ngobrol sama istri sama suami. Tapi iman teruji ketika istri saudara atau suami saudara sedang terbaring di rumah sakit, ketika anak saudara sedang baring di rumah sakit, ketika saudara mengalami masalah, barulah iman itu teruji. Sama saudara, pohon atlas ini saudara, pohon aras ini saudara, dia akan kelihatan aslinya. Ternyata dia itu wangi ketika dia dihancurkan, ketika dia ditekan. Pertanyaannya, ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami pressure, tekanan yang begitu kuat, apa yang keluar dari dalam hidup kita? Apa yang keluar itu Tuhan, Roh Kudus, atau keluar kedagingan kita? Cek dalam hidup saudara. Karena saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi sama kita. Sama seperti Abraham saudara, ketika dia mengalami ujian. Dia yang sudah dijanjikan keturunannya seperti bintang di langit, tapi begitu anaknya lahir yang pertama Ishak, itu justru harus dikorbankan. Itu ujian yang cukup besar saudara. Tetapi ketika Abraham ditekan di dalam satu ujian, yang keluar adalah ketaatan. Dia serahkan anaknya saudara. Dia bilang sama bujangnya, aku akan ke bukit, akan menyerahkan, menyembah kepada Tuhan. Dan waktu Ania tanya, papa ini ada kayu, ini ada batu, udah siapin semua, mana korbannya? Oh Tuhan akan menyediakan. Di situ aslinya kita akan keluar. Pertanyaannya saudara, ketika saudara mengalami masalah, kesulitan, apa yang keluar dari dalam hidup? Apakah Roh Kudus yang Galatia bilang, bukan lagi aku hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku yang keluar? Atau Andre-nya, atau kedagingan yang keluar? Kita baca saudara ayatnya di dalam 1 Korintus 3 ayat 12. Dikatakan begini, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, kita baca sama-sama ayat yang ke-13, 2, 3. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu diuji oleh api itu. Jika seseorang pekerjaan, jika pekerjaannya dibangun seorang tahan, uji ia akan mendapat, ia dia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia menderita kerugian. Tapi ia sendiri diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Artinya apa? Kita tetap diselamatkan, cuma Tuhan agak kecewa aja. Ya, ternyata kamu terbuat dari jerami. Tetap aku selamatkan, tetap masuk surga. Tapi mengalami kerugian. Apa, saudara? Karena kita mempunyai kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Pujian tadi katakan, menyenangkanmu. Itu kerinduan hatiku, menyenangkanmu. Kita ingin Tuhan disenangkan lewat kehidupan kita, lewat keberhasilan kita, lewat kesuksesan kita. Maka dari itu di pagi hari ini saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Apakah kita seperti pohon aras atlas yang menghasilkan bau yang harum ketika mengalami tekanan? Atau justru kita menghasilkan sesuatu yang bau, yang busuk? Aslinya kelihatan, dagingnya kelihatan. Selama ini kita di gereja kok baik-baik aja, di gereja ketemu kok senyum-senyum, ternyata aslinya saudara ketika masalah, wah keluar aslinya. Keluar istilahnya, suka orang suka bercanda, tanduknya itu ya seperti gak bagus sebetulnya saudara. Tapi ya itu orang kadang-kadang bercanda, keluar tanduknya. Karena kita tahu tanduk itu kan bicara binatang domba atau kambing ya saudara, kambing. Who are you? Siapa saudara? Terbuat dari apa?
ketika engkau mengalami tekanan. Aslinya saudara akan nampak ketika tekanan itu datang. Jadi saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami saat ini. Saya mau mendoakan saudara yang mungkin saat ini saudara sedang mengalami tekanan, sedang mengalami kesulitan. Kalau saudara saat ini hidup saudara happy, bahagia, firman ini bukan buat saudara. Tapi saya mau bicara kepada saudara yang saat ini sedang mengalami tekanan, masalah, yang sampai membuat saudara sesak untuk bernafas. Saya berdoa supaya yang di dalam saudara itu, aslinya saudara, Roh Kudus itu, dia akan keluar dan memanifestasikan dirinya dalam hidupmu. Sehingga saudara keluar sebagai emas murni. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Membuat Tuhan senang. Happy dengan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Setelah itu kita akan berdoa.

0: Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah ditaburkan. Tuhan, biarlah kami memerenungkan siapa kami, Tuhan. Apakah kami seperti pohon aras yang ketika justru ditekan, dihancurkan, justru menghasilkan wangi-wangian yang harum, yang menyenangkan Tuhan? Apakah kita juga seperti Esther, bahwa ternyata apa yang kita alami, keberhasilan, kejayaan kita, itu untuk menyenangkan Tuhan? Kami bicara kepada teman-teman saat ini yang sedang mengalami, mungkin sedang mengalami masalah. Saya minta semua mata tertutup. Bagi saudara yang saat ini sedang mengalami tekanan, masalah, seperti membuat saudara sesak, seperti saudara stres, gak bisa tidur, seperti terpojok, seperti tidak tahu mau gimana lagi, saya mau saudara angkat tangan. Saudara yang sedang mengalami, yang sedang mengalami tekanan, kesulitan, saya mau berdoa buat saudara. Bapa di sorga, Kau jamah mereka saat ini, Tuhan. Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka, bukan aku lagi yang hidup, tapi Roh Kudus yang hidup di dalam mereka, yang hidup, yang akan menghasilkan, menunjukkan siapa mereka. Sehingga ketika tekanan ini sedang mereka hadapi, masalah ini sedang mereka hadapi, aslinya mereka yang akan keluar, yaitu Tuhan Yesus. Dan melalui hal inilah Tuhan Yesus akan dimuliakan. Berkati mereka, jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Lawat jamah dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan mereka.
1: Amin.
0: Tekanan apapun yang mereka sedang hadapi, ketahuilah bahwa masalah yang ada di depanmu tidak akan pernah sebesar kuasa yang ada di dalam hidup. Dan itu akan termanifestasikan, sehingga mereka akan melihat Yesus lewat masalahmu dan tekanan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan doa hambamu dan sempurnakan pemberitaan firman. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara boleh ambil roti saudara, yang gak dapat boleh angkat tangan, biar diaken akan memberikan kepada saudara. Bagi yang belum dapat roti perjamuan, kalau sudah mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan, bahwa pada waktu malam sebelum ia diserahkan, ia berkumpul bersama murid-muridnya. Dan kemudian dia mengambil roti, mengangkat, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang telah dicabik-cabikan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Percayakah kita bahwa roti yang di tangan kanan kita ada tubuh Kristus yang telah dikorbankan bagi kita? Kalau percaya, mari kita makan dalam nama Yesus.

0: Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sudah semua? Sesudah itu, dia mengambil cawan, mengangkat dan mengucap syukur atasnya. Sudah mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa anggur ini yang ada di tangan kita ini adalah darah Yesus yang ditumpahkan bagi kita. Kalau kita percaya, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur, saudara.
1: Terima kasih, Tuhan. Syukur bagimu, Tuhan.

0: Puji Tuhan. Luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan oleh Pastor Andre hari ini. Dan sebagai recap sedikit dari pemberitaan firman Tuhan, khotbah yang disampaikan mengingatkan sedikit bahwa saudara, bau harum yang sesungguhnya itu berasal dari dalam.
1: Betul.
0: Ketika kita diperhadapkan dengan masalah apapun itu, badai sebesar apapun dalam kehidupan saudara, Bapak Ibu, kesulitan apapun, maka kita percaya apa yang kita lakukan, ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, itulah buah yang akan keluar. Ketika kita ditekan, maka aslinya akan keluar. Dan harum apa yang mau kita keluarkan kepada sekeliling kita, pekerjaan, keluarga kita, itu tergantung dari kita semua. Dan saya percaya sebagai contoh seperti Abraham ketika diuji, ditekan, Ishak harus dikorbankan, yang dia keluarkan adalah keharuman dari ketaatannya. Dan saya percaya apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi di musim apapun itu hari ini, mari kita tetap taat dan setia kepada Tuhan, tetap berakar ke bawah, dan kita akan terus berbuah ke atas. Karena itu hari ini saya akan menutup dalam doa, dan saya akan berdoa juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin pertama kali ikut ibadah secara online dan belum pernah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi dalam kehidupan saudara. Saya berdoa untuk menutup firman Tuhan dulu pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, biar firman-Mu menjadi benih yang subur Tuhan di setiap hati jemaat-Mu Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berdoa biar ada setiap pribadi yang semakin tangguh, kokoh dan kuat di dalam Tuhan Yesus, dengan ketaatan dan kesetiaan yang daripada Tuhan. Di dalam setiap musim badai kehidupan kami Tuhan, kami tahu Yesus ada di sana. Kami tahu Engkau tetap memegang tangan kami Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami. Dan kami sungguh percaya Tuhan Yesus hadir di dalam setiap area kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berjanji kepada Tuhan, kami mau taat, kami mau setia, dan kami akan memancarkan keharuman surgawi itu kepada sekeliling kami. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami tahu sebelum kami taat dan setia, Tuhan sudah terlebih dahulu setia di dalam kehidupan kami. That's why kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau luar biasa dahsyat di dalam kehidupan kami. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat baru Tuhan yang belum pernah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Mari Bapak Ibu, kalau saudara belum pernah menerima Tuhan Yesus, saudara ikuti doa saya. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus,
1: Tuhan Yesus,
0: hari ini
1: saya berdoa
0: dan meminta kasih karunia Tuhan.
1: Dan meminta kasih karunia Tuhan.
0: Saya orang berdosa. Saya punya masa lalu yang buruk. Tapi hari ini
1: saya mau menerima
0: dan membuka hati saya
1: supaya Tuhan Yesus Kristus
0: masuklah ke dalam hatiku dan menjadi juru selamat pribadi
1: menjadi Tuhan
0: dan menjadi raja
1: di dalam seluruh kehidupan
0: mulai hari ini
1: aku percaya
0: aku terima keselamatan
1: namaku tertulis
0: di buku kehidupan
1: Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
0: Percaya.
1: Aku berdoa.
0: Haleluya.
1: Amin.
0: Selamat masuk ke dalam keluarga kerajaan sorga mulai hari ini. Dan Bapak Ibu, ibadah sudah selesai. Dan saya percaya sepanjang ibadah online hari ini, saudara menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Mari angkat kedua tangan saudara dan terima berkat daripada Tuhan. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Percaya menyambut berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan
1: amin. Luar biasa sekali. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Dan juga kami menghimbau Bapak Ibu yang ada di Kota Batam, hari ini gereja kita ada pemeriksaan kesehatan gratis dan juga donor darah.
0: Betul.
1: Jadi untuk Bapak Ibu yang biasanya rutin berdonor darah, hari ini ada di gereja kita di GBI Tabga pukul 9 sampai 3 sore.
0: Betul sekali. Jangan lupa untuk hadir.
1: Betul sekali. Nanti mungkin sebelum ibadah 2 atau setelah ibadah 2 atau sebelum ibadah 3 bisa banget untuk datang ke gereja kita langsung untuk cek kesehatan dan donor darah. Untuk pemeriksaan darah ada di lounge COB dan juga untuk donor darah nanti akan ada di ruang kaca Kids Church. Jadi masih agak lurus sedikit.
0: Pemeriksaan kesehatan maksudnya.
1: Oh iya.
0: Iya, pemeriksaan kesehatan di ruang di ruang kaca Kids Church. Saya di Lansi OB donor darahnya di
1: Kids Church. Kids Church. Luar biasa, pukul 9 sampai 3 sore. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Dan ini gratis ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu sampai bertemu nanti.
0: Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya sudah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buyutama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mereka terima kasih kembali masih setiap mendengarkan siaran Pro 1 Riri Batam di pagi hari ini. Nah, mungkin banyak kegiatan bisa dilakukan pada hari Minggu, terutama bersama anak tercinta. Selain pantai, ada beberapa juga tempat yang menarik seperti di Taman Rusa dan juga di seputaran yang ada di Bengkong, yaitu di Nuggets ya. Nah, di sana bisa memberikan edukasi kepada anak kita untuk berlibur di hari Minggu, tepat hari ini 2 Agustus 2026. Namun apabila Anda mungkin ingin mencatat kalender-kalender terbaru tahun 2026 yang diselenggarakan selama dari bulan Agustus sampai nanti menjelang Desember 2026 ke 2027, banyak sekali kegiatan yang digagas untuk menarik banyak kunjungan baik lokal maupun mancanegara. Nah, sementara itu pendengar, untuk gelaran budaya Pulau Penyengat ini akan digelar di salah satu punya pulau Tanjung Pinang. Pulau Penyengat ini akan menghadirkan pertunjukan terutama seni dan budaya Melayu sebagai upaya melestarikan warisan budaya sekaligus memperkenalkan sejarah Pulau Penyengat kepada wisatawan. Jadi menarik ini untuk dikunjungi, karena ini PBS-nya sudah terbaru ya di Pulau Penyengat, dengan kendaraan yang sudah cantik dan tentunya unik ya, tuk-tuk yang berbeda dengan Thailand. Nah, seperti apa, mungkin Anda bisa datang ke Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Baik, Bernard, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Terima kasih juga masih setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Batam di pagi hari ini. Nah, Bernard, ada sejarah yang tidak pernah terlupakan di Kota Batam untuk mengajak anak-anak kita menjadikan sarana edukasi sebagai tentunya yang sangat penting kita jaga ya, di mana ini Barelang merupakan singkatan dari Batam, Rempang dan juga Galang. Jabatan ini ikonik menghubungkan pulau-pulau Batam dengan pulau tetangga seperti Pulau Waci, Lempang, Galang dan juga Galang Baru. Nah, menariknya pendengar, di mana pembangunan jembatan ini digagas oleh B.J. Habibie saat menjabat sebagai komisaris Kota Batam. Nah, sebagai proyek percontohan berteknologi tinggi, jembatan bertipe kabel sepanjang 642 meter yang bukan Batam Waci dibangun oleh ratusan insinyur Indonesia tanpa melibatkan tenaga ahli asing, namun asli jembatan Besabilah, meski masyarakat kini lebih akrab menyebutnya dengan jembatan Barelang. Nah, mungkin sebagian orang masih bertanya-tanya, yang tadinya jembatan Barelang ternyata ini jembatannya namanya adalah jembatan Besabilah. Nah, ini menjadi landmark yang untuk Anda berfoto apabila ke Batam, katanya tidak sah kalau tidak berfoto di salah satu ikonik Batam, jembatan Barelang. Pendengar, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita untuk Batam Pagi di edisi kali ini, tepat hari Minggu 2 Agustus 2026. Terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Batam di streaming rri.co.id ataupun juga di 105,1 dan 107,2 Pro 1 RRI Batam.

Tahukah Anda kalau setiap botol minuman mineral yang kita konsumsi dari berbagai merek, pasti tutup botolnya berbeda warna? Apa maksud dan artinya? Secara umum, warna tutup botol dibagi menjadi 3 warna, putih, biru, dan hijau. Setiap warna menandakan bahwa sumber air diambil dari sumber yang berbeda. Yang pertama, tutup botol berwarna putih, bersumber dari air pipa yang ditada, lalu menjalani proses penyulingan dengan sedikit bahan kimia yang menyebabkan keaslian air itu hilang. Karenanya, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut drinking water dengan harga yang relatif murah. Kedua, tutup botol berwarna biru, bersumber dari air mineral bawah tanah. Dipompa naik dan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Ketiga, tutup botol berwarna hijau, merupakan air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah atau mata air, dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus tertera di label botol tersebut.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Batam siang ini. Siang ini.
1: Saatnya kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: usah tarani patah kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang teman-teman. Senang sekali saya Kak Ziza kembali menemani ruang dengar teman-teman ya. Di Batam siang ini, lebih tepatnya kali ini di program Idola Anak yang selalu hadir di ruang dengar teman-teman setiap hari Minggu di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa teman-teman, kalau di Idola Anak setiap minggunya kita tidak sendiri. Kak Ziza sekarang ditemani dengan dua perempuan gadis-gadis cantik ya, yang nanti akan sama-sama kita dengarkan dongengnya di siang hari ini. Tapi sebelumnya Kak Ziza mau ngingetin dulu nih buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi dengerin, juga bisa nonton loh di YouTube resmi kami ya, di RRI Batam. Buat teman-teman yang mau nonton dari YouTube bisa banget nanti berkomentar di sana. Teman-teman sekolahnya mungkin dari kedua teman-teman yang ada di studio ini bisa komentar di sana, nanti Kak Ziza bacakan komentarnya. Atau teman-teman juga bisa nonton di aplikasi RRI Digital yang bisa di-download ya di HP orang tua teman-teman, atau di HP teman-teman yang mungkin juga bisa di-download RRI Digital di sana ya, di smartphone teman-teman. Nah, siang hari ini Kak Ziza ditemani dua perempuan menuju gadis ya, karena mereka katanya tadi udah kelas 5 mereka bilang ya. Ada Kak Hanifah dan juga Kak Zahwa. Assalamualaikum, selamat siang kakak-kakak cantik.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, ada Kak Zahwa sama Kak Hanifah. Mana yang Kak Zahwa tunjuk tangan? Oke, yang Kak Hanifah tunjuk tangan. Oke, mereka kayaknya baru pertama kali ya datang ke Pro 1 RRI Batam, betul nggak?
1: Iya.
0: Baru pertama kali ya? Iya. Gimana betul perasaannya baru pertama kali datang ke sini?
1: Rasanya kayak kayak seneng gitu siaran di YouTube.
0: Oke, Kak Hanifah seneng ya. Kalau Kak Zahwa seneng juga?
2: Seneng, terus takut gitu.
0: Takut atau grogi? Sama-sama takut dan grogi ya berarti.
1: Iya.
0: Oke, mungkin Kak Zahwa sama Kak Hanifah bisa kenalan dulu ke teman-teman mungkin yang lagi nonton di YouTube. Silakan Kak Zahwa dulu.
1: Halo, perkenalkan nama saya Zahwa. Saya berumur 9 tahun. Saya suka memasak dan berenang.
3: Halo teman-teman, nama saya Hanifah. Saya umur 10 tahun. Saya suka berenang dan mewarnai.
0: Oke, hobinya banyak mereka ya. Kak Zahwa dan Kak Hanifah belum dikenalin, sekolahnya dari mana sekolahnya?
1: Sekolahnya dari Alfat di Puri Legenda,
0: di
1: Puri Legenda.
0: Di Batam Center ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau Kak Hanifah?
3: Kalau saya di sekolah Ulil Albab di Tiban Sekupang.
0: Di Sekupang. Jauhnya rumahnya di sana juga?
3: Iya, Tiban.
0: Oke. Okay. Berarti ini Kak Hanifah datang jauh-jauh ya dari Tiban buat ke Batam Center buat dengerin kita nanti ceritanya dari Kak Hanifah dan juga Kak Zahwa. Oke, okay, Kak Hanifah dan Kak Zahwa boleh tahu nama lengkapnya dulu?
1: Nama lengkap saya Maryam Azahwa.
3: Kalau saya namanya Hanifah Salima.
0: Namanya cantik, pasti artinya juga cantik. Pernah gak ditanya sama orang tua arti dari namanya apa?
1: Pernah sih, tapi gak tahu apa artinya.
0: Oke, kalau Kak Hanifah masih ingat gak arti dari namanya?
3: Kalau gak salah artinya lurus.
0: Lurus, oke, jadi anak yang lurus sampai nanti besar berarti ya. Harapan dari orang tuanya ya berarti ya Kak Hanifah. Oke, kita di siang hari ini bakal dengerin teman-teman kita Hanifah dan juga Zahwa untuk read aloud tadi kata coachnya ya, kata Kak Rifai ya.
1: Yeah.
0: Mau read aloud dua cerita. Tapi sebelumnya saya Kak Ziza penasaran dulu nih, kalian kan beda sekolah ya. Terus sekarang kelihatan kayak sahabatan, bestie banget nih kalian nih. Enggak. Kok bisa kenalan deket itu padahal beda sekolah? Yang satu di Batam Center, yang satu di Sekupang, itu gimana ceritanya?
3: Karena kita tempatnya sama, maksudnya tempat les belajar public speakingnya sama tempatnya.
0: Dia apa namanya? Kalau boleh tahu. Di Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri bukan?
3: Iya, Sanggar.
0: Kenapa ketawa? Iya, di situ ya.
3: Iya.
0: Kalian ketemu di situ, akhirnya kalian jadi bestie di sana ya.
3: Enggak bestie sih, cuma teman aja.
0: Kalian kelihatan akrab banget nih. Berarti kalian udah kenalan berapa lama kalau Kak Ziza boleh tahu?
2: Gak tahu.
0: Oh, gak ingat pertama kali ketemu dan kenalan itu?
2: Pertama kali saya masuk tuh saya malu-malu gitu.
0: Oh, kelas berapa itu kalau boleh tahu? Masih ingat harusnya
2: masih
0: dong?
2: Masih kelas 3. Oh, sekarang kelas 4.
0: Oh iya iya iya, berarti sudah setahunan lah ya kalian berteman ya. Dan kemudian cocok ya sekarang ya. Oke, ini pertama kali kalian datang ke Pro 1 RRI Batam ke Idola Anak. Gimana perasaannya mau read aloud? Sudah dipersiapkan dulu materinya?
3: Sudah.
0: Sudah latihan dulu di depan mama papa, ayah bunda?
3: Sudah
0: ya. Sudah dapat support dan dukungan dari ayah bunda, mama papa?
3: Sudah.
0: Oke, karena mereka juga nemenin juga ya. Mereka ada di studio Pro 1 RRI Batam. Oke, siapa dulu tadi sudah ada gunting batu kertas yang menang tadi, siapa yang kalah, siapa tadi?
3: Hanifa yang menang.
0: Hanifa yang menang. Berarti yang duluan?
3: Hanifa.
0: Oke, siap. Silakan Hanifa bisa disampaikan read aloud-nya.
3: Halo teman-teman, hari ini aku ingin menceritakan tentang saat raja kehilangan suara. Diterbitkan oleh Elfirdaus. Raja Sarkon sangat cerewet. Ia gemar mengomeli para pembantu dan prajurit. Ia juga suka mengumpulkan penduduk lalu memberi mereka nasihat-nasihat. Yang menjengkelkan, ia selalu berbicara dengan suara keras dan memberi perintah dengan berteriak-teriak. Penduduk tidak suka kecerewetan Raja Sarkon. Mereka merasa terganggu. Namun Raja Sarkon tidak peduli. Ia memang hobi berteriak-teriak. Hanya Bebop, penasihat setia raja, yang tidak merasa terganggu. Suara keras dan teriakan raja tidak dipedulikannya. Ia selalu menutup telinganya dengan kapas. Suara keras Raja Sarkon terdengar lembut di telinganya. Minggu pagi, seperti biasa, raja mengumpulkan penduduk di halaman. Raja berdiri gagah di balkon istana. Bebop di sampingnya. Di bawah, penduduk siap mendengarkan yang akan dikatakan raja mereka. Kalian harus bekerja keras. Kalian tidak boleh malas. Kalian pun harus rajin menabung. Raja mengalahkan imbauannya. Suaranya keras sekali. Penduduk sangat kesal. Keluh kesah terdengar di sana sini. Apa yang dikatakan raja memang baik, tapi membosankan. Soalnya itu-itu saja yang disampaikan. Bukankah perintah-perintah itu telah dilaksanakan? Tiba-tiba suara raja hilang. Ia tanpa memegang pagar balkon. Mulutnya terbuka hendak bicara. Aneh sekali, yang keluar dari mulut raja hanya bunyi seperti orang tercekik. Suaraku hilang, bisik raja pada Bebop. Tolong aku. Itu dia balasan orang yang teriak-teriak. Tenanglah, ucap Bebop. Hamba akan menirukan suara tuanku. Sekarang bukalah mulut tuanku. Sesuaikan dengan kata-kata yang hamba bakal diserukan, yang hamba ucapkan. Di bawah penduduk menunggu yang bakal diserukan raja mereka kembali. Raja membuka mulutnya lagi. Oh lala, suara Raja Sarkon tidak keras. Sungguh tidak diduga. Raja Sarkon melucu. Seketika ramai tawa penduduk. Apalagi saat raja mereka menyanyi. Serentak mereka pun mengikuti. Perasaan kesal, lelah, serta bosan sirna. Yang ada hanya kegembiraan. Ketika pertemuan usai, tiap orang pulang dengan wajah ceria. Masing-masing berharap Raja Sarkon benar-benar berubah. Di sini ada yang suka nyanyi nggak teman-teman?
0: Suka.
3: Raja Sarkon amat heran melihat wajah penduduk yang ceria saat meninggalkan halaman istana. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Terima kasih atas bantuanmu, katanya pada Bebop. Mulai sekarang, ajarilah aku cerita-cerita jenaka. Jika suaraku kembali, aku tak akan lagi berbicara keras-keras dan berteriak-teriak. Raja Sapkon mengubah kebiasaan buruknya. Bicaranya memang kadang masih keras, namun ia lagi berteriak-teriak dan tidak suka mengomel. Kini ia sering bercerita jenaka, penduduk pun menyukainya. Di sini ada yang suka cerita jenaka enggak? Nanti minta dengerin aja sama Raja Sakon.
0: Oke, Raja Sakon suka cerita jenaka. Tadi kalau Kakak Ziza dengar dari ceritanya kayak mirip seseorang ya. Raja Sakon ya. Ingat enggak? Suka ngomel ya kan?
2: Iya.
0: Suka nyuruh-nyuruh. Kayak siapa coba?
2: Kayak nggak tahu sih.
0: Kalau Kak Ziza mungkin anak-anak Kak Ziza bilang kayak Umi.
2: Iya, kayak Mama.
3: Soalnya kan kadang kita juga teriak-teriak sama ibu kita kan.
0: Iya, betul. Apalagi ibu kita kalau lagi capek ngomelnya tambah berasa ya. Karena Kak Ziza juga gitu kalau lagi capek. Tapi kalau tetap sayang ya sama mama sama bunda ya. Oke, cerita dari Kak Hanifah luar biasa. Baru pertama kali cerita di sini tapi tadi udah bagus intonasinya menurut Kak Ziza. Kalau Kak Hanifah gimana perasaannya tadi setelah cerita? Senang?
3: Ya, senang.
0: Senang ya? Oke, ini pertama kali cerita di depan umum atau sudah pernah sebelumnya?
3: Baru pertama kali.
0: Baru pertama kali, tapi enggak kelihatan loh deg-degannya. Emang enggak deg-degan kayaknya ya?
3: Enggak.
0: Oke, berarti nanti bisa ya datang ke sini lagi ya. Read aloud lagi di sini. Oke, tepuk tangan buat Kak Hanifah. Selanjutnya kita dengerin read aloud dari Kak Zahwa. Jauh-jauh nih tadi dari Batam Center. Dekat berarti ya. Oke, Kak Zahwa mau cerita soal apa?
2: Hari ini saya akan membacakan buku judulnya Penyayang Seperti Rasulullah.
0: Oke, siap. Sudah siap?
2: Sudah.
0: Oke, silahkan bisa diceritakan.
2: Dibuat oleh Syamil Books.
0: Oke, boleh, silahkan.
2: Rasulullah adalah rahmat di bumi, besar cintanya kepada umat ini, bahkan kepada mereka yang memusuhi, jika tertawan tidak disakiti. Rasulullah sayang hewan dan tumbuhan. Sebelum berperang, beliau berpesan, jangan merusak tanaman, jangan membunuh hewan. Kalian sayang hewan gak teman-teman?
0: Sayang dong.
2: Rasulullah melarang menyakiti hewan, bahkan saat menyembelih kurban, pisaunya harus ditajamkan agar hewan kurban tidak kesakitan. Sewaktu mulai berkeluarga, Rasulullah dihadiahi hamba sahaya, Zaid namanya. Beliau sayangi bagaikan putra, Zaid pun merasa Nabi bagaikan ayahnya. Suatu hari, Zaid dipanggil Nabi, sekarang kamu bebas bukan budak lagi. Ia pun boleh memilih tinggal atau pergi. Zaid terharu dan melihat tetap bersama Nabi. Kalian sayang Nabi enggak teman-teman?
3: Sayang
0: dong, sayang sekali.
2: Ayah dan paman Zaid datang. Ikutlah bersama kami pulang. Rasulullah pun tidak menghalang. Namun Zaid memilih bersama Nabi tersayang. Sayang Rasulullah kepada anak-anak sangat nyata. Jika beliau datang, mereka ramai menyambutnya. Beliau pun senang bermain dengan mereka. Jika mengunjungi sahabat anak-anak, mereka dipangku dan diciumnya. Rasulullah suka mencium cucunya. Seorang sahabat melihatnya. Aku tak pernah menciumi anak-anakku, ia berkata, yang tak menyayangi takkan disayangi. Nabi bersabda. Seorang ibu tua bertamu, Rasulullah dengan takzim menjamu. Beliau hamparkan mantel untuk sang ibu. Ibu tua pun tersenyum haru. Di padang mahsyar, Nabi akan mendoakan dengan air mata bercucuran agar Allah beri syafaat dan pertolongan untuk orang-orang beriman. Oke guys, skip dulu. Alhamdulillah, udah selesai.
0: Cerita soal Rasulullah. Ini idola, selain jadi idolanya Kak Ziza, idola kalian juga kan?
2: Iya.
0: Rasulullah ya, idola pertama ya?
2: Iya.
0: Iya, oke. Kak Zawa, luar biasa. Tadi kita diingatkan kembali sama keteladanan-keteladanan beliau ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Kak Zawa tadi sudah Kak Ziza dengerin, intonasinya juga sudah bagus, enggak kelihatan grogi. Kayaknya emang enggak grogi ya?
2: sedikit grogi sih.
0: Sedikit grogi? Oh, tapi gak kelihatan. Wajahnya gak kelihatan grogi loh. Enjoy tadi. Ini baru pertama kali di depan umum?
2: Pertama kali.
0: Oke, berarti bakal datang ke sini lagi ya, Kak Kapo ya?
2: Insya Allah.
0: Oke, baik. Kak Zahwa dan juga Kak Hanifah, kalian awalnya ikut sanggar anak kampung Dongeng Kepri gimana? Cerita dong ke Kak Ziza.
3: Waktu baru ikut sanggar kampung Dongeng Anak, kayak masih malu-malu gitu. Cuman kalau udah lama-lama kayak udah gak malu lagi. Jadi berani waktu tampil di RRI.
0: Oke, kalian dilatihnya kayak gimana deh sama-sama Kak Ripai?
2: Ya kayak disuruh lebih tegas lagi gitu suaranya.
0: Oke.
2: Terus dibeli intonasi sama itu apa namanya?
0: Apa?
2: Pokoknya intonasi gitu lah.
0: Oh, diajarin intonasinya yang tepat seperti apa gitu ya. Yeah. Oke, dan kayaknya kalian betah juga ya di sanggar anak kampung Dongeng Kepri ya?
2: Iya, betah banget.
3: Soalnya banyak teman juga.
0: Banyak teman juga. Kalian di sana bisa belajar bareng juga sama mereka kan ya, berkembang bersama di sana. Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Hanifah dan juga Kak Zawa. Masih ada satu dongeng lagi dari kalian kan?
2: Iya.
0: Tapi kita dengerin dulu lagu dari trio Kwek Kwek. Ini lagu Kak Ziza waktu masih kecil. Mungkin kalian belum tahu, kita dengerin sama-sama ya. Dengan katanya,

0: Lagi di Idola Anak bersama Kak Hanifa dan juga Kak Zahwa. Yeay. Tadi kita udah dengerin satu read aloud dari Kak Zahwa, satu read aloud dari Kak Hanifa. Masih ada satu read aloud lagi, tapi Kak Zah mau tanya-tanya dulu sama Kak Hanifa dan juga Kak Zahwa. Kalian ini kan sekarang lagi read aloud tadi ya?
1: Iya.
0: Berarti awalnya suka membaca dong?
1: Suka.
0: Suka ya. Biasanya membaca buku apa sekarang? Kalau udah kelas 5 SD kayaknya bacaannya beda nih.
2: Suka ini baca novel Terelie, cuman karena serialnya udah habis, udah tak
0: tamat.
2: Ya ini udah nggak baca lagi. Nunggu ini lagi apa diterbitkan lagi.
0: Oh, ternyata fansnya Terelie kan Iva. Itu ya seri Bumi ya kalau nggak salah ya.
2: Iya.
0: Sampai apa itu yang terakhir? Aja sampai nggak ngikutin lagi karena banyaknya itu.
2: Hanata Rahata.
0: Ah, itu udah tamat berarti ya?
2: Udah, mungkin nanti diterbitkan lagi kali.
0: Oke, itu berapa jadi totalnya dari Bumi sampai Hanata itu tadi? Ada 15.
2: Iya kan, 15 atau 16 atau 17.
0: Wow, dan sudah hatam ya Kak Hanifa ya. Keren loh, kelas 5 bacanya udah novel yang tebal, luar biasa. Kalau Kak Zahwa sendiri di rumah bacaannya buku apa?
1: Kadang-kadang baca komik, kadang-kadang baca novel juga.
0: Kadang-kadang baca komik, kadang-kadang baca novel. Komik yang paling disuka apa?
1: Ya pokoknya komik lah, lupa namanya soalnya udah jarang dibaca, soalnya udah habis juga.
0: Oke, kalau Kak Zahwa dulu waktu masih SD sukanya baca komik Detektif Conan. Masih itu nggak baca Detektif Conan nggak sih Zahwa? Nggak ya?
1: Nggak.
0: Beda ya kayaknya komiknya. Kalau beda generasi ya. Kalau dari novel yang paling Zahwa ingat, novel terbaik yang pernah Zahwa baca masih ingat nggak?
1: Nggak.
0: Nggak inget ya?
1: Nggak inget, soalnya udah lupa juga, udah habis.
0: Oke, berarti memang awalnya suka membaca, hobi membaca, baru akhirnya mau coba ikut komunitas Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri biar bisa public speaking juga ya, belajar public speaking di sana ya. Berarti nggak menutup kemungkinan nanti Kak Zahwa sama Kak Hanifa juga bisa jadi penyiar kayak Kak Ziza?
1: Nggak tahu, insya Allah bisa.
0: Ngomong-ngomong soal masa depan, kalian punya cita-cita apa?
1: Pengen jadi dokter.
0: Dokter, spesifiknya dokter umum, dokter kandungan, dokter anak?
1: Dokter hewan.
0: Dokter hewan, oke. Kalau Kak Hanifa pengen jadi apa?
2: Belum fix sih.
0: Belum fix, ya. Cita-cita kan gak harus fix dari sekarang. Oke, kalau Kak Hanifa pengennya apa sekarang cita-citanya? Kalau untuk sekarang?
1: Polisi.
0: Polwan berarti?
1: Iya. Enggak.
0: Bukan, apa tuh?
2: Kemungkinan jadi ini ustazah.
0: Ustazah, subhanallah. Kayak ibunda berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau mau jadi ustazah, tadi dengar-dengar di belakang panggung juga kayaknya ibu juga punya itu ya pondok Quran di rumah ya?
1: Iya.
0: Iya, berarti kayaknya Kak Hanifa hafalannya banyak ya?
1: Iya.
0: Udah sampai juz berapa kalau boleh tahu nih Kak Ziza bertanya dengan nada lembut nih.
2: Apa lagi?

0: lagi ke read aloud-nya Zahwa dan juga Hanifah. Tadi yang pertama kan sudah Hanifah yang mulai, sekarang gantian Zahwa berarti ya. Zahwa mau cerita soal apa?
1: Saya mau cerita soal beruang dan tikus.
0: Beruang dan tikus. Oke, silakan Zahwa.
1: Oh, ini diterbitkan oleh Leni Ariani.
0: Oke.
1: Di sebuah hutan tinggallah seekor beruang. Suatu pagi ia pergi ke hutan untuk mencari makan. Tiba-tiba ia mencium aroma seperti makanan untuk dimangsa. Ia pun berjalan mendekati aroma itu. Ternyata seekor tikus yang sedang berjalan di semak-semak. "Hai tikus, tahukah kamu bahwa aroma membuatku semakin lapar?" kata beruang sambil memperlihatkan kukunya yang tajam. "Kau akan kujadikan santapan pertamaku hari ini," lanjut beruang. Dengan sigap beruang itu meloncat, dan dalam sekejap tikus yang malang itu sudah berada dalam genggamannya. Tikus itu pun melihat berusaha untuk melepaskan diri agar usahanya sia-sia. "Oh, beruang yang baik, janganlah kau namakan diriku," kata tikus ketakutan. "Di rumahku, tiga ekor anakku sedang menungguku dan makanan yang kubawa ini." Tikus mengibak, air matanya pun mulai menetes. "Aku tidak akan melepaskanmu, tikus. Perutku sudah lapar sekali. Bisa pingsan aku kalau tidak makan sekarang," kata beruang. Ia pun bersiap untuk memasukkan tikus malang itu ke dalam mulutnya. Tikus yang ketakutan itu berusaha untuk mencegah beruang menyantapnya. Dengan gugup, ia berkata, "Hai beruang, bagaimana kalau kita buat perjanjian? Hari ini biarkan aku pergi. Aku berjanji akan menolongmu kelak jika kau dalam kesulitan." Bagaimana mungkin kau bisa menolongku yang kuat dan besar ini?" Namun sang beruang kasihan juga melihat tikus itu menangis. "Baiklah, kali ini aku lepaskan. Lagian dagingmu pasti tidak bisa menyengangkan perutku. Sana, cepat pergi." Tikus sangat gembira. Dengan senang hati ia meninggalkan beruang sambil berteriak, "Terima kasih beruang." Ia pun berlari pulang untuk memberi makan anak-anaknya. Suatu hari tikus sedang berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Tiba-tiba dia mendengar suara seperti sedang menderam kesakitan. "Aduh, tolong, tolong, aku terkena perangkap, tolong." Tikus pun segera menghampiri asal suara itu. Rupanya beruang jangan yang perangkap. "Jangan khawatir beruang, aku datang menolongmu," teriak tikus. Tikus melompat masuk ke dalam lubang perangkap. Satu demi satu, tali perangkap yang mengikat berbadi beruang digigit hingga putus. Akhirnya beruang terbebas. Segera dia melompat keluar dari lubang perangkap. "Terima kasih tikus. Kalau tidak ada kamu, pasti aku sudah ditangkap pemburu." Mereka pun akhirnya berteman. Jadi pesan moralnya guys, berbuatlah baiklah, karena sekecil apapun kebaikan yang kau lakukan pasti akan mendapat balasan. Oke, udah habis.
0: Dongeng penuh makna dari Kak Zahwa soal beruang yang tadinya sombong terus jadi baik setelah ditolong oleh si tikus yang
1: tikus
0: baik.
1: Tikus yang biru.
0: Yang baik dan giginya tajam ya. Kalau nggak tajam nggak bisa tadi kelepas ya jeratannya. Oke, luar biasa Kak Zahwa. Gimana perasaannya habis read aloud yang kedua ini? Lebih tenang?
1: Lebih tenang. Soalnya ini terakhir. Nanti habis ini insya Allah pulang.
0: Motivasinya insya Allah pulang ya itu ya. Oke, Kak Zahwa ya, tadi kita dengerin sama-sama soal tikus dan juga beruang dengan pesan moral kita jadi orang tidak boleh sombong karena di atas langit masih ada langit. Oke, kita ke Kak Hanifah sekarang. Mau cerita soal apa Kak Hanifah?
2: Hari ini aku akan menceritakan tentang kisah Bobbit si boneka karet, diterbitkan oleh Elfin Taus. Bobbit adalah sebuah boneka kecil dari karet. Tubuhnya lunak, bisa ditekuk, dan ia selalu melompat-lompat. Ada yang suka boneka?

0: Suka gak teman-teman?
1: Suka.
2: Suka dong.
0: Boneka ini menjengkelkan, Ma. Ucap Ayu memberitahu Mama tentang Bubit. Tadi pagi aku membawanya ke sekolah. Saat aku mengeluarkan buku dari tas, tiba-tiba ia melompat keluar. Aku lalu mendudukkannya di kursi, tapi ia tak mau diam, selalu saja berguling-guling. Aku tadinya ingin Bubit jadi masinis kereta-keretaanku, Ian, adik Ayu, berkomentar. Tapi kemudian tidak jadi, habis ia tidak mau diam sih. Saat aku mendudukkannya di ruang kemudi, ia selalu melompat-lompat, tidak mau diam, menjengkelkan sekali. Ada yang pernah bikin kesal orang tuanya enggak?
2: Ada.
0: Bubit lalu diletakkan di dalam kotak mainan di ruang bermain. Malam tiba, semua mainan pun hidup. Bubit menangis tersedu meratapi nasibnya. Oh, seandainya aku tidak menjengkelkan, mengapa aku jadi boneka yang tidak mau diam? Keluhnya dengan sedih. Sudah, jangan menangis, ucap satu suara. Bubit melihat ke arah suara itu. Tampak boneka singa melangkah menghampirinya. Hai, siapa boneka itu? Apa kabar? Aku penghuni baru di ruang bermain ini. Aku salah satu anggota kelompok sirkus mainan yang baru saja diterima Ayu dan Ian dari paman mereka. Bubit bergetar ketakutan. Ia lalu melompat-lompat. Ia takut boneka singa menerkamnya. Boneka singa tertawa ramah. Wah, kau hebat sekali, pujinya pada Bubit. Belum pernah aku melihat yang sepandai kau dalam melompat. Gerakanmu begitu cepat. Kamu mau bergabung dengan kami? Kamu dapat ikut dalam pertunjukan para badut. Bubit mengikuti boneka singa ke arah arena sirkus. Di tempat itu ada banyak boneka binatang. Juga ada dua boneka badut sebesar tubuh Bubit. Pemimpin sirkus berkata bahwa Bubit bisa bergabung dengan mereka dan ia bisa ikut pertunjukan yang akan segera dilakukan. Para badut kemudian memakaikannya pakaian sehingga ia tampak sangat lucu. Semua mainan di ruang bermain telah datang ke arena sirkus untuk menonton pertunjukan. Mereka tercengang saat mendapati Bubit di antara para pemain sirkus. Saat Bubit beraksi, semua tergagum-gagum. Mereka amat suka pada pertunjukan Bubit dan terhibur sekali. Ada yang suka nonton pertunjukan badut nggak teman-teman?
1: Suka
2: banget.
0: Bubit melompat-lompat dan berjungkir balik penuh jenaka. Para pemain yang menonton terpingkal-pingkal. Aku akan melakukan pertunjukan di sirkus ini setiap malam. Akan kuhibur kalian semua dengan aksi-aksiku yang lucu, ucap Bubit pada semua penonton di akhir pertunjukannya. Ah, aku benar-benar sangat bahagia. Aku boneka karet paling bahagia di dunia. Bubit pun lupa akan kesedihannya. Ia tidak lagi mengeluhkan diri yang selalu tidak mau diam. Ia malah bangga dengan itu. Ia dapat menghibur mainan-mainan lain. Ada yang suka menghibur temannya enggak?
1: Suka.
2: Suka banget.
1: Oke.
0: Tamat.
1: Yeay. Keren sekali Kak Anifa. Suka loh kasih sama ceritanya. Jadi dia ceritanya si Bubit ini awalnya ngira gerak-geraknya itu kekurangan dia kan?
0: Iya.
1: Terus di akhir dia tahu ternyata yang gerak-gerak itu jadi bisa jadi kelebihan dia kan?
0: Iya, bisa menghibur. Kelebihannya bisa menghibur teman-temannya.
1: Iya, sudah tahu kelebihan sudah berpahala lagi ya, dapat dua kebaikan. Oke, luar biasa sekali lagi, tepuk tangan buat Kak Hanifah dan juga Kak Zawa. Gimana kalian? Masih semangat? Kayaknya masih mau cerita lagi deh.
2: Iya. Pengen tapi bukunya udah habis.
0: Iya.
1: Lain kali bawa tiga buku ya. Biar cerita tiga ya. Oke, berarti kalian nanti kalau misalnya diundang lagi ke Idola Anak mau ya?
0: Mau banget.
1: Mau banget. Oke, kalian udah kelas 5 sekarang. Satu kelas 5 atau kelas 4 ya?
0: Iya.
1: Oke, kalian udah ada rencana belum nanti SMP mau sekolah di mana? Udah tahu belum?
0: Belum
2: tahu.
1: Belum tahu ya?
2: Ya,
1: oke, tapi kayaknya kalau Kak Hanifa nanti lanjut ke sekolah Ulil Albab belum tahu juga.
0: Belum tahu.
1: Tergantung ibunda ya kayaknya ya. Oke, kalau Kak Hanifa dan juga Kak Zawa biasanya kalau lagi hari libur kayak sekarang Selain ke Pro 1 RRI Batam, kalian biasanya ngapain? Ketemu sama keluarga aja? Atau main-main sama keluarga? Atau ke rumah teman?
2: Banyak sih les, kayak Teondo, Hang FM, Dai-Dai,
1: Les Dai.
2: Terus, ada apa lagi ya? Sanggar ya,
1: sanggar. Oke.
2: Gak tau sih, banyak.
1: Banyak ya. Kalau Kak Hanifah?
0: Yang hari ini atau?
1: Biasanya kalau hari libur ngapain di rumah? Kan gak sekolah tuh, biasanya ngapain?
0: Hari ini. Kalau libur biasanya main. Atau enggak, murojaah sama Umi.
1: Sama main-main berarti di rumah ya, sama keluarga ya.
0: Habis itu kalau ngantuk tinggal tidur.
1: Itulah enak ya kalau libur ya. Kalau ngantuk tinggal tidur. Kalau Kak Hanifah sama Kak Zawa, tadi Kak Zawa sendiri cerita ada les taekwondo. Iya.
2: Di mall BM BM
1: B2.
2: Iya, BMW.
1: udah sabu apa sekarang?
2: Ijo.
1: Ijo berarti tuh kuning. Putih dulu ya.
2: Putih,
1: kuning
2: strip, hijau.
1: Habis hijau strip. Berarti udah lama ya ikut taekwondo?
2: Udah.
1: Dari kapan?
2: Dari masih kelas 2 sih.
1: Dari kelas 2.
2: Sekarang.
1: Memang kepingin dari awal ikut taekwondo atau diajak oleh ayah bunda?
2: Awalnya sih nggak tahu ya taekwondo tuh kayak apa. Terus kita tuh awalnya lagi jalan-jalan aja tuh di BM.
1: MB2.
2: Okay. Nah, terus mama kayak ngelihat taekwondo gitu. Terus mama bilang, "Kak, mau enggak di sini sama adek gitu loh, les gitu loh, les taekwondo." Nah, terus kata mama, aku sama adek itu mau. Terus mamanya bilang, "Oh, oke." Okay. Terus mama kasih tahu ke sabunnya Mister. Terus Misternya bilang boleh dites dulu. Akhirnya kita ngetes. Terus waktu udah jam pulang tuh kita dikasih baju sama sabuk putih. Itu baru mulai. Terus waktu pulang ada sih kita jalan-jalan dulu sebentar, beli ini beli itu, habis balik lah tuh. Nah, habis balik tuh kita dicobain lah tuh bajunya. Terus akhirnya bajunya pas sama ukuran. Terus akhirnya dipakai, terus dipakai dulu sabun. Kan dulu tuh kita nggak tahu tuh cara pakai sabunnya gimana, jadi asal-asal aja gitu. Nah, terus akhirnya sabuknya berantakan, terus diikat sama papa. Papa ya bisa lah papa. Nah, terus akhirnya waktu dicoba difoto, waktu difoto dikirim ke sabum yang tadi ngasih baju itu loh, milik taekwondonya. Terus hari Minggu kebesokannya lagi akhirnya les sampai Minggu sekarang.
1: Setiap hari Minggu berarti lesnya. Luar biasa. Nanti mau sampai sabuk hitam?
2: Insya Allah.
1: Kita doakan ya, jadi master taekwondo ya. Kalau Kak Hanifah kan tadi cerita di akhir pekannya murojaah sama ibunda ya. Murojaah. Biasanya kalau hafalan gitu gimana caranya Kak Hanifah hafalan surat itu? Diajarin sama ibunda pastikan cara-caranya biar cepat hafalan.
0: Iya.
1: Apa biasanya memang setelah sholat murojaahkan atau mulai hafalan baru atau ada waktu-waktu tertentu Kak Hanifah bisa nih, misalnya habis subuh, ah ini hafalan nih enak gitu?
0: Biasanya pagi, siang atau sore, ke waktu Umi lagi lapang lah.
1: Jadi selama ini hafalannya dibantu Umi ya?
0: Iya.
1: Keren loh, udah jalan 6 juz ya sekarang ya. Dan Kak Zahwa juga keren, udah sampai sabuk hijau. Saat dari hijau ke hitam masih berapa sih kalau boleh tahu?
2: Nggak tahu sih.
1: Nggak ingat juga ya?
2: Nggak ingat.
1: Karena kan panjang
2: perjalanan. Taunya orangnya aja yang sabuk hitam.
1: Ya. Berarti ini selain pandai berdongeng, pandai juga di hal-hal lain tadi ya. Kalau Kak Hanifah hafalannya banyak sekali, sampai ada yang komentar nih, masya Allah keren banget, semangat Kak Hanifah. Kata Cindy Kurniawati. Siapa itu?
0: Ustazah.
1: Ah, oh, Ustazah. Ada juga yang bilang keren banget ini Kak Zahwa. Oke. Terima kasih yang sudah berkomentar di YouTube. Mungkin dari Kak Hanifah sama Kak Zahwa sebelum Kak Zahwa tutup, ada yang ingin disampaikan ke teman-teman yang mungkin lagi dengerin ataupun nonton di YouTube, silakan.
2: Apa ya? Enggak tahu.
1: Boleh ke teman-teman, boleh ke orang tua, ungkapan kasih sayang, terus atau
0: teman-teman yang tengah YouTube boleh bergabung ke Sanggar Kampung Dongeng Anak, anak. Biar makin rame.
1: Biar makin rame.
2: Ya, biar Kak Pipainya makin pusing.
1: Karena sekarang tadi kata Kak Ripai udah 80 orang ya.
2: Iya.
1: Udah ada 3 kelas. Iya, tapi semakin rame semakin seru, semakin heboh, biar semakin pusing. Oke, terima kasih ya Kak Alifa dan juga Kak Zawa di siang hari ini. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi buat mereka berdua. Sampai jumpa lagi ya di Idola Anak. Nanti Tidak. Kalian berdua datang lagi ke sini ya.
2: Insya Allah.
1: Dan teman-teman Tidak. Yang mendengarkan di radio ataupun di YouTube, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Kak Ziza ucapkan dan bersama dengan Kak Zahwa dan Kak Hanifah, sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.
0: Dadah.
2: Gabung ke Sanggar ya. Jangan lupa. Biar Kak Mipai pusing.
0: Biar berani public speaking.
1: Oke, siap. Ya.

0: Demikian kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program 3 RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan dinamika olahraga hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. Tiga penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter, Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially.
2: Ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakukan turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hasso's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded late goal to Toulouse.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Watersee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tahap pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Nishikori pada final tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit, William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Pecinta olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsa Karamat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORTI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database, atlet FORTI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizky Kim menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsa Karamat mengapresiasi konsistensi FORTI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event

0: atlet yang hebat yang mana bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: AMSA kan sudah mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan

0: Saya Ira Manon. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.
1: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
2: Saatnya anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

baru nak jinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah, berkenan pula dengan si Tijah. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tijah.

Sama tempat kerja kami, si Nyonya ni. Aku di Medan, di Tanjung Merawang, langsung tak ada berita. Bercinta pula dengan si Timah. Hei tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga keluarganya.

0: Kedua keluargaku semuanya dah suka. Malang nasibku, duitnya tak cukup pula.
1: Tak apa-apalah, yang penting kan 7x7, 49. Setuju tak setuju, pokoknya penampil lah.

Benteng pertahanan Bukit Kursi, Pulau Penyengat dijadikan sebagai benteng pertahanan kerajaan dari serangan Belanda pada tahun 1782. Bukit Kursi ini merupakan salah satu bukti kekuatan kerajaan Riau Lingga yang kala itu dipimpin Raja Haji Fisabilillah yang dipertuan muda Riau. Benteng pertahanan Bukit Kursi dibangun pada masa pemerintahan Raja Haji. Pada masa itu Raja Haji menjadikan Pulau Penyengat sebagai basis pertahanan. Benteng ini disebut sebagai benteng yang modern pada zamannya. Dari atas bukit kita dapat melihat pemandangan kota Tanjung Pinang yang indah. Bekas benteng pertahanan bangsa Melayu saat melawan Belanda, wujud bangunan bentengnya memang sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah sejumlah meriam ukuran besar, parit pertahanan, dan sebuah bangunan yang dulu dipungsikan sebagai gudang menyimpan senjata.

Pendengar, Masjid Raya Sultan Riau atau biasa disebut dengan Masjid Penyengat, masjid ini dibangun sekitar tahun 1761 sampai dengan 1812 oleh Sultan Mahmud. Pada awalnya masjid ini hanya berupa bangunan kayu sederhana berlantai batu bata yang hanya dilengkapi dengan sebuah menara setinggi lebih kurang 6 meter. Namun seiring berjalannya waktu, masjid ini tidak mampu lagi menampung jumlah anggota jamaah yang terus bertambah. Sehingga yang dipertuan muda Raja Abdurrahman, Sultan Kerajaan Riau Lingga pada 1831 sampai 1844 berinisiatif untuk memperbaiki dan memperbesar masjid tersebut. Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan Mahmud pada tahun 1803. Kemudian pada masa pemerintahan yang dipertuan muda Raja Abdurrahman pada tahun 1832, masjid ini direnovasi dalam bentuk yang terlihat sampai saat ini. Bangunan utama masjid ini berukuran 18x20 meter yang ditopang oleh 4 buah tiang beton. Di keempat sudut bangunan terdapat menara tempat Bilal mengumandangkan azan. Pada pembangunan Masjid Sultan Riau terdapat 13 kubah yang berbentuk seperti bawang. Jumlah keseluruhan menara dan kubah di Masjid Sultan Riau sebanyak 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat dalam sholat wajib 5 waktu sehari semalam.

0: Ustaz Tarani Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar di siang ini saya Ziza kembali menemani ruang dengar Anda. Kali ini dalam program Rentak Melayu, jom hebohkan. Silakan bagi pendengar yang ingin berpantun bersama kami sembari menikmati weekendnya ya, waktu istirahatnya di rumah, silahkan berpantun bersama atau request lagu Melayu kesukaan Anda bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Sebelum saya angkat teleponnya ini pendengar, saya bacakan dulu beberapa pantun yang sudah masuk. Seperti biasa yang pertama ada dari Pak Zaini dari Teluk Buntal ya. Burung kedidi berlari terbang, berbalik si burung camar. Jagalah diri berhati-hati, nama yang baik jangan dicemar. Ewa. Mendengar lagu Muksin Alatas, bernyanyi sama Titik Sandora. Jangan selalu pandang ke atas, jaga kaki pandang ke bawah. Ewa. Terima kasih banyak Pak Zaini untuk pantun-pantun nasehatnya. Semoga Pak Zaini sehat dan baik selalu bersama keluarga ya. Ada Bang Abednego, budak meranti nak berpantun. Senja hari membuat rakit, rakit ditambat gunakan sauh. Buat Mak Lina yang sedang sakit, semoga sakitnya segeralah sembuh. Amin, amin. Mau amin sama Ewa ya, jadi bingung ya. Amin, terima kasih doanya. Kita doakan sama-sama, semoga Puan Lina cepat sembuh ya. Orang kukup ke Gunung Daek, ikan berenang di dalam paye. Selagi hidup buatlah baik, akan dikenang sepanjang masa. Ewa. Terima kasih banyak Bang Abednego. Bang Abednego katanya mau request lagu Lodi Tambunan, Harapan Kecewa. Spesial buat sahabatku Tengku Ardiansyah. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan lagunya Bang Abednego ya. Terima kasih banyak Bang Abednego, sehat dan bahagia selalu. Baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan, Kak Monik sehat.
1: Alhamdulillah sehat, DJ Aziza Safira.
0: Tasya itu gak apa-apa. Sehat ya Kak Monik sama Bang Tuni di sana ya.
1: Sehat, DJ Aziza sehat loh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baru selesai masak nih, dengar Aziza siaran. Aku nak masuk lah, coba-coba kalau masuk.
0: Oke, Kak Monika ada request lagu apa sebelum berpantun?
1: Seperti biasa di jasa, waktu itu Denyutan Hati, kesukaannya Kak Tengsel Pemuda India, Aziza Aziza.
0: Oke, siap.
1: Pantunku ya, Aziza, dengar ya.
0: Sila, mainkan.
1: Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa beli, beli permen gula.
0: Iya. Yeah.
1: Wahai saudari bernama Aziza, Aziza Falefa yang cantik, semoga hidupnya selalu bahagia.
0: Ewa.
1: Amin.
0: Oke, okay. Okay, ada lagi?
1: Pergi ke pasar beli mangga. Terus mangga manis rasanya segar. Mari kita rajin berolahraga.
0: Iya. Yeah.
1: Lepas itu apa nih apa nih aduh lupa lagi. Badan sehat jiwa pun bugar.
0: Ewa, setuju.
1: Betul kan?
0: Betul dong.
1: Oke, terus buatnya satu lagi ya, Kak Tengsel dengan Kak Setarwangi lah.
0: Oke, boleh.
1: Kak Tengsel, Kak Tengsel gagah berbudi luhur. Suka menolong, jujur dan mujur.
0: Yeah.
1: Senyum ramah menyapa kawan, hati bersih jadi pahlawan.
0: Ewa. Oke, terima kasih untuk pantunnya Kak Monik. Sepertinya terputus ya dengan Kak Monik ya. Terima kasih banyak Kak Monik dari Tanjung Uma. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta ya. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
2: Yes, waalaikumsalam warahmatullahi. Lady DJ, how are you girl?
0: I'm fine, thank you girl. How are you?
2: Yes, Captain Sam, 100.1 eh, 100.1.
0: Alhamdulillah.
2: Okay, Cap berpantun eh.
0: Boleh, Cap sila.
2: Lagi hidup Cap ni masih dipinjam umur dari Allah Ta'ala. Aku sentiasa mengingati buku eh, walaupun okay, dia dah tiada lah.
0: Yeah.
2: Boleh?
0: Boleh, sila.
2: Semoga almarhum dimasukkan, almarhumah masuk syurga.
0: Amin.
2: Okay, Cap berpantun eh.
0: Ya. Yeah.
2: Wanita bernama wanita India, budaya memakai sari. Wanita yang melahirkanku ke alam dunia, itulah wanita rupawan India yang selalu memakai sari.
0: Hewa.
2: Okey eh, lagi satu eh, dua pantun okay, boleh?
0: Sila.
2: Jiwa dan raga hamba serahkan, harapan manis untukmu sayang. Semoga harapan manis dan harapan doa hanya ku curahkan kepada dikau wanita ku sayang.
0: Hewa.
2: Okey, Kat nak minta lagu ini. Sekarang Kat dah mula jatuh cinta dengan lagu Pasangan Bahagia eh.
0: Okey, siap Kat.
2: Lagu tu special untuk kamu dan suami kamu dan untuk Maulid dan suaminya eh?
0: Okay,
2: dan
0: Cap,
2: untuk salam doa dan selalu Cap rasa bangga keikhlasan kamu, kesetiaan menjiwai dan bersabar melayan kerenah pelanggan pendengar di radio, menjadi ilmu sabar memberkatkan memberkat hidup kamu dan keluarga anak-anak.
0: Amin, ya, amin. Thank you,
2: Cap. Ah, itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kapten Syam. Sehat dan bahagia selalu, Kapten Syam ya. Oke, silakan pendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 463351. Halo, Assalamualaikum, Rendak Melayu.
3: Rendak Melayu, jom ibu kan, macam malas nak masuk.
0: Kenapa yang pertama keluar itu, macam malas nak masuk?
3: Muak dengan lagu di nujan hati setiap hari.
0: Aduh, tak apa-apalah, ini dengan abang siapa ya?
3: Ini dengan Buah Manggis.
0: Oh, Banjais, lama tak dengar suara Banjais.
3: Muak dengan lagu denyutan hati setiap hari.
0: Oke, Banjais, tak pantun apa ini, siang ini?
3: Ini pasal Amalina dengan Nenek Yasmin yang suruh masuk. Sekali-sekali masuk lah, inilah bakal masuk. Malas.
0: Oke, oke.
3: Maksudnya siang malam tak dapat, cuma tak masuk.
0: Tapi ini bisa masuk kan, Banjais, kan?
3: Bukan, tak. Ini pakal. Coba lah tengok 2-3 minggu lagi tak kena ada suara tu.
0: Oke, Banjais, ada berapa pantun yang ini, Banjais?
3: Oh, tak ngarang ya, paling-paling adanya satu.
0: Oke, sila mainkan pantunnya.
3: Buah kanan bersama kiri, kelapa di bawah, di berapa ya?
0: Oke. Ewa.
3: Apa terus ya?
0: Apa terusannya?
3: Mama Lina, aku sudah sedih karena kita sudah lama tidak bersua muka.
0: Ewa, cum bersua muka biar tak sedih lagi Mama Lina.
3: Ada, ini lagu dia mintaan dari Marina dari Santes.
0: Apa judulnya, Banjais?
3: Amalina.
0: Amalina ya?
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Sehat-sehat bu ya?
0: Iya, terima kasih, Banjais.
3: Ini tak bila-bila nggak masuk. Memang nggak muak aku udah dengar lagu Resap Melayu. Duh, kan apa nih? Denyutan hati setiap hari, itu macam orang tak akal. Oke lah, selamat
0: datang. Oke, siap, Banjais. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Banjais. Ibu Manggis. Sehat dan bahagia selalu, Banjais ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, Assalamualaikum, Rentak Melayu.
4: Jom menghebohkan.
0: Jom menghebohkan. Ini dengan Om Jess bukan ya?
4: Bukan.
0: Bukan ya, Tok Cik?
4: Bukan.
0: Salah lagi saya, dengan abang siapa ini?
4: Dengan Pak Alang bisa.
0: Oh, Pak Alang, kenapa susah pula diingat ini suara Pak Alang? Ya Allah, dah lama tak dengar.
4: Dah lama tak dengar, tak ingat suara lagi.
0: Itulah. Tapi sehat ya Pak Alang ya.
4: Alhamdulillah, dia sehat ya.
0: Alhamdulillah, saya pun sehat Pak Alang. Oke, Pak Alang, ada berapa pantun siang ini Pak Alang?
4: ada tu rentas tiga gitulah.
0: Okey.
4: Kita cuba dulu lah ini dekat-dekat apa ni dekat Zuhur ni kan. Baiklah kita berpantun tentang ibadah lah. Okey,
0: siap. Silakan mainkan pantunnya.
4: Yang pertama ya.
0: Sila.
4: Dibilang yang pertama. bunga mekar di puncak dahan.
0: Ya. Yeah.
4: Tumbuh subur di tanah lembah.
0: Ya. Yeah.
4: Selain Allah tiada Tuhan. Kepadanya saja kita menyembah.
0: Ewa, betul, itu betul sekali.
4: Yang kedua.
0: Sila.
4: Pendekar tua bawa senjata. Naik kuda tiada talinya.
0: Ya. Yeah.
4: Tunaikan salat dengan sempurna. Di akhirat kelak akan ditanya.
0: Ewa, setuju.
4: Satu terima lagi Diza, satu ya. Lagi ya.
0: Boleh Pak Alang, sila.
4: Buah kelapa dimakan ulat. Ulat masuk ke batang tomat.
0: Iya.
4: Marilah kita dirikan solat, kelak itu terasa nikmat.
0: Ewa, nah, betul setuju kan? Betul, betul Pak Alang.
4: Diza, lagu dia boleh.
0: Apa tuh lagunya?
4: Lagu dia DJ Remek Melayu. Nak Darah Rindu.
0: Darah Rindu ya judulnya ya.
4: DJ Remek Melayu eh.
0: DJ Remek Melayu Darah Rindu.
4: Nak Darah Rindu.
0: Nak Darah Rindu. Okay.
4: Ada kan?
0: Ada.
4: Oke, okay, itu aja ya.
0: Siap, Pak Alang, terima kasih ya pantun-pantunnya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Alang. Sehat dan baik selalu Pak Alang ya. Oke, baik, silakan pendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, Assalamualaikum Rentak Melayu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu, jom menghebohkan.
0: Jom hebohkan, Pak Tohat. Lama tak dengar suara, sehat Pak Tohat.
5: Alhamdulillah, Jizah sehat walafiat. Jizah bagaimana nih?
0: Saya pun sehat, Pak Tohat.
5: Amin, ya Allah, amin.
0: Iya, Pak Tohat, siang ini ada berapa pantun?
5: Ada 4 pantun, Jizah ya.
0: Oke, silakan.
5: Yang pertama, pagi hari hendak pergi ke Butun. Kebutun sana ramai yang pindah.
0: Yeah.
5: Hari ini saya hendak berpantun. Berpantun pertama penyiar Azizah.
0: Ewa.
5: Yang kedua.
0: Sila.
5: Patah dahan setangkai pinang. Tiada berdahan pohon berguna.
0: Yeah.
5: Gagah dan tampan misai melintang. Tiada bersopan santun apa gunanya.
0: Ewa, setuju Pak Tohat.
5: Yang ketiga.
0: Sila.
5: Di pinggir batu lalunya rusak. Pagar diletak bawah di tepi desa.
0: Yeah.
5: Berpikir dahulu baru berkata. Agar tidak menjadi sengketa.
0: Ewa, setuju.
5: Yang keempat dan terakhir.
0: Boleh.
5: Dari padi namanya pulut. Mana pulut untuk gabahnya.
0: Yeah.
5: Hati-hati menggunakan mulut. Karena mulut buruk padanya.
0: Ewa.
5: Lagunya kau dapat dari Ahmad Jahid. Menghadap sinar menelan kabus.
0: Oke, siap.
5: Buat Azizah, semoga sehat walafiat, panjang umur muda di keluarga. Amin, amin.
0: Amin, terima kasih banyak. Waalaikumsalam Pak Tohat, terima kasih banyak untuk pantun-panturnya. Sehat dan bahagia selalu Pak Tohat ya. Oke, baik pendengar. Sudah 5 penelpon yang masuk. Kita putarkan dulu request lagunya. Dan sembari saya ingatkan, kalau azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya nanti akan jatuh di pukul 12 lewat 13 waktu Indonesia Barat, akan kami siarkan juga di program 1 RRI Batam. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Kak Monik di Tanjung Uma tadi dengan Digidev di Nyutan Hati.

Tari Madah Gurindam merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tarian tersebut memiliki gerakan yang mendayu-dayu dan ditarikan oleh sekelompok penari pria dan wanita dengan menggunakan pakaian adat khas Kepulauan Riau. Tari Madah Gurindam merupakan duta kesenian dari kota Tanjung Pinang. Kota Gurindam disebut juga dengan negeri pantun, yang biasanya dikenal dengan sanggar budaya warisan Pulau Penyengat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Ketika seseorang senantiasa mengingat Allah, hatinya lembut, mudah melakukan ketaatan, dan perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasulullah, mampu berakhlak yang mulia, maka itulah di antaranya tanda-tanda kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Selama tujuan hidup kita itu semata-mata untuk Allah, dan hidup pun untuk meraih keridhaannya, maka kebahagiaan tidak akan pernah meninggalkan diri, dan rasa kegelisahan tak akan menemani, dan hal itu akan dirasakan dan disaksikan sendiri. Allah berfirman, orang-orang yang telah beriman, dan juga berbuat kebajikan ataupun beramal solih, mereka itu mendapatkan kebahagiaan serta tempat kembali yang baik atau di surga. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 29.

alat musik kompang berasal dari dunia Arab, dibawa oleh pedagang India Muslim pertama kali pada abad ke-13 saat berdagang dengan tujuan menarik pembeli terhadap perniagaan, dan akhirnya berkembang menjadi permainan kompang di tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melaka.

yang berperan penting dalam menjaga, melestarikan dan juga mengembangkan adat serta budaya Melayu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kehadiran lembaga ini menjadi simbol persatuan masyarakat Melayu sekaligus wadah untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. LAM Kepulauan Riau berdiri dengan tujuan memperkuat identitas budaya Melayu melalui berbagai kegiatan adat, pendidikan budaya, serta pembinaan generasi muda. Lembaga ini aktif dalam mendukung pelaksanaan acara adat, festival seni, musyawarah budaya, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai-nilai Melayu. Selain itu, LAM juga menjadi tempat bermusyawarah bagi para tokoh adat, cendekiawan, dan masyarakat dalam menjaga marwah budaya Melayu agar tetap hidup dan dihormati. Sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan budaya Melayu, Kepulauan Riau menjadikan LAM sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui peran aktifnya, berbagai warisan budaya seperti pantun, gurindam, tari tradisional, musik Melayu, pakaian adat, hingga tata krama Melayu terus diperkenalkan kepada generasi muda, dan hal ini dilakukan agar budaya Melayu tidak hilang ditelan arus globalisasi dan tetap menjadi identitas masyarakat Ebri. LAM Kepulauan Riau juga berperan dalam mempererat hubungan budaya antar wilayah serumpun Melayu, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hubungan budaya dengan wilayah-wilayah Melayu lainnya seperti Malaysia dan Brunei Darussalam menjadi bagian dari upaya memperkuat persaudaraan budaya

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita sepekan.
1: Kami kan setiap sekolah itu ada PJ sekolahnya, jadi kita kasih tahu juga sebelum itu kita kasih penyuluhan dulu.
2: Berizin terdata di OJK belum? Caranya, kalau daripada susah-susah, bisa akses ke chatbotnya OJK.
0: Mengawali warta berita sepekan siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Puskesmas Tanjung Buntung berperan dalam upaya mencegah penyebaran HIV/AIDS. OJK waspadai indikasi perusahaan pembiayaan ilegal. Warta berita sepekan selengkapnya, Minggu 2 Agustus 2026, bersama saya, Aziza.

0: Puskesmas Tanjung Buntung berperan dalam upaya mencegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan remaja dengan rutin menggelar sosialisasi kesehatan ke sekolah-sekolah. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
1: Puskesmas Tanjung Buntung berperan dalam upaya mencegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan remaja. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan tentang HIV/AIDS ke sekolah-sekolah. Bidang penyelia Puskesmas Tanjung Buntung, Sulastri, mengatakan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif kepada siswa mengenai HIV/AIDS serta mengingatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan menjauhi perilaku berisiko. Menurutnya, langkah Puskesmas rutin mengadakan sosialisasi ke sekolah merupakan strategi krusial untuk mencegah penyebaran HIV di kalangan remaja. Program edukasi ini berfungsi sebagai benteng pertahanan utama untuk melindungi generasi muda dari perilaku berisiko sebelum terlambat.
2: Setiap kami kan setiap sekolah itu ada PJ sekolahnya, jadi kita kasih tahu juga sebelum itu kita kasih penyuluhan dulu ke sekolahan. SMA 25, terus SMA mana Maritim, itulah yang sudah ke SMA-SMA kita kasih edukasi. Ke SMP, karena kan anak-anak itu gampang mudah terpengaruh gitu loh, Kak. Iya. Jadi kita tetap edukasi, setiap turun sekolah pasti kita kasih tahu.
1: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Batam mencatat sebanyak 230 kasus HIV positif ditemukan sepanjang Januari hingga Mei 2026. Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Batam, Norma, mengatakan temuan tersebut didominasi kelompok usia produktif 25 hingga 49 tahun yang mencapai 159 kasus atau sekitar 69% dari total kasus yang ditemukan. Data ini menunjukkan penularan HIV/AIDS masih banyak terjadi pada kelompok usia yang aktif secara sosial dan ekonomi.
3: Usia produktif, ya usia-usia produktif lah, usia dari sampai 25 sampai 60-an. Sebenarnya Kota Batam ini kan mobilitasnya cukup tinggi. Orang yang keluar masuk dan Kota Batam sendiri adalah kota wisata. Akhirnya kan memicu orang untuk melakukan hal-hal yang negatif.
1: Norma mengatakan upaya deteksi dini terus diperkuat melalui pemeriksaan pada kelompok populasi kunci dan kelompok berisiko. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: OJK Kepri waspadai indikasi perusahaan pembiayaan ilegal di Batam yang mengganggu iklim usaha yang sehat di sektor jasa keuangan. Sarah Melina melaporkan.
4: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kepulauan Riau memperingatkan adanya indikasi aktivitas perusahaan pembiayaan yang tidak berizin di Batam dan sekitarnya. OJK menyatakan akan memperkuat pengawasan bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau API Batam untuk mencegah praktik tersebut merugikan masyarakat. Kepala OJK Kepri, Sinar Dananjaya, mengatakan perusahaan pembiayaan ilegal tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, namun juga mengganggu iklim usaha yang sehat di sektor jasa keuangan.
5: Ini lembaganya sudah berizin terdaftar di OJK belum? Caranya, kalau daripada susah-susah, bisa akses ke chatbotnya OJK. Itu di 081-157-157-157. Jadi 157-nya 3 kali nih. Nanti di situ langsung tulis aja, misalkan Bank Mandiri. Nanti akan dijawab, oh Bank Mandiri ini berdiri, terdaftar di OJK, bla bla bla bla. Terus kalau misalkan, oh...
4: Ia mengajak masyarakat memanfaatkan layanan resmi OJK untuk memastikan legalitas perusahaan jasa keuangan, serta melaporkan apabila menemukan dugaan aktivitas pembiayaan ilegal. Berdasarkan data OJK Kepri, selama Januari hingga Juni 2026, sektor pembiayaan menjadi penyumbang pengaduan konsumen terbanyak ketiga setelah layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dan perbankan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Apindo Batam memastikan penyerapan tenaga kerja lokal telah menjadi prioritas di kalangan dunia usaha. Nurul Mahfud melaporkan.
6: Apindo Batam menyatakan perusahaan di Batam selama ini telah mengutamakan tenaga kerja lokal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Kebijakan itu diterapkan di berbagai sektor industri yang beroperasi di Batam. Ketua Apindo Batam, Rafki Rashid, mengatakan saat ini penggunaan tenaga kerja dari luar daerah sangat minim. Rekrutan dari luar Batam umumnya hanya dilakukan untuk kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian atau keterampilan khusus yang belum tersedia di daerah. Apindo menilai ketersediaan tenaga kerja lokal sudah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan perusahaan. Karena itu, dunia usaha terus berupaya memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Batam.
7: dari luar boleh dikatakan sudah hampir tidak ada ya, karena yang apa, kalau dari luar tenaga skill tertentu yang belum ada di Batam mungkin ada, masih ada. Tapi untuk tenaga unskill ya, yang belum terampil sekarang ya, dengan adanya perda kemudian dorongan dari pemerintah juga untuk merekrut pekerja lokal itu sudah mulai jauh lah, sudah jauh berkurang ya.
6: Ke depan, Apindo mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan agar tenaga kerja lokal semakin siap menghadapi kebutuhan industri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. Tim penggerak PKK Kota Batam terus memperluas perannya sebagai mitra pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan keluarga yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Renita Suharjana melaporkan.
8: Berbagai program sosial pemberdayaan hingga penguatan kapasitas kader menjadi fokus tim penggerak PKK Kota Batam sepanjang tahun 2026. Mulai dari bantuan bagi anak kurang mampu dan lansia, penyerahan kursi roda untuk penyandang disabilitas, pelatihan public speaking bagi organisasi perempuan, hingga lomba vlog yang melibatkan kader PKK di seluruh kecamatan dan kelurahan. Upaya tersebut menjadi bagian dari implementasi 10 program pokok PKK yang diarahkan untuk mendukung pembangunan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menilai gerakan PKK kini tidak lagi sebatas kegiatan formal, tetapi telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjangkau masyarakat hingga tingkat keluarga. Menurutnya, program-program PKK juga selaras dengan arah pembangunan Kota Batam maupun asta cita pemerintah pusat sehingga layak terus diperkuat.
9: Saya bahkan karena memang 10 program pokok PKK juga selaras sejalan dengan kebijakan pemerintah Kota Batam, sejalan dengan asta cita dan Pak Presiden Bapak. Nah, saya pikir memang perlu kita dukung. Saya juga ingin tidak sekedar mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih, tetapi saya kira apa yang sudah dirancang sekarang harus dikembangkan lagi di masa depan, di tahun-tahun hadapan.
8: Amsakar juga mengapresiasi perhatian PKK terhadap penyandang disabilitas, pembinaan karakter, serta masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap kekompakan kader terus dipertahankan agar berbagai program pemberdayaan keluarga semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus mendukung percepatan pembangunan Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sorjana melaporkan.
0: Kalah dengan Tanjung Pinang, Batam tidak masuk daftar indeks 10 besar kota termaju di Sumatera versi Goodstat yang dilansir dari data Badan Riset dan Inovasi Nasional. Berikut dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
10: Saya tidak ingin mengomentari soal indikator dan seojainya. Yang saya mau katakan adalah bahwa data-data itu penting bagi kami untuk melakukan.
11: Berdasarkan hasil indeks daya saing daerah yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional dan diproses oleh Goodstat, Batam tidak termasuk dalam 10 kota di Pulau Sumatera yang masuk dalam kategori maju. Hal ini cukup menjadi pertanyaan besar mengingat investasi diklaim masuk dengan sangat masif di Batam. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad mengungkapkan, memang ada beberapa indikator yang menetapkan Batam tidak memperoleh nilai tinggi dalam indeks tersebut. Namun, dirinya akan segera melakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan apabila memang benar-benar dibutuhkan.
10: Batam tidak memenuhi menurut standar MUGI dalam membuat pemerintahan. Kita secara sepintas sudah dalami ada sejumlah indikator yang digunakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Ternyata Batam tidak memenuhi menurut standar MUGI. Saya tidak ingin mengomentari soal indikator dan seojainya. Yang saya mau katakan adalah bahwa data-data itu penting bagi kami untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan perbaikan. Indikator-indikator apa saja yang harus dilakukan pengeluaran, itu yang coba kita boleh.
11: Dalam pengukuran indeks daya saing daerah atau IDSD yang disusun Badan Riset dan Inovasi Nasional, daya saing daerah tidak hanya dilihat dari besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi. Penilaian dilakukan melalui 4 kelompok indikator utama, yakni lingkungan pendukung yang mencakup infrastruktur, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia yang meliputi kualitas pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja, pasar yang mengikuti aktivitas ekonomi, investasi, serta kemudahan berusaha, dan ekosistem inovasi yang menilai kemampuan daerah mengembangkan riset, teknologi, serta inovasi. Dengan kriteria tersebut, Batam diyakini mendapat tantangan dari sektor ketenagakerjaan dengan masih banyaknya pengangguran, apalagi yang datang dari luar daerah. Dalam daftar IDSD 2025, Tanjung Pinang justru masuk dalam peringkat ke-6 kota paling maju di Sumatera dengan skor 4,17. Di atasnya terdapat Metro, Palembang, Pekanbaru, Padang, dan Medan sebagai kota dengan indeks tertinggi. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Batam resmi memulai rangkaian peringatan Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026 bersama komunitas Postel Provinsi Kepulauan Riau. Berbagai kegiatan olahraga, donor darah hingga bakti sosial disiapkan sebagai bagian dari peringatan yang mengusung tema bersinergi membangun infrastruktur digital untuk Indonesia Maju. Fajar Walinda melaporkan.
12: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2A Batam bersama keluarga besar Komunitas Pos dan Telekomunikasi atau Postel Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai rangkaian peringatan Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026. Pembukaan kegiatan berlangsung di Atrium Plaza Batam Indo Muka Kuning Batam pagi ini. Acara dibuka oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2A Batam, Rosit Susilo Nugroho. Dalam sambutannya, ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar hingga upacara puncak Hari Bakti Postel yang akan digelar pada 27 September mendatang.
13: Pada tahun ini, peringatan Hari Bakti Postel yang akan kita buka mulai pada hari ini. Semangat kita semua untuk menyelenggarakan kegiatan rutin ini sangat besar dan Anda bisa melaksanakan pada bakti hari ini. Saat ini kita bisa menikmati telekomunikasi untuk berbagai bidang kesehatan, bisnis, dan sebagainya, salah satu karena infrastruktur digital. Makanya momen dari Bakti Postel ini selalu coba kita peringatkan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu semuanya. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan kegiatan Hari Bakti Postel ini dari pembukaan sampai nanti penutupan kita laksanakan upacara peringatan Hari Bakti Postel tanggal 27 dapat berjalan dengan baik dan lancar.
12: Ketua Panitia Ibrahim Taufik Cimpago mengatakan, peringatan tahun ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan olahraga yang memperebutkan piala bergilir. Selain itu, akan digelar juga kegiatan donor darah dan bakti sosial sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.
14: Puji syukur, kita berjaya dari Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pagi hari ini dalam rangka pembukaan Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026 di wilayah Kepulauan Riau. Yang kami harapkan dengan adanya acara ini kita dapat kolaborasi antar pemerintah, instansi, dan perusahaan. Baik, pada tahun ini kita mengadakan 6 turnamen. Yang pertama yaitu Gameplay Mobile Legends di tempat ini. Selanjutnya kita ada padel dan juga ada tenis meja dan futsal. Di akhir turnamen kita ada badminton juga, Bapak Ibu. Selanjutnya kita mengadakan 2 kegiatan sosial, yaitu ada donor darah dan bakti sosial.
12: Hari Bakti Postel diperingati setiap tahun untuk mengenang sejarah perjuangan insan pos dan telekomunikasi, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi dalam mendukung layanan komunikasi dan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang andal, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Wali Kota Batam Open Karate Championship ke-11 tahun 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
15: Wali Kota Batam Open Karate Championship ke-2 tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORTI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship ke-2 tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
16: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutahiran database atlet forki daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
15: Rizky Kim menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsa Karamat mengapresiasi konsistensi Forki Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
17: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
15: Amsakar juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Feki Bermuzaki melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, seorang remaja asal Perancis berusia 19 tahun didenda $600 Singapura atau sekitar 8 juta rupiah setelah menjilat sedotan dari mesin minuman otomatis e-juice dan mengembalikannya ke tempat semula. Aksi tersebut direkam dan diunggah ke media sosial hingga viral. Meski sedotan itu kemudian diambil kembali, pihak pengelola tetap mengganti seluruh isi dispenser yang berjumlah sekitar 500 sedotan demi alasan kebersihan. Pengadilan Singapura menyatakan remaja bernama Didier Gaspard Owen Maximilian bersalah atas pelanggaran ketertiban umum. Jaksa menilai hukuman denda sudah cukup mengingat usianya yang masih muda dan tidak ada korban yang menggunakan sedotan tersebut. Melalui pengacaranya, Maximilian mengaku menyesali perbuatannya yang disebut hanya untuk bercanda. Hakim pun memutuskan menjatuhkan hukuman denda tanpa pidana penjara. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
15: Dari dunia sepak bola dikabarkan, Arsenal meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas klub Spanyol Girona dalam laga uji coba pramusim yang berlangsung minggu dini hari tadi. The Gunners membuka keunggulan pada menit ke-16 melalui Kai Havertz. Rekrutan Anyar Christos Solis kemudian menggandakan keunggulan Arsenal menjelang turun minum. Memasuki babak kedua, Girona sempat awal kecil ketertinggalan lewat Arnau Martinez. Namun, Arsenal langsung merespon dengan 2 gol tambahan yang dicetak Max Domen dan Gabriel Jesus hanya dalam selang 2 menit. Skor 4-1 bertahan hingga pertandingan usai dan menjadi kemenangan kedua Arsenal pada rangkaian pramusim tahun ini. Selanjutnya, tim asuhan Mikel Arteta dijadwalkan menghadapi Real Betis dalam laga uji coba berikutnya yang akan berlangsung di Dublin pada 5 Agustus mendatang. Berita selanjutnya pendengar, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada lanjutan grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor Senin malam besok. Skuad Garuda datang dengan modal kemenangan 3-0 atas Timor Leste yang membawa Indonesia menempati posisi kedua klasemen sementara dengan 6 poin. Sementara itu, Vietnam berada di peringkat ketiga dengan 4 poin setelah dan imbang Singapura tanpa gol pada laga sebelumnya. Berdasarkan prediksi Bisoker, Indonesia sedikit lebih diunggulkan dengan peluang menang sebesar 39,2%. Peluang kemenangan Vietnam diperkirakan 37,4%, sedangkan hasil imbang sebesar 23,4%. Dari catatan pertemuan kedua tim, Indonesia juga unggul tipis. Dalam 5 laga terakhir, Garuda meraih 3 kemenangan, sementara Vietnam menang 2 kali. Kemenangan atas Vietnam akan membuka peluang Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya. Masih dari dunia sepak bola pendengar, manajer Aston Villa Unai Emery mengapresiasi sambutan yang diberikan Indonesia selama timnya menjalani tur pramusim di Jakarta. Aston Villa sukses mengalahkan Indonesia All Star dengan skor 3-1 dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu malam kemarin. Emery mengaku terkesan dengan kualitas stadion, lapangan, serta antusiasme para supporter yang mematuhi pertandingan. Disebutkan Emery, Aston Villa sangat berterima kasih atas sambutan hangat masyarakat Indonesia dan bangga memiliki banyak pendukung di tanah air. Setelah dari Jakarta, Aston Villa akan melanjutkan tur pramusim ke Thailand untuk menghadapi PG Pathum United sebelum bertemu Bayern Munchen di Hong Kong sebagai persiapan menghadapi musim baru Liga Inggris. Sekian berita olahraga. Saya Fakir Permusaki. Salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Puskesmas Tanjung Buntung berperan dalam upaya mencegah penyebaran HIV/AIDS. OJK waspadai indikasi perusahaan pembiayaan ilegal. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Laila selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Rosata dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Digoda di Gang Dangdut Mantul Mantap Betul ya. Silakan bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami berdangdut bersama, kirim-kirim salam di Pro 1 RR Batam, bisa bergabung bisa lewat telepon di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp

0: 01 RRI Batam di 0811-778-1051. Seperti biasa pendengar, sebelum saya angkat teleponnya ini sudah banyak yang masuk di WhatsApp, saya bacakan dulu ya. Yang pertama ada dari Bang Saiman, mau request lagu Hana dari Mancur S. Sudah saya putarkan lagunya ya Bang Saiman ya. Salam-salamnya buat Kapten Samoni, Bang Jais, Mas Prabu, Bang Udin, Bang Tengkiu, Pak Lang, Sekarwangi, Siti Jamilah, Pak Tohat, Nek Fajar, Nek Sakira, dan satu untuk semua aja. Terima kasih banyak Bang Saiman, sehat dan bahagia selalu Bang Saiman ya. Kemudian ada dari Bule Fa, mau request lagu dari Dul Sumbang, Kumelayang. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan lagunya Bule Fa ya. Kemudian Bule Fa mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mak Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Pak Mor, Kak Mila, Melati, Monik, Ma Fajar, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Bule Fa, sehat dan bahagia selalu. Ada dari Ci Asnah di Melcem, mau request lagu Dahsyat. Sudah saya putarkan lagunya ya Ci Asnah ya. Kemudian salam-salamnya katanya buat Moni dan juga Bang Teni, buat Luka Sulan, Kak Sarinah QQ, Kak Fa, Bang Udin Puton, Pak Cik Mustafa, Mas Prabu, dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih banyak Ci Asnah, sehat dan bahagia selalu. Ada Bang Abednego yang mau kirim-kirim salam buat Nek Kembar, Malina, Juliana, Bang Iman, Nirmala, Nek Sakira, Mak Dia, Jamilah, Aniyah, Hajalang, Gafar, Tokci, Mak Azi, Sekarwangi, Betty Lavia, Nek Karin, Putri Cantik, Karaha, Bang Norman, Izar, Botak, Galah, Bang Haji, Andi, Mustafa, Moni, Roni, Wak Normi, Kak Mila, Sumarlina, Mastura, Normah, Sarinah, Kiki, dan juga Mas Lida. Terima kasih banyak Bang Abednego, sehat dan bahagia selalu di Meranti. Ada dari Kak Sumarlina di Rangsang Pesisir, katanya mau request lagu Gadis Kalimantan. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya Kak Sumarlina ya. Kemudian beliau mau kirim-kirim salam untuk para pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada, untuk orang tua di rumah semoga sehat selalu, amin amin. Buat warga pesisir semoga sehat selalu. Oke, terima kasih banyak Kak Sumarlina ya. Semoga Kak Sumarlina sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Baik, silakan pendengar yang ingin bergabung di 0778463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Dengan Mak Luyana nih.
0: Dengan siapa?
1: Mak Luyana.
0: Mak Luyana.
1: Ya, Mak Luyana.
0: Mak siapa?
1: Mak Luyana.
0: Oh, Mak Luyana, ya Allah, Mak Luyana. Bagaimana kabarnya, Mak Long?
1: Alhamdulillah,
0: berbaik. Ija,
1: apa kabar?
0: Oh, alhamdulillah, saya pun sehat. Sempat sakit ya, berarti Mak Long ya, Nak ya?
1: Apa?
0: Sempat sakit sebelumnya, Mak Long.
1: Anu, apa, adalah keadaan yang tidak mengizinkan untuk masuk ke sini, dengar aja.
0: Oh, oke. Mak Long, ada request lagu apa siang ini, Mak Long?
1: Lagu Aziza.
0: Aziza?
1: Dari Ibu Sumaryadi.
0: Oke, siap. Nanti kami putarkan. Yuh, silakan salam-salamnya Mak Long.
1: Salam-salam pertamanya khusus juga Jija ini dari suami saya ini, dia minat betul dengan Jija.
0: Halo Pak Long.
1: Juga buat Ibu T, buat halo Pak Mor, buatnya buat Normi, buatnya Jamilah Tanjung Bakau, buatnya Juliana di Tanjung Medang, buat Bang Jais, buat satu buat semua lah.
0: Oke, siap Mak Long.
1: Ucapkan semua, semoga kita semua sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Buat Bija, terima kasih. Semoga sama sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Mak Long Yana beserta suaminya yang tercinta ya. Sehat dan bahagia selalu Mak Long Yana bersama keluarga. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, digoda, digoyang dandut bersama
0: Aziza.
2: Iya.
0: Terima kasih Kak Monik. Bagaimana Kak Monik, sudah makan siang?
2: Alhamdulillah udah, tadi makan siangnya DJ Aziza udah selesai kok.
0: Oke, alhamdulillah. Senang
2: banget, bahagia banget. Oke lah kalau gitu. Monik nak minta lagu lah DJ Aziza.
0: Iya, lagu apa?
2: Kesukaannya Kak Kenton Pemuda India Abangku di Jakarta India.
0: Oke, siap. Oke. Mari kami putarkan.
2: Terima kasih ya DJ.
0: Sama-sama.
2: Oke. Salamnya pertama buatnya DJ Aziza yang bertugas siang ini. Hari hujan lah, agak menggerimis.
0: Iya, mendung-mendung manja.
2: Tetap saya nyedokkan radio DJ Aziza.
0: Terima kasih ya.
2: Oke, salam sebesarnya buatnya Kak Tentan Pemuda India Abangku, Mak Sita. Salamnya buat Mak Sitiku, Mama Linasku, Mama Dewi. Tadi barusan ada bule empah ya.
0: Yeah.
2: Ada bule empah tadi, ada Bang Saiman, ada Mak Long Yana ya bersama suaminya tercinta. Sehat selalu kakak. Bek Nego, Kak Mas Tura, Pak Ngam bersama Bunda. Oh, Si Asma juga.
0: Okay.
2: Putra Rangsang, Koko Ayam. Oh, Kak Sekar Wangi-Wangiku. Iya,
0: okay.
2: Mama Leni, Mama Lina, Nenek Kembar, Mak Dio, Kak Pah kita ya. Kak Pah kita, Mama Bajar selalu.
0: Amin.
2: Kak Mas Bidar Ika di Jambi dengan Rahma. Oke, okay, kalau gitu DJ Aziza. Ini Monik nak cakap sebentar. Aziza, kalau orang tak mau dengar lagu kesukaannya Monik.
0: Oke, okay, Kak Monik, terima kasih ya Kak Monik ya. Ya, salam. Oke, terima kasih banyak Kak Monik dari Tanjung Uma. Sehat dan baiknya selalu Kak Monik ya. Baik, silakan pendengar di patah 3351. Halo, assalamualaikum digoda. Halo. Halo, assalamualaikum. Sepertinya terputus ya pendengar. Kita coba lagi di 463351. Halo, assalamualaikum digoda.
3: Digoda, digoyang dandut.
0: Mantul, mantap betul. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan Wak Kelong.
0: Wak Kelong, ada rekas lagu apa siang ini?
3: Kita lagu Radio Cinta.
0: Radio Cinta, oke siap. Nanti kami putarkan. Silakan salam-salamnya Wak Kelong.
3: Wak Kelong nak tujukan kepada anak-anak anda Wak Kelong di Teban Honting Murni.
0: Oke.
3: Untuk salam kenal untuk Monik tadi, untuk Galah.
0: Oke.
3: Untuk siapa lagi yang penutup dia di Erico Fatam.
0: Oke Wak Kelong.
3: Nah, untuk ini Esa, Tuma Pajar, Bunda, Pangah ya, Pangah kenal, oh kenal Pangah?
0: Kenal, ayo, Pangah sama kenal, Bunda Pangah. Kan?
3: Bagaimana orang dia, bagus gak?
0: Bukannya satu geng ya sama Pak Mak Kelong ya?
3: Oh gitu. Untuk Kak Cam juga baru datang dari Batan, nengok Galah ya.
0: Iya, sahabat sejati kan itu, Bang Galah kan.
3: Ada di baru sampai tadi, sampai di Penarah ya.
0: Oke.
3: Mas Korda jumpa, untuk ini Pak Toha. Terus ini Tegi. Untuk pendengar nih, tak lupa nih.
0: Siap Pak Kelong.
3: Pendengar
0: baru, pendengar lama macam Pak Kelong.
3: Nah, untuk Bang Bidin, kalau Pak Giran, Mas Awe, untuk Mas Nera juga, untuk Asal Bisiki lah, Mas Nera juga, okay. Untuk Pak Mas Bidar, Mas Tura, Nenek Gemban, Nek Karin, Mama Boy, Putri, untuk Aisyah juga, Iman, Bang Iman ya. Satu untuk semua lah ya.
0: Oke, siap Pak Kelong.
3: Ada lagu dan?
0: Ada dong, Bang Haji.
3: Terima kasih, Gigi Aziza.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih banyak, Wak Kelong alias Bang Haji Gemoy. Sehat dan bahagia selalu. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum digoda.
2: Digoda, digoyang dandut, mantap betul.
0: Mantul. Ini dengan yang di mana ya? Tanjung Pinang bukan ya? Yoi, Kak Sekar Wangi, bagaimana kabarnya?
2: Sekar.
0: Sekar wangi, bunga yang harum ya artinya ya Kak Sekar ya. Oke, Kak Sekar wangi, ada yang ingin di request apa sih yang ini lagunya?
2: Itu lagunya dari Melinda, ada bayangmu.
0: Ada bayangmu di mana?
2: Di hatiku.
0: Oke, nanti kami putarkan lagunya. Silakan Kak Sekar Wangi Yoi, salam-salamnya.
2: Sama Mbak Dija yang lebih tugas, pulang hati-hati, semoga selalu ya.
0: Amin, terima kasih banyak Kak Sekar Wangi.
2: Baik Mas Lidal, buatnya Desi, Mama Boy, Mbak Sofi, Mbak Dewi, Bang Saiman. Buatnya Mama, masuk tadi, Mama Fajar, Mak Dia, Mbak Dinda, Bang Aji, Pak Ji juga, Banya Rohma, buatnya Eka di Jambi, buatnya Banyak Koko, buatnya Bang Andi, buatnya Bang Raisa Putra, buatnya Bang Walinda, buatnya Bang Roni, buatnya Bang Abid Nego, buatnya siapa lagi ya, buat Nek Peggy, buatnya Nek Kendar, buatnya Nek Yasmin, buat siapa lagi, buatnya Monik ya.
0: Oke. Okay.
2: Buatnya Monik, buatnya Bang Kinsang juga. Buat siapa ya, buat semua lo, Dija.
0: Oke, siap.
2: Buat Monik tadi dalam kot tuh.
0: Okay.
2: Buatnya Melati juga, kekuatan ucapan selamat semua aja. Buatnya Dija, ditunggu lagunya.
0: Oke, siap. Yoi. Sama-sama Kak Sekar Wangi. Terima kasih ya Kak Sekar Wangi. Sehat dan bahagia selalu di Tanjung Pinang. Oke, silakan mendengar di Batam 3351. Halo, assalamualaikum, digoda.
2: Digoda terus.
0: Digoda terus. Oke. Mantul, mantap betul. Lihat Kak, siapa ini?
2: Dengan Anissa.
0: Kak Anissa, dari mana?
2: Di Tanjung Uma.
0: Oh, di Tanjung Uma, masih di Batam ya. Sehat Kak Anissa?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kak Anissa, ada request lagu apa siang ini?
2: Lagunya asik-asik ya, DJ.
0: Ting-ting ya?
2: Ya.
0: Oke, siap. Silakan salam-salamnya boleh Kak Anissa.
2: Salamnya untuk siapa ya, di kami nih? Hah? Karwani.
0: Oke. Okay.
2: Kak Monik. Dan untuk semuanya lah di Pulau Batam nih.
0: Oke, siap. Siap.
2: Yuk.
0: Terima kasih Kak Anissa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat dan baik selalu Kak Anissa dari Tanjung Uma. Lagi kumpul keluarga tadi kayaknya ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
4: Assalamualaikum, bersama Aziza.
0: Iya, dengan kakak siapa ini?
4: Ibu Asri ya,
0: Aziza. Oh, Ibu Asri, ya Allah. Bu Asri, lama tak dengar suaranya.
4: Iya.
0: Emang lama tak telepon atau seperti apa?
4: Tak dapat masuk, Aziza.
0: Oh, tak dapat masuk.
4: Monitor,
0: siap hari
4: monitor.
0: Oke, okay, alhamdulillah bisa bertemu dengan saya ya di udara.
4: Alhamdulillah.
0: Sehat ya, Bu Asri ya?
4: Alhamdulillah sehat. Aziza sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Ada juga?
0: Mau request lagu apa?
4: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang, siap. Nanti kami
4: salamnya ya.
0: Boleh, silakan.
4: Salamnya buat Aziza, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
4: Nah, tak dirobatkan buatnya gedep nano-nano, sehat selalu, kompak selalu.
0: Oke, amin.
4: Nah, buatnya Bulepah juga, buatnya Norma, buatnya siapa yang dia? Kalau dah masuk gini lah lupa juga.
0: Iya, yeah, benar-benar.
4: Buatnya Nenek Pedi juga. Buatnya Mama Aji, buatnya Putera Rangsang juga. Dan sehat selalu. Buatnya Bang Tohat, buatnya Pak Suliman. Buatnya Mama Iman, Pak Pauji. Buatnya Nenek Boring juga. Buatnya Antipita, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Satu untuk semua aja juga.
0: Okay.
4: Lupa kalau dah masuk gini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bu Asri. Saya dan bahagia selalu bersama grup Nano Nano ya. Baik, pendengar, kita putarkan dulu request lagu dari para penelpon sebelum nanti kita buka sesi kedua ya. Setelah kita putarkan dulu antrian lagunya. Tadi ada Mak Longyana yang request lagu Mus Mulyadi dengan Azizah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Minggu 2 Agustus 2026. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umrah melalui akun Instagram @kemenhaj.ri. Dalam unggahannya, Kemenhaj meminta masyarakat waspada terhadap hoax rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Hingga saat ini, Kemenhaj Republik Indonesia belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi tahun 2027. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda mendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani, palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Sebelum saya angkat teleponnya, pendengar, seperti biasa saya bacakan dulu pesan-pesan sudah masuk di WhatsApp. Ada dari Ne Aswa, katanya mau kirim-kirim salam buat Bamli di Sanlar, Asral, Kak Sekarwangi, Kak Mas, Moni, Cik Gunormah, Kak Jamilah, Siti Jamilah, Madewi, Manadia, Malina Malini, Bang Saiman, Bang Jais, Bang Roni, Roy Saputra, Udin Buton, Bang Abed Nego, Kak Serena QQ, Bang Prabu, Pak Usulimin, Bang Gafar, Pak Tohat, Nek Kembar, Nek Sakira, Mak Kun, Mak Hitam, dan untuk semua saja. Buat Aziza sehat-sehat semua, minta lagu Setajam Karam. Sudah saya putarkan tadi lagunya ya. Terima kasih banyak Nek Aswa, saya dan bahagia selalu Nek Aswa bersama keluarga.

0: Ada dari Kak Nur Bilkis di Teluk Radang, katanya mau kirim-kirim salam buat Tokci, Pak Uslimin, Nek Karin, Nek Kembar, Nek Aswa, Nek Peggy, Bang Udin, Iman, Galah, Dul Jais, dan tak lupa untuk Mak Sunaryati, Mak Normah, Mak Dia, Mak Aziz sehat selalu, kemudian Baci Mus, Bang Roni, Pak Normi, dan Mama Sisil, dan satu untuk semua tanpa terkecuali. Terima kasih banyak Kak Nur Bilkis ya, saya dan bahagia selalu Kak Nur Bilkis. Ada Lukas Pulang dari Kobel Sawang hadir, katanya mau kirim-kirim salam untuk Mama Mia, Ma Sopi, Ci Asnah, Bunda Zaimah, Kak Siti Jamilah, Kak Monik, Kak Jamilah di Penyalai, Kak Mas Lida, Roya Saputra, Edi Sutikno, dan salam satu untuk semua. Matur suwun nggih Mbak Lukas Wulan, sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Monik yang mau kirim salam buat Bu Asri dan juga Aisyah. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Monik. Baik, silakan pendengar masih ada kesempatan untuk bergabung di 463351. Halo, assalamualaikum digoda.
1: Digoda, jangan lantur. Mantap, betul. Apa kabar?
0: Ada. Kabar saya baik. Dengan kakak siapa ini?
1: Kak Ani, saya itu kecil.
0: Kak Ani, macam mana kabar Kak Ani?
1: Alhamdulillah sehat. Panas nanu, nanu bisa he?
0: Oh, di sana panas.
1: Nah, panas nih, sana?
0: Di sini mendung-mendung manja.
1: Ah, sini panas-panas garang.
0: Panas-panas garang ya?
1: Bisa lagu ah?
0: Boleh Kak Ani, nak lagu apa?
1: Lagu ini dia segudang rindu jang.
0: Segudang rindu untuk siapa tuh?
1: Salam untuk semua yang nak masuk tadi ya. Ya Udin Buta, Naima Koko, Tunci, ya, apa makku ni yang senyumbala ya.
0: Okay.
1: Satu tangah ya, tangah satu di. Ini dia siapa? Di yang sebelah ya, nama lama.
0: Okey.
1: Kak Nuriba, Subuh, Nuriba, Rajuna. Satu di. Yang di apa ya? Di Naga, Nopi, Pawal, okay. Gapar, Galah. Ah, semua dah satu untuk semua dah. Jangan lupa di sini normal ya.
0: Siap.
1: Normal dengan suami dengan Jiza ya, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Nah, yang untuk suami Kak Ani yang tersayang ya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Ani. Sehat dan bahagia selalu Kak Ani ya. Oke, okay, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum digoda.
2: Digoda. Waalaikumsalam.
0: Ya, Kapten Sam, how are you?
2: Oke, okay. Ah, boleh. Oke, sini hujan lebat sah, dah.
0: Oh. Heavy rain. Oke, semoga jadi rezeki.
2: Ya, hujan lebat. Mungkin angin tu akan, mungkin angin akan ke Batam pula tu.
0: Oke.
2: Oke, Kap nak minta lagu yang sedang-sedang saja.
0: Oke, boleh.
2: Dan okay, Kap nak special untuk Dolby Kiss. Jangan lupa nak single Kap tadi, mungkin sibuk. Dan lagi satu untuk Monique. Dan untuk ini. Dan untuk untuk Koko Ayam dan okay. Pak Putra Rangsang eh.
0: Okay.
2: Dan sebelum penutup ni ikhlas Kap takap eh. Kap tetap ingat kamu dengan doa bahagialah hidup kamu. Semoga bahagia dengan suami dan anak-anak eh. InsyaAllah.
0: Terima kasih Kap.
2: Itu saja eh. Yang sedang siang saja eh.
0: Siap. Okey Kap.
2: Kena ada lagu Senggol Lautan India di situ. Okey. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kapten Syam. Saya dan baiknya selalu.

0: Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
1: Digoda, waalaikumsalam.
0: Iya, dengan abang siapa dan di mana?
1: Ini bukan abang, ini Atu Amri.
0: Pak Usu Amri. Biasanya cuma di WhatsApp kan saya baca itu. Pak Usu sehat? Halo? Langsung terputus rupanya pendengar. Silakan di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
1: Waalaikumsalam, tak mau digoda. Cuma maunya? Dengan ada suara.
0: Cuma mau dengar ada suara.
1: Iya, nada suaranya. Kalau ada nada tanpa suara instrumentalia kali. Kabar sehat ya?
0: Sehat dan thank you, masih menyala di sana.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah bisa tersambung rezeki anak yang nakal ya.
0: Biasa yang baik loh, bukan yang nakal loh.
1: Iya, tapi ya langsung aja tidak mengulur waktu. Kalau bisa tolong dihadirkan dari Bang Haji Rumai Rama.
0: Apa tuh?
1: Derita di balik tawa.
0: Seperti Bang Tengkyo ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Tapi cuma lagu saja.
0: Oh, oke. Kirain curhat.
1: Enggak, bukan.
0: Okay.
1: Lanjut kirim-kirim ya.
0: Boleh.
1: Kirim-kirim pertama buat penyiar, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Ya, salam sehat buat Akro Pro 1 Batam yang lagi bebas tugas. Selamat berakhir pekan ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ini kan hari Minggu, ini kan akhir pekan ya kan?
0: Betul.
1: Terus ada peringat saya Pro 1 juga, ada Bung Abid Nego, enggak ada lupa kan orang udah pindah kakak dia itu. Siapa tahu enggak?
0: Bung Abid Nego?
1: Bukan, udah pindah kakak dia dari Batam pindah ke Tanjung Pinang.
0: Oh, gitu. Mas Prabu. Ya?
1: Prabu suka berbagi uang, berbagi ucapan gitu loh. Dia itu kan mendeteksi sepak bola, reporter itu masuk juga itu.
0: Komentator ya.
1: Iya, katanya kalau saya ini kebanyak handphonenya sekali-kali di Dumai Bang Kalis katanya. Namanya kan Raja Lang ya.
0: Oke.
1: Terus lanjut ada Roy Saputra ya. Kita yang Batung.
0: Oke.
1: Ada Pak Fauzi bersama Emam, ada Jaka Suara. Semua yang lagi merekam di Pro 1 di mana saja siaran ini dapat didengar dengan baik.
0: Oke.
1: Melalui juga di Eric Pelego ya, Radio 1 Rumah 07 ya. 1,72. Buat dia sama bertugas. Thank you.
0: Selamat thank you, Bang Tengkyu. Selamat siang. Semoga sehat dan bahagia selalu, menyala selalu Bang Tengkyu ya. Baik, terima kasih banyak untuk semua pendengar yang sudah bergabung di siang hari ini. Dari tadi Rentak Melayu dan kali ini Digoda, sekali lagi terima kasih banyak ya. Tak bosan-bosan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua pendengar yang masih setia mendengarkan siaran kami, yang masih merasa terhibur dengan ocehan-ocehan kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Tanpa ada sumbangsih dari pendengar yang mendengarkan siaran kami, RRI Pro 1 Batam juga bukan apa-apa ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan juga saya ingatkan kembali, kalau Digoda selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Nanti di Batam sore ini akan ada rekan saya Hana Panjaitan yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Kak Ani, lagu Kamelia Malik dengan Segudang Rindu. Sekalian saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih. Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Populer di internet.
1: Ibu kemarin LOL udah jadi lapor ke RT.
2: Dalam surat kasih, atau pesan pribadi sebagai gitu. Singkatan
1: ya
2: untuk
1: udah, bu.
2: Lots of
1: kita
2: love aja. Yang berarti banyak
1: Tuhan
2: cinta.
1: Tuhan yang kasih peringatan.
2: Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Baru saja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 2 Agustus 2026. Informasi pertama pendengar, BP Batam terus mempercepat transformasi digital. Salah satu langkah yang kini dipersiapkan adalah pengembangan Super Apps BP Batam, sebuah platform terpadu yang akan mengintegrasikan berbagai layanan publik dan perizinan dalam satu aplikasi. Persiapan pengembangan aplikasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dan sosialisasi pengembangan Super Apps BP Batam yang digelar Pusat Data dan Sistem Informasi di Gedung Pusat Teknologi Informasi BP Batam pada hari Jumat 31 Juli 2026. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Pendengar, BP Batam terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih di Rempang. Proyek yang menjadi bagian dari program strategis nasional tersebut kini memasuki tahapan penyelesaian berbagai persyaratan administrasi dan teknis sebelum pembangunan fisik dimulai. Sekolah yang berdiri di atas lahan hak pengelolaan BP Batam seluas 18,5 hektar itu diproyeksikan menjadi kawasan pendidikan terintegrasi bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program yang mendapatkan perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi lebih lanjut Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital, dan juga Anda bisa menyimak siaran kami di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat berakhir pekan dan semangat untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Pendengar, baru saja kita diberikan semangat lewat lagunya Yofi Widianto yang dibawakan oleh Mesa Hira, yang Merindu Lagi. Nah, mungkin di antara kita ada yang sudah mengobati rindu dengan bertemu dengan orang yang Anda cintai, dan mungkin lagi bingung mau kegiatan apa, ya kan, untuk bisa menciptakan suasana penuh dengan sukacita. Nah, Hana punya satu kegiatan yang bisa mengobati rindu tersebut dengan nonton film bersama, ya. Karena pendengar, menurut informasi yang Hana dapat, ada beberapa film Indonesia yang akan tayang di bulan Agustus. Jadi layar lebar Indonesia ini akan diramaikan sederet film produksi lokal yang siap menghibur penonton pada bulan Agustus 2026 ini, mulai dari genre komedi hingga drama keluarga yang menyentuh emosi setiap penontonnya. Nah, salah satu film yang akan tayang di tanggal 6 Agustus, berarti ya 4 hari lagi pendengar, judulnya adalah Kado Untuk Ibu. Nah, ini disutradarai oleh Amrul Umami, dan sinopsis dikitnya ini berbicara tentang petugas damkar yang membantu mencari kado. Kado untuk siapa ya kira-kira? Kado untuk ibu. Dan nanti akan ada seperti apa cerita di balik layar sampai menemukan kado tersebut. Nah, selain itu ada juga film berkomedi yang membuat kita bisa tertawa terbahak-bahak, karena film ini juga akan tayang di tanggal 13 Agustus 2026 ya. Judulnya adalah Ketok Magic. Nah, sinopsisnya ini berbicara tentang seorang pria yang terlilit utang mewarisi bengkel. Wah, memang kalau dari ceritanya kayaknya susah gitu ya, tapi kenapa bisa dikemas dengan komedi dan akan membuat para penontonnya itu jadi terhibur. Nah, dari dua film ini mana film yang akan Anda tonton pendengar? Nanti Hana akan sampaikan lagi beberapa film Indonesia yang akan tayang di bulan Agustus 2026. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, dan saatnya kita akan mendengarkan azan asar akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 15:32 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk umat muslimin dan muslimah, Anda bisa bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan hadirkan satu lagu religi menemani Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam.
1: Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Masih menantikan Pro 1 RRI Batam menghadirkan informasi-informasi update untuk Anda pendengar. Dan sebagai informasi mengenai film Indonesia yang akan tayang di layar lebar Indonesia, ada film horor dan misteri ini, judulnya adalah Perumahan Ladaland, yang akan rilis itu di tanggal 13 Agustus 2026. Jadi ceritanya ini ada teror makhluk halus di rumah yang baru dibeli, pendengar. Dan kalau misalnya Anda takut menonton film-film horor, pingin ada drama-dramanya, Hana punya dua judul yang akan juga tayang di bulan Agustus ini. Ada Seni Merayu Tuhan yang akan tayang di tanggal 13 Agustus 2026, dan selanjutnya ada Ayah Aku Mau Cerita. Nah, film ini juga tayang di tanggal 20 Agustus 2026. Jadi itu dua drama film yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, pendengar. Dan juga nanti sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, dan RRI lainnya untuk mendengarkan Warta Berita Korubi 15 Benang Prabu. Hana akan kembali menemani Anda nanti dengan informasi-informasi lainnya, dan kita akan hadirkan satu lagu Indonesia menemani Anda.

Salah satu kisah paling menginspirasi di Piala Dunia 2026 datang dari tim nasional Cabo Verde, negara kepulauan kecil di lepas pantai Afrika Barat dengan jumlah penduduk kurang dari 700 ribu jiwa itu berhasil mencuri perhatian dunia lewat penampilan penuh semangat dan disiplin. Meski tidak dihuni banyak pemain berstatus mega bintang, Cabo Verde tampil tanpa rasa gentar menghadapi lawan-lawan yang lebih berpengalaman. Organisasi permainan yang rapat, pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah menjadikan kekuatan utama mereka sepanjang turnamen Piala Dunia 2026. Perjalanan Cabo Verde membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal nama besar atau tradisi panjang, melainkan juga kerja keras, kekompakan, dan keyakinan. Penampilan impresif Cabo Verde menjadi inspirasi bagi banyak negara berkembang bahwa mimpi tampil kompetitif di panggung terbesar dunia bukanlah sesuatu yang mustahil. Di Piala Dunia 2026, Cabo Verde mungkin bukan tim favorit juara, tetapi mereka telah memenangkan hati jutaan pecinta sepak bola lewat perjuangan yang luar biasa.

Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

Agam segera dimulai. Inilah berita Korwi 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Wahyudi Maswar.

0: mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bengkalis. Anggota DPR RI asal Bengkalis, Iyet Bustami mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi membangun daerah. Sementara Lembaga Adat Melayu Riau mengingatkan pentingnya menjaga warisan budaya sebagai identitas negeri junjungan. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Anggota DPR RI asal Kabupaten Bengkalis, Iyet Bustami menghadiri sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bengkalis dalam rangka memperingati hari jadi ke-514 Bengkalis pada 30 Juli 2026 kemarin. Putri daerah Bengkalis itu mengikuti seluruh rangkaian sidang paripurna hingga selesai. Usai kegiatan, Iyet juga menyempatkan diri berfoto bersama pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati Bengkalis. Kepada awak media, Iyet juga menyampaikan ucapan selamat hari jadi ke-514 Kabupaten Bengkalis. Ia berharap daerah yang berjuluk negeri junjungan ini terus berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Iyet Bustami, keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh elemen masyarakat agar pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan berkelanjutan.
2: Sudah baik, semakin baik, dan tentunya kita harus
1: Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau, Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil mengapresiasi rangkaian kegiatan yang digelar LAMR Kabupaten Bengkalis dalam memeriahkan hari jadi ke-514 Bengkalis. Ia menilai berbagai kegiatan adat yang dilaksanakan menjadi upaya untuk mengangkat kembali nilai-nilai budaya Melayu, sekaligus mengenang jasa para pendahulu yang telah berjuang mempertahankan daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Teman kita mengucapkan tahniah yang cukup besarnya, apalagi kegiatan ini nampaknya sangat didominasi oleh kegiatan adat, malahan mereka datang secara khusus ke Lembaga Adat Melayu ini.
1: Datuk Tok Fikir Ram Jamil juga mengajak seluruh masyarakat Bengkalis untuk terus menjaga, menghargai, dan melestarikan budaya Melayu sebagai jati diri daerah. Menurutnya, Bengkalis memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka yang telah berkembang sejak lebih dari 5 abad lalu. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Guna mencegah

0: menurunkan laporannya.
1: Gerakan Cegah Nakal atau Gegana merupakan inovasi baru dari Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bintan dalam rangka mencegah kenakalan remaja untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Inovasi ini diperuntukkan bagi anak usia sekolah di tingkat sekolah menengah pertama SMP sederajat. Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan Suarsono mengatakan program tersebut merupakan bentuk implementasi peraturan daerah Perda nomor 2 tahun 2016 yang salah satu pasalnya mengatur tentang jam belajar malam bagi anak sekolah. Dalam pelaksanaannya nanti, Satpol PP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Setiap hari Senin, pejabat Satpol PP secara bergantian akan menjadi inspektur upacara di SMP yang ada di Kabupaten Bintan.
2: Sebagai implementasi Perda nomor 2 tahun 2016, satu pasal dia tentang jam belajar anak sekolah yang pernah dicanangkan oleh zaman bupati terdahulu itu. Jadi sebagai kegiatan, Satpol PP telah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk menjadi inspektur upacara setiap hari Senin bergiliran di SLTP yang ada di wilayah Kabupaten Bintan.
1: Menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan Suarsono, momentum tahun ajaran baru menjadi waktu yang tepat untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik, terutama siswa yang baru memasuki jenjang SMP, mengenai aturan jam belajar malam.
2: Karena banyak anak-anak, ini kan pas tahun ajaran baru, ya anak-anak sekolah dasar yang masuk ke SMP nggak tahu ada jam belajar malam itu. Sekarang sosialisasi dan mulai malam belajar ini, Satpol pun mengadakan patroli.
1: Program inovasi Gegana ini akan dimulai Agustus 2026 ini, direncanakan pada Senin 3 Agustus 2026 dilakukan sosialisasi ke sejumlah sekolah. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Auban Turnamen Desa Kelarik Utara 2026 resmi dimulai pada Sabtu sore, ditandai dengan tendangan bola pertama oleh Wakil Bupati Natuna Jarmin. Selengkapnya laporan Marjani dari RRI Ranai.
3: Open Turnamen Desa Kelari Utara resmi dibuka pada Sabtu sore dengan ditandai tendangan bola pertama oleh Wakil Bupati Natuna Jarmin. Kegiatan tersebut menjadi pembuka rangkaian pertandingan berbagai cabang olahraga yang dipusatkan di Desa Kelari Utara. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Natuna Jarmin mengajak seluruh peserta dan pendukung untuk menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Ia menegaskan bahwa olahraga harus menjadi sarana mempererat persaudaraan dan menjaga kekompakan masyarakat. Jarmin juga berharap seluruh pertandingan dapat berlangsung aman, tertib dan sukses hingga penutupan. Menurutnya, kemenangan bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga tentang sikap menghormati lawan dan aturan pertandingan.
4: Namun persaudaraan dan kebersamaan harus tetap menjadi yang utama. Tunjukkan kemampuan terbaik saudara-saudara dengan sikap yang santun dan menghormati keputusan wasit.
3: Sementara itu, Kepala Desa Kelari Utara, Zapridin, mengatakan turnamen tersebut merupakan agenda tahunan pemerintah desa yang selalu mendapat antusias dari masyarakat. Kegiatan itu sekaligus menjadi wadah pembinaan atlet dan hiburan bagi warga. Zapridin menjelaskan panitia menyiapkan total hadiah sebesar Rp153 juta yang akan diperebutkan para peserta. Ia menambahkan peserta yang mengikuti turnamen berasal dari wilayah Bumerang Besar dan sejumlah kecamatan tetangga.
5: Kaki yang mendaftar itu sebanyak 44 klub yang ada di desa yang di seberang Pulau Natuna Besar, termasuk di Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Laut, Tiga Barat, Kecamatan Seruan, Kecamatan Bumerang Barat, Bumerang Timur, Bumerang Selatan, Bumerang Timur Laut, Bumerang Batuki.
3: Pemerintah desa berharap Open Turnamen Kelari Utara dapat melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi dari Natuna. Selain itu, kegiatan ini diharapkan menjadi ajang memperkuat kebersamaan dan semangat olahraga di tengah masyarakat. Demikian Marjani melaporkan.
0: Berdasarkan evaluasi dan masukan dari masyarakat, pemerintah Kota Padang Panjang memberlakukan kembali sistem dua arah di Jalan Jenderal Sudirman. Berikut laporan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
6: Pemerintah Kota Padang Panjang memberlakukan kembali sistem lalu lintas dua arah di Jalan Jenderal Sudirman. Kebijakan itu diambil berdasarkan hasil evaluasi bersama instansi terkait dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas, aspek keselamatan, serta masukan dari masyarakat. Sebelumnya, ruas Jalan Sudirman menerapkan sistem satu arah atau one way untuk mengurai kepadatan, meningkatkan kelancaran mobilitas, dan mendukung keselamatan pengguna jalan. Selama penerapannya, pemerintah terus melakukan pemantauan dan evaluasi di lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kota Parang Panjang Fandi Rumorona menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sistem lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman dikembalikan menjadi dua arah. Dirinya juga menyampaikan penyesuaian rekayasa lalu lintas turut dilakukan di Jalan Imam Bonjol dan Jalan M. Safei. Tujuannya untuk menjaga kelancaran serta keterpaduan arus kendaraan. Fandi Rumorona menyebut setiap kebijakan lalu lintas yang diambil pemerintah selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran. Dirinya berharap penyesuaian ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas. Selain itu juga diharapkan dapat menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
7: Yang namanya rekayasa lalu lintas telah masih ada bagian dari masyarakat yang datang Parang Panjang atau mereka Parang Panjang yang masih belum tersosialisasikan. Yeah. Nah untuk itu kita menempatkan petugas-petugas pada titik-titik yang memang sudah kita tetapkan dan sambil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga kedepannya kita harap masyarakat memahami kondisi lalu lintas kita dari Kota Parang Panjang sehingga nanti terbiasa melewati jalur rekayasa.
6: Dirinya juga mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan masukan secara santun dan konstruktif sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan Kota Parang Panjang. Pemerintah Kota Parang Panjang menghimbau seluruh pengguna jalan untuk mematuhi rambu lalu lintas, marka jalan, serta arahan petugas demi mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran. Nofri melaporkan.
0: Dewan Koperasi Indonesia

0: Sumatera Barat kemarin. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah bagi insan koperasi untuk menyampaikan gagasan, inovasi, dan solusi dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional. Dari Padang, Widi Dwi Putriliani menurunkan laporannya.
1: Wakil Ketua Dekopinwil Sumatera Barat, Budiman di Padang kemarin mengatakan, lomba pidato tidak sekadar menjadi ajang kompetisi berbicara, tetapi juga sarana membangun kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Menurutnya, koperasi membutuhkan generasi yang mampu menyampaikan nilai, prinsip, dan manfaat koperasi kepada masyarakat luas. Ia menilai perkembangan koperasi di Sumatera Barat menunjukkan semangat kebersamaan yang terus tumbuh dalam membangun ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci agar koperasi mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Budiman menambahkan, tema Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, menjadi pengingat bahwa koperasi harus terus bertransformasi menjadi organisasi yang modern, profesional, inovatif, dan adaptif. Menurutnya, digitalisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola yang baik, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi fondasi untuk meningkatkan daya saing koperasi.
2: Lomba pidato ini bukan sekedar ajang kompetisi untuk mencari siapa yang paling fasih berbicara. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan wadah untuk menumbuhkan kemampuan komunikasi, memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai koperasi, serta melahirkan kader-kader penggerak koperasi yang mampu menjadikan penyambung aspirasi masyarakat dan duta gerakan koperasi di masa depan.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Hilma Damanhuri Jalil mengapresiasi inisiatif Dekopinwil Sumatera Barat yang terus menghadirkan program-program edukatif dan inspiratif bagi pengembangan gerakan koperasi di daerah. Ia menambahkan, melalui penyelenggaraan Lomba Pidato Harkopnas ke-79 ini, mampu memperkuat literasi perkoperasian, menumbuhkan budaya berpikir kritis, serta melahirkan generasi penggerak koperasi yang siap menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan ekonomi di masa depan.
3: Kita terus bersama-sama bagaimana koperasi di Sumatera Barat ini tadi dapat maju dan berdaya ya. Dari mana targetnya adalah anggota bisa sejahtera. Jangan lupa untuk terus memperbaiki bisnisnya, memperluas usahanya agar SHU-nya juga bisa meningkat dan lebih banyak lagi. Semakin besar SHU, semakin besar juga bagian buat pengurus dan anggota pastinya.
1: Pada ajang tersebut, juara pertama Lomba Pidato Koperasi diraih oleh Dian Anugrah. Sementara juara kedua diraih Victor Vendra Warman dan juara ketiga diraih Fadri Ali Mudin. Para pemenang diharapkan menjadi duta yang mampu mengampanyekan nilai-nilai koperasi kepada masyarakat sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang aktif dalam memperkuat gerakan koperasi di Sumatera Barat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Stunting tidak hanya membuat anak bertubuh lebih pendek, tetapi juga dapat memengaruhi kecerdasan, kesehatan, hingga produktivitas saat dewasa. Ikatan Dokter Indonesia Kota Tanjung Pinang mengingatkan bahwa pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Berikut laporan Aryo Wisnu dari RRI Tanjung Pinang.
5: Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang dampaknya dapat dirasakan hingga anak memasuki usia dewasa. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi pada masa awal kehidupan, terutama dalam 1000 hari pertama sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Tanjung Pinang, Dr. Devi Atriani menjelaskan bahwa stunting bukan sekedar persoalan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Menurut

0: hingga usia dewasa. Mereka yang mengalami stunting saat kecil berpotensi memiliki produktivitas kerja yang lebih rendah, pendapatan yang lebih kecil, serta berisiko lebih tinggi mengalami penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.
1: Waktu usia anak-anak, ya mungkin penyakit-penyakit infeksi bisa mudah ya, seperti TBC misalnya, atau penyakit yang lain, penyakit infeksi apapun lah. Nah, tapi untuk jangka panjangnya, stunting sendiri itu berisiko untuk menyebabkan penyakit-penyakit metabolik. Karena di sini dia terjadi kegagalan tumbuh dari sel-sel tubuh, semua sel tubuh, termasuk sel otak. Dia pasti pengaruh ke kognitif, nanti mempengaruhi kecerdasan. Kemudian kalau dia kenanya ke ini sel-sel pankreas, di mana pankreas itu menghasilkan insulin, nah nantinya dia bisa resiko untuk terjadi diabetes mellitus pada usia dewasa. Jadi kaitannya sama penyakit metabolik jadinya, hipertensi, diabetes mellitus, stroke ya seperti itu.

0: lebih baik di masa depan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz soroti pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
2: Keluarga merupakan madrasahullah, sekolah pertama bagi seorang anak. Karena itu peran orang tua menjadi faktor utama dalam membentuk generasi yang berkualitas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Peran keluarga dalam membentuk karakter anak tidak dapat tergantikan. Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz STP kepada RRI. Menurutnya, keluarga adalah madrasahullah, tempat pertama anak memperoleh pendidikan, pengajaran, serta penanaman nilai-nilai moral dan agama. Karena itu orang tua memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Ibnu Aziz menjelaskan bahwa waktu interaksi anak bersama keluarga jauh lebih banyak dibandingkan saat berada di sekolah. Kondisi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal agar orang tua dapat memberikan perhatian lebih, teladan, dan pendampingan yang maksimal. Ia juga mengingatkan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi anak saat ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab tenaga pendidik di sekolah. Pembinaan anak merupakan tanggung jawab bersama, dimulai dari keluarga, kemudian didukung oleh sekolah, masyarakat, dan pemerintah.
3: Anak-anak ini mereka alihkan tanggung jawab pendidikannya, atau tipe kan tanggung jawab pendidikannya ke sekolah ataupun ke lembaga pendidikan. Kenapa? Karena memang sepemahaman kita, interaksi anak-anak di rumah itu bersama orang tuanya itu sebenarnya memakan waktu yang besar, yang lebih panjang, yang lebih luas ketimbang interaksi mereka dengan guru atau teman-temannya di sekolah. Maka lagi porsi di rumah tangga ini perlu dioptimalkan dan perlu dikuatkan. Ya karena secara umum pendidikan ini tanggung jawab bersama. Ada porsi rumah tangga, ayah dan ibu, ada porsi juga sekolah atau guru, ada porsi juga lingkungan.
2: Dengan sinergi seluruh pihak diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak mulia, karakter yang kuat, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuarannya diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
4: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di

0: Rizky Kim menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Mustaka Rahmat mengapresiasi konsistensi Forky Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
1: Yang

0: Amsaker juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Feki Bermuzaki melaporkan.
1: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pembangunan bendungan pengendali aliran

0: Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo kepada RRI di Tanjung Raya Kabupaten Agam kemarin mengatakan pembangunan Sabodam merupakan tahap awal penanganan kawasan Sungai Batang Tumayo di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yang selama ini rentan terjang banjir bandang. Proyek tersebut dilaksanakan setelah hasil kajian teknis dari Balai Sabo Yogyakarta serta analisis kondisi struktur tanah selesai dilakukan. Selain pembangunan Sabodam, Menteri PU Dodi menyebut pemerintah juga menyiapkan penguatan tanggul sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengendalian banjir di wilayah tersebut. Sementara itu kebutuhan anggaran pembangunan masih dalam proses perhitungan oleh Balai Wilayah Sungai Lima.
2: Kalau bisa, besok kita kerjain. Sebenarnya kita panggil, karena itu masih struktur tanahnya dulu pakai geoteknik, kondisi tanah seperti apa sih. Targetnya cepat-cepatnya selesai. Kita juga nggak mau masyarakat selalu mendapat kesulitan manakala hujan, tadi kan sampaikan oleh masyarakat setempat, hujan sejam, dua jam, hujan mereka kesulitan.
1: Menteri PU Dodi Hanggodo menambahkan, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur pengendali banjir dapat meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sekaligus meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam. Diketahui, Sungai Batang Tumayo yang melintasi Nagari Sungai Batang Kabupaten Agam sempat diterjang banjir bandang pada akhir November 2025 lalu. Material berupa air, lumpur dan bebatuan meluap hingga menghantam permukiman warga di sepanjang aliran sungai dan mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Hans Permananda melaporkan.
0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dorong peternak mandiri bekerjasama tekan biaya produksi. Selengkapnya Awi Suryatmaja dari RRI Pekanbaru menurunkan laporannya.
3: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mendorong para peternak untuk memperkuat kerjasama dalam menjalankan usaha. Kerjasama tersebut dinilai dapat membantu peternak menekan biaya produksi, terutama biaya pembelian pakan. Ketua Tim Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Yuhendra, mengatakan peternak dapat saling memanfaatkan sarana produksi yang dimiliki.
4: Juga mungkin ada kerjasama yang bagus, karena menurut saya misalnya kalau ada misalnya peternak yang punya mesin

0: anak memperoleh informasi, memperkuat kerjasama, serta menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
1: Ini yang bisa saya sampaikan. Kita berharap kalau misalnya Pinser Wilayah Riau ini bisa dikelola dengan baik, insya Allah nanti kalaupun tidak setara dengan para peternak komersial yang menganut pola kemitraan, kita berharap hendaknya bisa peternak mandiri ini bangkit dalam mengelola usaha peternakannya.
0: Melalui Pinser dan dukungan pemerintah daerah, para peternak diharapkan tidak lagi berjalan sendiri. Mereka dapat berbagi fasilitas, mengolah sama memperkuat posisi peternak mandiri. Demikian, Alusuran Maja melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korungil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke Batam. Berpotensi ganggu zona tangkapan nelayan, DPR RI dan DPRD Kepri beri perhatian khusus pada rencana sedimentasi laut di Karimun, Lingga, dan Bintan. Ahmad Rifai Kasim dari Batam menurunkan laporannya.
4: Kalau dia melakukan kegiatan yang ilegal, tertangkap, maka satu, otomatis kalau ada perusahaannya, berarti izinnya bisa dicabut.
5: Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Lingga, Karimun, dan Bintan, kini tengah disibukkan dengan masalah resiko pengerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas sedimentasi. Bahkan masalah yang memberikan dampak sangat buruk bagi aktivitas nelayan dan turut mengancam pariwisata ini juga mencuri perhatian luar negeri. Aktivitas sedimentasi yang dimaksud merupakan rencana pembersihan hasil sedimentasi yang menutupi kawasan terumbu karang. Namun, justru yang terjadi berdasarkan pengakuan nelayan sekitar ialah penghisapan pasir dengan kapal berkapasitas besar menyerupai penambangan pasir yang naasnya dilakukan dalam wilayah zona tangkap atau fishing ground. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menduga Dinas Kelautan dan Perikanan daerah sekitar memberikan rekomendasi kepada pusat sehingga izin sedimentasi diberikan kepada beberapa perusahaan tanpa monitor langsung dari pemerintah pusat. Sebab, tidak mungkin izin sedimentasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat bisa didapatkan tanpa adanya rekom dari Dinas Kelautan dan Perikanan daerah sebagai perpanjangan tangan.
6: Yang memahami zona-zona itu otomatis dari DKP Provinsi.
5: Panasnya kekhawatiran akan proses yang mengganggu pola daerah tangkapan ikan ini pun dikatakan Wahyu menuai respon perlawanan dari nelayan yang juga sempat mendatangi kantor gubernur Kepri di Dompak. Bahkan, ada rencana demo besar oleh para nelayan jika proses tersebut tidak dihentikan. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI, Riono, menegaskan bahwa pengawasan akan hal tersebut sepenuhnya berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP. Maka, apabila aktivitas tersebut ternyata melanggar peraturan atau dalam prosesnya menjadi aktivitas ilegal, PSDKP harus melakukan penindakan pada kasus sedimentasi di tiga wilayah di Kepulauan Riau ini. Untuk sementara ini, Komisi 4 DPR RI dikatakan Riono akan mendorong pemerintah agar pengawasan yang dilakukan oleh PSDKP bisa lebih intensif. Sebab diketahui saat ini pengawasan yang dilakukan hanya mencapai 60 hari dari total 365 hari dalam setahun karena keterbatasan anggaran.
6: Kalau pengawasannya, satu itu ada kewenangannya di PSDKP. PSDKP yang punya Kementerian Kelautan Perikanan termasuk melakukan proses hukumannya.
5: Adapun beberapa lokasi yang masuk dalam rencana sedimentasi di Kepulauan Riau dinilai tidak pas alias melanggar aturan. Sebagai contoh ialah larangan melakukan sedimentasi di wilayah habitat dan zona penangkapan ikan serta zona konservasi. Namun nyatanya kapal pengambil sampel diduga telah beroperasi di sekitar pulau-pulau kecil yang memiliki terumbu karang dan menjadi lokasi nelayan memancing. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pemerintah provinsi menggelar berbagai kegiatan diantaranya Riau Bersolawat, penanaman ribuan pohon di kawasan stadion utama, serta acara lainnya yang langsung menyentuh kepada masyarakat seperti cek kesehatan gratis CKG. Dari Pekanbaru, Femi Asti Yovani menurunkan laporannya.
7: Dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Riau, berbagai kegiatan sudah dilakukan pemerintah provinsi. Seperti pemeriksaan cek kesehatan gratis atau CKG, pengurusan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, dan juga acara Riau Berselawat yang akan digelar di Masjid Raya Anur Provinsi Riau pada Senin malam 3 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Rosaria Abdi mengatakan, selain kegiatan tersebut, masih banyak rangkaian kegiatan lain yang digelar oleh masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau yang pelaksanaannya menyentuh langsung kepada masyarakat. Sekda menuturkan, sebelum hari puncak yang jatuh pada 9 Agustus, pemerintah Provinsi Riau akan melakukan penanaman ribuan pohon di kawasan Stadion Utama Riau yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan.
8: Inilah semua rangkaian yang sudah berjalan. Kita sudah memberi tugas kepada OPD menjadi kegiatan OPD masing-masing dan besar. Dan nanti untuk penyempatan keseluruhan, kita akan melaksanakan penanaman pohon bagi seluruh OPD. Dan kemudian sudah lakukan gotong royong untuk kegiatan pertama. Kita fokuskan ini
7: Salah seorang warga Pekanbaru, Dinda, mengharapkan di usia Riau ke-69, provinsi yang berjuluk Bumi Lancang Kuning ini dapat terus maju dan berkembang, meski sekarang ini pelaksanaan pembangunan terhambat karena anggaran yang berkurang.
9: Ya, semoga di tengah terbesar anggaran di saat ini, pelayanan para pelayan terus berjalan, dan semoga
7: Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau tahun 2026 mengangkat tema Bersatu dalam Keberagaman, Maju dalam Pembangunan, yang mencerminkan semangat kolaborasi, gotong royong, dan keharmonisan masyarakat di Riau di tengah perbedaan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
3: Sekolah di Natuna dari jenjang TK hingga SMP dukung Geopark Natuna melalui pengenalan dan pembelajaran praktis. Laporan news dari RRI.
10: Upaya Kabupaten Natuna meraih pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark terus mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dunia pendidikan. Sejumlah sekolah mulai menerapkan pengenalan Geopark Natuna kepada peserta didik melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Salah satu sekolah yang menjadi percontohan adalah SMP Negeri 2 Bunguran Timur. Sekolah tersebut dipersiapkan menjadi sekolah Geopark atau Geopark School yang nantinya menjadi contoh bagi sekolah lain dalam mengembangkan pendidikan berbasis Geopark. Kepala SMP Negeri 2 Bunguran Timur Lukman Hakim kepada RRI mengatakan persiapan tersebut dilakukan berdasarkan arahan dan pendampingan dari Dinas Pendidikan serta Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna. Ia mengatakan sekolah terus melakukan berbagai pembenahan sesuai kemampuan yang dimiliki, baik dari sisi tenaga maupun pendanaan. Langkah awal yang telah dilakukan diantaranya memasang logo Geopark pada gerbang sekolah

0: anak usia dini dilakukan melalui cara-cara sederhana. Dia menjelaskan sekolah telah mengajak anak-anak menonton bersama materi pengenalan geopark, memberi nama setiap kelas menggunakan nama geos.
1: Ya sih, terutama ya kita memang harus kenalkan ke anak-anak dari usia sejak dini ya.
0: Menurut Erlis, pengenalan geopark sejak usia dini penting agar anak-anak mengenal potensi daerahnya sendiri, mencintai Natuna, serta memahami bahwa daerah mereka memiliki kekayaan geologi yang diakui secara nasional dan sedang diusulkan menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari jadi Bengkalis ke-514 menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang sebuah negeri Melayu yang memiliki sejarah, peradaban, dan budaya yang telah bertahan selama lebih dari 5 abad. Melalui penelusuran jejak sejarah, pelestarian benda cagar budaya, hingga pelaksanaan kenduri adat, masyarakat diajak untuk menjaga warisan para pendahulu sekaligus menyiapkan generasi penerus menyongsong masa depan. Berikut fitur radio.

0: 514 tahun, bukan sekedar hitungan usia, tetapi perjalanan panjang sebuah negeri yang dibangun oleh keberanian, diwariskan melalui adat dan dijaga oleh sejarah. Di tepian Selat Melaka, Bengkalis pernah menjadi saksi lalu lalang kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia. Di perairan inilah perdagangan tumbuh, peradaban berkembang, dan hubungan dengan negeri-negeri serumpun terjalin sejak berabad-abad silam. Namun, Bengkalis bukan hanya menyimpan kisah tentang perdagangan, negeri ini juga menyimpan kisah tentang keberanian. Tentang masyarakat yang mempertahankan tanah kelahirannya ketika armada Portugis berusaha menguasai jalur perdagangan di Selat Melaka. Dari peristiwa itulah sejarah Bengkalis terus mengalir hingga hari ini. Tanggal 30 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Bengkalis, bukan Hari Jadi Kabupaten Bengkalis, melainkan Hari Jadi sebuah negeri tua yang kini telah berusia 514 tahun.
1: Kita ulang tahun 1512 tanggal 30 Juli, karena itu dianggap sebagai peristiwa heroik yang menjadikan kita meyakini bahwa Bengkalis dengan bersama kekuatan batin yang ada itu bisa mengalahkan Portugis. Dan artinya kita sudah punya persatuan dan pemerintahan yang telah menjadikan dia sebagai kota Bengkalis.
0: Penetapan Hari Jadi Bengkalis bukanlah keputusan yang lahir dalam semalam. Ia merupakan hasil penelusuran sejarah yang panjang, melibatkan para sejarawan, budayawan, tokoh masyarakat, hingga tim pencari fakta yang mengumpulkan berbagai sumber sejarah sebagai dasar penetapan usia Bengkalis. Salah seorang yang ikut dalam tim tersebut adalah pendengar setia RRI, Haji Alam. Baginya, sejarah bukan sekedar untuk dikenang, tetapi harus diwariskan. Karena tanpa mengenal sejarahnya, generasi muda akan kehilangan jati diri sebagai anak negeri junjungan.
2: Saya sajikan ini kepada generasi muda kita. Baik, karena beliau itulah akan nanti umat kita, pimpinan kita setelah kita mungkin tak ada lagi.
0: Pesan itu sederhana, namun maknanya begitu dalam, sebab sejarah tidak akan hidup jika hanya tersimpan di rak perpustakaan. Ia harus dikenalkan di ruang-ruang kelas, diceritakan ke

0: kembali di tengah keluarga, dipelajari oleh generasi muda agar mereka memahami bahwa Bengkalis bukan sekedar sebuah pulau di pesisir timur Sumatera, tetapi sebuah negeri yang memiliki sejarah panjang, peradaban Melayu yang kuat, serta hubungan yang erat dengan kawasan Selat Melaka sejak berabad-abad lalu. Jejak-jejak sejarah itu kini masih dapat dipertemukan. Di kediaman budayawan Bengkalis, Dr. Haji Muhammad Isa Slamet, sejarah seolah masih hidup. Di sana tersimpan koin emas peninggalan Kerajaan Melayu, mata uang dari masa kolonial hingga keris besi badar yang menjadi bagian dari warisan budaya Melayu. Benda-benda itu bukan sekedar koleksi, masing-masing menyimpan cerita tentang perjalanan panjang Bengkalis sebagai salah satu simbol penting peradaban Melayu di Selat Melaka. Kecintaan Muhammad Isa Slamet terhadap sejarah juga dituangkannya dalam sebuah tulisan berjudul Bengkalis, Hubungan Sejarah Kekeluargaan di Selat Melaka. Tulisan tersebut menjadi salah satu bagian dalam buku Jejak Warisan Rumpun Melayu yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa Melayu Melaka. Melalui tulisan itu dijelaskan bahwa hubungan Bengkalis dengan Melaka bukan hanya dipisahkan oleh lautan, tetapi dipersatukan oleh bahasa, budaya, sejarah, dan ikatan kekeluargaan rumpun Melayu yang telah terjalin sejak ratusan tahun silam.
1: Ketika saya memegang koin emas peninggalan Kesultanan Melayu serta koin-koin lain dari peninggalan bangsa Eropa, Cina, dan negara-negara lain di belahan dunia, dan ketika menatap berbagai artefak seperti keris badar besi, logam perak berbunga emas bertarikh tahun 1507, dan berpuluh jenis artefak lain yang ditemukan di Sungai Bengkalis yang masih tersimpan hingga hari ini, saya merasakan sedang menyentuh sejarah lalu, jejak para pendahulu kita.
0: Merawat sejarah tidak hanya cukup dengan menyimpan benda-benda peninggalan masa lalu. Sejarah juga harus dihidupkan, harus dirasakan, harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karena itulah, setiap peringatan Hari Jadi Bengkalis selalu ditutup dengan sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun. Namanya Kenduri

0: masyarakat Melayu, kenduri bukan sekedar makan bersama. Ia adalah ungkapan syukur, rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjalanan sebuah negeri yang telah melewati lebih dari 5 abad sejarah. Tahun ini, sekitar 1.300 orang berkumpul di Gedung Lembaga Adat Melayu Riau, Kabupaten Bengkalis. Tokoh adat, alim ulama, pemerintah daerah, masyarakat, semua duduk bersama. Tidak ada perbedaan, semuanya menyatu dalam semangat persaudaraan.
1: Mulai dari pimpinan daerah,

Kenduri Adat, Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis juga menggelar rangkaian sepekan Hari Jadi Bengkalis. Permainan tradisional kembali dimainkan, pantun kembali dilantunkan, tari zapin ditampilkan berdampingan dengan pertunjukan budaya dari berbagai paguyuban. Semuanya menjadi ruang belajar bagi generasi muda bahwa menjaga budaya bukan berarti hidup di masa lalu, tetapi membawa nilai-nilai luhur itu untuk menghadapi masa depan. ...514 tahun telah berlalu, generasi berganti, pemimpin datang dan pergi. Namun, satu hal yang tidak boleh hilang adalah ingatan. Ingatan tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai-nilai apa yang harus kita wariskan kepada anak cucu. Karena sebuah negeri tidak akan menjadi besar karena pembangunan fisiknya, tetapi juga karena kemampuannya menjaga sejarah, merawat budayanya, menghormati para pendahulunya, dan menyiapkan generasi penerus yang memahami akar sejarah negerinya. Sebagaimana pesan Haji Alam, sejarah harus diwariskan kepada generasi muda, karena merekalah yang kelak melanjutkan estafet kepemimpinan Bengkalis. Maka Hari Jadi Bengkalis bukan hanya sekedar perayaan tahunan, ia adalah pengingat bahwa warisan sejarah harus tetap dijaga agar menjadi cahaya yang menerangi langkah Bengkalis menuju masa depan. Dari Bengkalis, negeri junjungan yang telah berusia 514 tahun, saya Nur Fitriani melaporkan untuk Radio Republik Indonesia.

0: Tumayo Agam segera dimulai. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Wahyudi Mansur mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda edisi 2 Agustus 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya informasi yang tersebar tersebut adalah informasi tidak benar. Karena pendengar, dalam unggahan Instagram pribadi Kemenhaj meminta masyarakat waspada terhadap hoax rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji tahun 1448 Hijriah yang beredar di media sosial. Karena hingga saat ini Kementerian Haji dan Umroh mengumumkan secara resmi belum melakukan rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji tahun 2027. Maka dari itu, menghimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan untuk informasi-informasi cek fakta update lainnya, kami akan terus hadirkan untuk Anda setiap pada pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Akhirnya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pada sore hari ini. Kota Batam tampaknya cerah ya. Kalau misalnya memiliki waktu luang, ya bisalah menyempatkan diri untuk berolahraga supaya mengeluarkan keringat, membuat tubuh jadi sehat dan juga bugar ya pendengar. Dan kami akan menghadirkan berbagai informasi-informasi update untuk Anda. Pendengar, gempa besar telah mengguncang Pulau Kyushu di Jepang dengan kekuatan 7,1 magnitudo. Jadi bencana tersebut membuat pemerintah Australia menghimbau wisatawannya yang sedang berada di Jepang untuk meningkatkan kewaspadaan setelah gempa bumi. Dan pemerintah daerah tersebut juga melaporkan sedikitnya 62 orang mengalami luka-luka akibat bencana tersebut dan sedikitnya 30 orang meninggal dunia sejak gempa terjadi pada hari Selasa. Nah, gempa kuat itu merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Kondisi semakin sulit karena bencana terjadi ketika warga setempat tengah menghadapi cuaca yang sangat panas juga pendengar. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda dan tentunya kita berdoa semoga Kota Batam dijauhkan dengan bencana-bencana alam ya pendengar dan semoga Indonesia tidak mengalami bencana-bencana alam juga pendengar. Semoga kita dalam kondisi yang kondusif ya. Dan Hana akan menemani Anda dengan informasi-informasi lainnya setelah jeda berikut ini.

Kalau kita bicara soal bola yang paling kontroversial di dunia sepak bola, nama Adidas Jabulani pasti langsung teringat. Digunakan di ajang Piala Dunia FIFA 2010, Jabulani hadir dengan desain modern dan teknologi baru. Bahkan namanya diambil dari bahasa Zulu yang berarti merayakan. Tapi uniknya, alih-alih dipuji, bola ini justru banyak dikritik. Sejumlah pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Iker Casillas mengeluhkan pergerakannya yang sulit diprediksi. Tendangan jarak jauh menjadi terasa aneh dan kiper pun kesulitan membaca arah bola. Ada yang bilang Jabulani terlalu sempurna, sampai sulit untuk dikendalikan. Tetapi justru disitulah daya tariknya. Bola ini menciptakan momen-momen tak terduga, gol-gol spektakuler, dan drama yang tak terlupakan. Terkadang sesuatu yang kontroversial itu justru menjadi yang paling dikenang. Dan Jabulani, ia bukan sekedar bola, tetapi bagian dari sejarah sepak bola dunia.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi luar negeri Hana lansir dari Kompas. Jadi Dubai, Uni Emirat Arab menawarkan paket wisata senilai lebih dari 3.000 dirham Uni Emirat Arab Negara atau sekitar 14,72 juta rupiah kepada penduduk yang mengundang teman atau keluarga dari luar negeri untuk berkunjung sebagai salah satu upaya menarik kembali wisatawan karena perang di Iran. Jadi peluncuran program ini juga berlangsung saat industri pariwisata Uni Emirat Arab sedang tertekan dengan jumlah penumpang internasional yang turun tajam setelah negara-negara teluk ikut terdampak konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran, pendengar. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, yang mungkin ini bisa menjadi salah satu informasi update untuk Anda mungkin lagi berpikir mau jalan-jalan kemana. Mungkin bisa ke salah satu negara yang Anda kunjungi di Uni Emirat Arab, pendengar. Dan Hana akan kembali menemani Anda. Informasi-informasi lainnya kami akan hadirkan pada sore hari ini. Dan Hana akan hadirkan terlebih dahulu satu lagu Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau dilihat teknologi makin canggih, tentunya kita harus pandai-pandai untuk memilah mana informasi yang terpercaya, mana informasi hoax begitu ya. Dan tentunya harus ada pengawasan ketat kepada anak-anak yang masih kategori umur di bawah umur begitu ya. Dan ternyata ada informasinya bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital ini melayangkan surat teguran pertama kepada YouTube setelah ditemukan konten siaran langsung atau live streamingnya itu menampilkan promosi produk rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Jadi Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan praktik yang mengeksploitasi anak untuk mempromosikan produk yang tidak diperuntukkan bagi mereka merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi begitu. Jadi mengusul temuan konten promosi produk vape oleh konten kreator konten YouTube begitu ya, diduga melibatkan anak di bawah umur dan langsung diberikan teguran pendengar supaya menjadi mekanisme penegakan kepatuhan yang sesuailah dengan negara hukum yang berlaku di Indonesia gitu ya. Jadi itu dia satu informasi yang Hana hadirkan untuk Anda. Semoga ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita supaya menggunakan media sosial itu sebijak mungkin ya. Jangan sampai kita mempengaruhi anak-anak di bawah umur dengan kegiatan-kegiatan yang tidak patut untuk ditiru sesuai dengan umurnya. Hana akan kembali menemani Anda. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, bisa melalui RRI Digital, aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store, dan bisa mendengarkan langsung di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 2 Agustus 2026. Informasi pertama pendengar. Penyerapan tenaga kerja di Kota Batam terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya investasi dan aktivitas industri. Untuk memperluas kesempatan kerja, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam menyiapkan pelaksanaan job fair pada akhir 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan persiapan bursa kerja mulai dilakukan dengan melibatkan berbagai perusahaan yang beroperasi di Batam. Selain melalui job fair, Disnaker juga terus memperluas akses informasi rekrutmen. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Pemasaran digital membuka peluang baru bagi pelaku UMKM di Batam untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Namun peluang tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan karena pelaku usaha masih dihadapkan pada tingginya biaya logistik serta aturan pengiriman barang dari kawasan perdagangan bebas atau FTZ. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Salim mengatakan karakteristik Batam sebagai kawasan FTZ memang memberikan sejumlah kemudahan bagi barang yang masuk, namun kondisi berbeda terjadi ketika produk UMKM hendak dipasarkan ke luar daerah. Menurutnya, pelaku usaha harus memperhitungkan berbagai ketentuan dan biaya tambahan yang membuat ongkos distribusi menjadi lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi selengkapnya Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital dan dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

Baiklah pendengar, pada pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan azan maghrib akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya. Dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan tertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: Hadis hari ini.
1: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi dari kesabaran.

Wahai suami-suamiku yang soleh, pernikahan atau perkawinan menyingkap tabir rahasia. Istri yang kamu nikahi tidaklah semulia Khadijah dan tidaklah setakwa Aisyah dan juga tidak setabah Fatimah. Justru istrimu hanyalah wanita akhir zaman yang punya cita-cita menjadi wanita-wanita soleha. Dan pernikahan atau perkawinan mengajarkan kita kewajiban bersama. Istri menjadi tanah dan kamu langit penaungnya. Istrimu ladang tanaman dan kamulah pemagarnya. Istri hiasan ternak dan kamulah gembalanya. Istri adalah murid dan kamulah mursyidnya. Istrimu bagaikan anak kecil dan kamulah tempat bermanjanya. Di mana saat istrimu menjadi madu, kamu teguklah sepuas-puasnya. Dan manakala istrimu menjadi racun, kamulah nawar bisanya. Dan seandainya istrimu tulang yang bengkok, berhati-hatilah dalam meluruskannya. Sahabat-sahabatku para suami, pernikahan atau perkawinan menginsafkan kita perlunya iman dan takwa. Di mana untuk itu kita belajar meniti sabar, tabah dan redo karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memiliki istri yang tidak sehebat mana, justru kamu akan tersentak dari alfa kamu. Kamu bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan pula Sayyidina Ali Kamarullah. Kamu cuma suami akhir zaman yang berusaha menjadi suami yang soleh. Dan untuk dirimu para istri-istri yang soleha, renungkanlah. Pernikahan atau perkawinan membuka tabir rahasia.

singgasananya. Dan seketika suami menjadi bisa, kamulah nawar obatnya. Seandainya suami bengis lagi lancang, maka sabarkanlah, ingatkanlah kepadanya. Pernikahan ataupun perkawinan mengajarkan kita perlunya iman dan takwa, dan juga untuk belajar lebih dalam lagi untuk meniti sabar dan redo kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memiliki suami yang tak segagah mana, justru kamu akan tersentak dari Alfa. Kamu bukanlah Khadijah yang begitu sempurna di dalam menjaga, dan kamu bukanlah Hajar yang begitu setia dalam sengsara dan duka nestapa. Kamu cuma wanita akhir zaman yang berusaha menjadi soleha. Semoga Allah memkenankan. Dan justru itu, hai para suami dan para istri-istri yang soleh dan soleha, janganlah menuntut terlalu tinggi. Seandainya diri sendiri jelas tidak berupaya, mengapa mendambakan istri sahabat Khadijah andai diri tidak semulia Rasulullah SAW? Mengapa mengharapkan suami setampan Yusuf seandainya kasih tak setulus Siti Zulaikha? Dan marilah sama-sama kita berangkat dari kenaifan untuk saling mengisi, saling memberi, saling menerima, dan saling akur dalam menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Satu informasi lokal kami hadirkan untuk Anda pendengar. Direktorat Samapta Kepolisian Daerah Kepulauan Riau ini menggelar kegiatan bakti sosial dan patroli dialogis di Kampung Tua Batu Merah, Kota Batam. Jadi menurut laporan yang disampaikan oleh Direktur Samapta Polda Kepri Kombes Pol Budi Setiono mengatakan bahwa kegiatan itu diharapkan bisa mempererat hubungan aparat kepolisian dengan masyarakat. Jadi dalam kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Polda Kepri menyalurkan bantuan berupa 100 paket sembako dan 100 bendera merah putih kepada warga di Kampung Tua Batu Merah. Dan kegiatan bakti sosial juga mencakup aksi pembersihan lingkungan di Kampung Tua Batu Merah, pendengar. Jadi tentunya beliau juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut membantu menjaga persatuan, kesatuan, keamanan, dan ketertiban di wilayah Kepulauan Riau.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Tunggu aku, jangan cepat-cepat membuat kita ke menit 54 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Jadi lagu ini memang dirilis pada tanggal 27 Juni 2025. Dan memang dari liriknya tentang kesedihan seseorang yang merasa tertinggal ketika orang-orang di sekitar sibuk merayakan cinta dan juga mengejar impian. Namun ya, dia memilih untuk tidak memaksakan diri karena rasa waktunya belum tepat, jadi jangan cepat-cepat gitu maksudnya ya. Dan pendengar, informasi dari lagu Mark Nantama ini juga menutup kebersamaan kita bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda di Batam Sore edisi 2 Agustus 2026. Dan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: mungkin apa? Enggak loh, masa pemerintah nggak akalin?
6: Akalin dalam artian positif mungkin?
5: Iya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berubah di mana? 2008 kan berlaku, kan batasan kita 2008 ini ada perubahan lagi. Kalau ini udah dibahas, udah kok suatu kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu cukup banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arafura, sekitar 17 orang. Dan Baratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, satu orang meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk satu tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada persoalan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, paradamnya kalau hujan ada kebocoran, kalau jalan aja ada kecicip kesal papan ternyata busuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lan Pak TNI Angkatan Darat, ada lan tukang, itu saya senang sekali dan sampai busukannya yang seperti dulu jenang. Ya senang sekali jenang. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat untuk mendapatkan
18: atensi. Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut, nah kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Therefore they are not part of that
8: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
20: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
8: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
21: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
8: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
22: Jadi, Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
23: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
22: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
24: Saya setuju.
22: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
23: 6 miliar.
22: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
23: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
25: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
23: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar RRI, sesaat lagi kita ikuti Bimbang Agama Kristen hanya di 105.1 RRI Batam.

Puji nama Tuhan, shalom saudara pendengar. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi, tetap di Pro 1 RRI Batam. Saya berdoa hari ini kita semua diberkati Tuhan dan terus mengalami pengenapan janji firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami kembali dengar firman-Mu yang mengajar, menuntun kami, membimbing setiap kami. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan firman Tuhan hari ini adalah mengenal kehendak Tuhan. Saya akan bacakan dalam kitab Kolose 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara hari ini, siapa yang punya beban? Mungkin ada yang menjawab, iya Pak, saya orangnya, ekonomi saya sedang bergumul. Ada yang bilang kesehatan saya juga sedang terganggu. Ada yang berdoa untuk anak-anaknya. Ada yang sedang konflik dalam rumah tangga. Ada yang juga yang sudah mulai lelah. Saudara, seringkali kadang-kadang kita berpikir semakin dekat dengan Tuhan, hidup kita akan bebas daripada masalah. Tapi Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup yang tanpa ada badai. Tapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaannya di tengah badai. Saudara, bagian kita adalah terus mengerti kehendak Tuhan, yaitu dengan memiliki hubungan yang intim dengannya setiap hari. Kalau kita melihat saudara bahwa keadaan hari-hari ini, Tuhan ajar kita untuk tetap mengerti kehendak Tuhan, menghadapi problem, tantangan, kesukaran yang ada. Firman Tuhanlah jawaban, firman Tuhanlah yang menuntun kita semua. Mazmur 46 ayat 11 berkata demikian, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara, kita mesti mengerti bahwa hidup kita ini semua ada dalam tangan Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ingatkah kisah suatu kali ketika Yesus datang ke rumah Lazarus, Maria dan Martha. Di sini kita melihat ada dua sikap penerimaan yang berbeda. Di mana Martha sangatlah sibuk, memang enggak salah. Yesus datang, Martha pengen beri yang terbaik. Dia pergi mungkin ke dapur, dia siapin makanan, dia bersihin rumah, dia atur semuanya agar berjalan dengan baik. Tetapi saudarinya berbeda. Maria, waktu Martha sibuk melayani, Maria malah duduk di bawah kaki Yesus dan hanya mendengarkan seluruh pengajarannya. Sampai akhirnya Martha protes dia kepada Tuhan, Tuhan, masa Maria saudariku hanya duduk saja? Suruh dong dia bantu saya udah capek ini melakukan semuanya itu. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada Martha? Dalam Lukas 10 ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, Maria memilih bagian yang terbaik. Maksudnya apa? Martha nyiapin makanan, tetapi lihat, makanan pasti akan habis. Martha bersihin rumah, bersihin lantai.

lantai, tapi lantai itu akan bisa kotor lagi. Semua pekerjaan itu baik, tapi hasilnya akan berlalu. Tapi Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya, yaitu ia duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara, penting bagi kita hari-hari ini untuk diam, duduk di kaki Tuhan. Efesus 5 ayat 15 dan 7-17 dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, duduk diam di kaki Tuhan. Kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Paulus berkata, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata usahakanlah berarti ada sebuah kerinduan, ada sebuah ketaatan, ada sebuah kemauan yang kuat untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita lihat keadaan hari ini, mungkin kita seringkali lompat ke kesimpulan. Kita berpikir bahwa ini adalah akhirnya. Saya nggak tahu Bapak, Ibu, Saudara sedang menghadapi pergumulan apa. Tetapi percayalah, Tuhan menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Sebab kehendak Tuhan selalu yang terbaik. Seringkali kita menilai hanya dari apa yang kita lihat saja. Tetapi Tuhan belum selesai. Ingat ke Yusuf, dia banyak menghadapi tantangan. Dan pada akhirnya, janji Tuhan digenapi. Setelah proses yang tidak sebentar, lama sekali, 13 tahun lebih kurang lebih, kita melihat bagaimana proses yang Tuhan kerjakan, dan pada akhirnya Tuhan mempermuliakan. Saudara pendengar, Tuhan menyatakan kehendaknya juga melalui kebenaran firman-Nya. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara pendengar, pelita pada zaman dahulu enggak menerangi jalan yang jauh, tetapi hanya menerangi beberapa langkah di depan saja. Demikian Tuhan, seringkali kita enggak diperlihatkan masa depan yang sangat jauh, tetapi Dia hanya menunjukkan kepada kita langkah-langkah berikutnya. Mari berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat saja. Biarlah kita mencintai firman Tuhan, supaya kita diberikan Tuhan hikmat-Nya. Renungkan firman-Nya setiap hari, lakukan apa yang Dia katakan. Tuhan memuji orang yang mendengar firman dan melakukannya. Firman yang hanya berhenti di kepala akan menghasilkan kesombongan, tapi firman yang turun dalam hati akan menghasilkan perubahan. Haleluya. Yang terakhir, saudara, bahwa kehendak Tuhan akan membentuk karakter kita. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Saudara, orang yang memiliki karakter Kristus, dia akan menjadi berkat dimanapun dia ditempatkan. Tetapi sebaliknya, orang yang gak memiliki karakter Kristus akan menghadirkan masalah bahkan di tempat yang terbaik. Saya berdoa biarlah kita mengenal kehendak Tuhan, menjadi orang yang menghargai waktu-waktu yang ada untuk hidup dekat dengan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara, jalani hari-hari dengan terus mata tertuju kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita anak-anak-Nya. Biar renungan firman Tuhan hari ini menguatkan kita kembali untuk boleh kita terus mengenal kehendak Tuhan dalam hidup ini. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur berkat-Mu atas kami semua hari ini. Janji-Mu digenapi, rancangan-Mu ya dan amin. Tuhan menolong kami semua dalam menjalani hidup, agar kami mengenal kehendak-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati kota Batam, berkati RRI Batam semakin jaya di udara. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan yang terbaik mengalir dari Allah Bapa, melalui Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus yang menyertai kita semua mulai hari ini besok sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian saudara pendengar dengan firman Tuhan edisi hari ini bersama dengan saya Pendeta Setia Budi. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless you all. Shalom.

rindu. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 2 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pemasaran digital membuka peluang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Batam untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Namun peluang tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan karena pelaku usaha masih dihadapkan pada tingginya biaya logistik serta aturan pengiriman barang dari kawasan perdagangan bebas atau free trade zone atau FTZ. Informasi selanjutnya, pendengar, penyerapan tenaga kerja di Kota Batam terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya investasi dan aktivitas industri. Untuk memperluas kesempatan kerja, Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Batam menyiapkan pelaksanaan job fair pada akhir 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Yudi Suprapto, mengatakan persiapan bursa kerja mulai dilakukan dengan melibatkan berbagai perusahaan yang beroperasi di Batam. Selain melalui job fair, Disnaker juga terus memperluas akses informasi rekrutmen. Informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kota Batam tidak ingin program pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berhenti hanya sebagai kegiatan seremonial. Setelah pelatihan selesai, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam melanjutkan pendampingan dengan memantau perkembangan usaha peserta. Sebanyak 300 pelaku UMKM telah mengikuti program pembinaan yang digelar pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, 150 peserta mendapatkan pelatihan inovasi produk, sementara 150 pelaku usaha lainnya mengikuti pelatihan pemasaran digital. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Batam malam ini. Malam ini.
1: Selamat malam pendengar. Sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan mini drama dari RRI Padang dengan judul Langkah Kecil untuk Ibu. Selamat mendengarkan.
0: Batam malam ini. Malam.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah sana mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
0: Ya, namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
3: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
3: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
3: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
4: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
4: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6 lewat 50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
3: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
2: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
4: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
4: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
4: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
4: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibunya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
4: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya. Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
5: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku enggak murung kok.
5: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
5: Ya bagus dong. Terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
5: Hah, takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
5: Hah? Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijit, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
5: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
5: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
5: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu,
1: kamu sudah pulang, Nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, Nak.
1: Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Nak. Raka anak Ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan Ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena Ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, Nak. Ibu hanya ingin melihat anak Ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan Ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk Ibu ya.
2: Raka, terima kasih, Anak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Atmi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya dalam Batam malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tidak terasa akhir pekan sudah sampai di penghujungnya. Minggu malam ini menjadi waktu yang pas untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, ataupun sekedar menyiapkan diri karena esok hari aktivitas kembali dimulai. Semoga malam ini bisa menjadi penutup akhir pekan yang menyenangkan dan membuat semangat kita kembali penuh menyambut hari Senin. Berbicara tentang akhir pekan, tentu banyak masyarakat yang memilih berlibur ke berbagai destinasi wisata. Agar momen liburan tetap nyaman dan menyenangkan, faktor keamanan menjadi salah satu hal yang sangat penting. Seperti yang dilakukan Polres Simalungun, Sumatera Utara. Di kawasan wisata Danau Toba, mereka menggelar patroli keamanan di 10 lokasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan melalui program Simalungun Safe Tourism. Program ini bertujuan menghadirkan rasa aman sekaligus memastikan para pengunjung dapat menikmati keindahan Danau Toba tanpa rasa khawatir. Menariknya lagi, para personil tidak hanya melakukan pengamanan, tetapi juga menyapa para wisatawan dengan ramah serta memberikan himbauan Kamtipmas secara humanis. Pendekatan seperti ini tentu membuat masyarakat merasa lebih nyaman sekaligus menunjukkan bahwa keamanan dan keramahan bisa berjalan beriringan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar, kalau berbicara tentang destinasi wisata, sebenarnya bukan hanya panorama alam yang membuat seseorang ingin kembali datang. Ada satu hal yang seringkali menjadi alasan utama, yaitu rasa aman. Karena seindah apapun sebuah tempat wisata, tentu pengunjung akan merasa lebih tenang apabila melihat adanya petugas yang hadir memberikan pelayanan dan menjaga situasi tetap kondusif. Di kawasan Danau Toba, Polres Simalungun melakukan patroli di 10 titik wisata yang menjadi favorit masyarakat. Kehadiran personel kepolisian ini merupakan bagian dari program Simalungun Safe Tourism yang memang dirancang untuk mendukung sektor pariwisata sekaligus memberikan rasa aman kepada wisatawan maupun masyarakat sekitar. Tidak hanya berpatroli, petugas juga aktif menyampaikan himbauan keamanan, menyapa pengunjung, hingga memastikan situasi di lokasi wisata tetap tertib dan kondusif. Langkah sederhana seperti ini ternyata mampu memberikan rasa tenang bagi para wisatawan yang sedang menikmati waktu bersama keluarga maupun sahabat. Semoga semakin banyak destinasi wisata di Indonesia yang mengedepankan pelayanan yang ramah, keamanan yang terjaga, serta kenyamanan bagi seluruh pengunjung. Karena pengalaman berlibur yang menyenangkan tentu akan menjadi kenangan yang ingin selalu diulang.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Terasa malam semakin larut pendengar. Semoga minggu malam ini menjadi waktu yang cukup untuk beristirahat sebelum besok kembali menjalani rutinitas. Bagi yang akan bekerja, kuliah, ataupun bersekolah, semoga hari Senin nanti dimulai dengan semangat baru dan kesehatan yang selalu terjaga. Sebelum kita menutup informasi pada malam hari ini, ada satu pelajaran menarik dari kawasan wisata Danau Toba. Keamanan ternyata bukan hanya soal menjaga ketertiban, tetapi juga soal menghadirkan rasa nyaman bagi setiap orang yang datang berkunjung. Melalui program Simalungun Safe Tourism, Polres Simalungun menunjukkan bahwa pelayanan yang humanis, patroli rutin, serta komunikasi yang baik dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata yang positif. Wisatawan pun bisa menikmati keindahan alam dengan lebih tenang karena mengetahui ada petugas yang siap hadir apabila dibutuhkan. Mudah-mudahan semangat menjaga keamanan, kenyamanan, dan keramahan ini terus tumbuh di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di destinasi wisata yang ada di Kepulauan Riau.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 2 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Kepulauan Riau menggagalkan dugaan peredaran narkotika di Kota Batam dengan menyita 60,03 gram sabu dan 63 butir ekstasi, 63 butir pil ekstasi. Dalam pengungkapan tersebut, seorang pria berinisial D yang berumur 34 tahun ditangkap. Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri Suyono mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di Kecamatan Batu Ampar. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsional Unit 1 Subdit 1 Ditres Narkoba bergerak ke lokasi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat pada Senin 27 Juli. Informasi selanjutnya, pendengar, menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Direktorat Samapta atau Dit Samapta Polda Kepulauan Riau membagikan ratusan paket sembako dan bendera merah putih kepada warga Kampung Tua Batu Merah, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar pada Minggu 2 Agustus. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat itu juga diisi dengan gotong royong membersihkan lingkungan serta patroli dialogis untuk mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban. Aksi sosial tersebut dihadiri Ketua RW 05 Kampung Tua Batu Merah, Yadi Suryadi, bersama warga dari 4 rukun tetangga atau RT. Informasi terakhir, pendengar, kapal motor atau KM Adrian Syahputra GT34 nomor 101/PPK berbendera Indonesia tenggelam di perairan Kundur, Kabupaten Karimun pada Sabtu 1 Agustus malam. Kapal jenis kargo tersebut karam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di depan Pelabuhan Indora, Kecamatan Kundur. Beruntung, nahkoda bersama 4 orang kru kapal berhasil menyelamatkan diri dalam insiden tersebut. Kasat Polairut Polres Karimun, Ibtu Judit Dwi Laksono, mengatakan dugaan awal penyebab kapal tenggelam akibat air laut masuk melalui bagian S propeller belakang.

0: Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Malam ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Ruang Rindu. Dan pada malam hari ini, Ruang Rindu bertemakan pop nostalgia tahun 80 hingga tahun 90-an.
0: Batam, malam ini.

Berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor risiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Edisi hari ini, hari Minggu ya pendengar ya, tanggal 2 Agustus 2026. Dan pada minggu malam hari ini ditemani oleh saya Tasya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan Tasya yang menemani pendengar untuk mengawali hari Senin besok ya pendengar ya. Nah besok sudah masuk ke hari Senin dan weekend sudah berakhir di hari ini. Seperti biasa kami menerima request lagu-lagu favorit pendengar ya. Pada malam hari ini Ruang Rindu bertemakan pop nostalgia tahun 80 hingga 90-an. Dan juga kami juga menerima salam-salam untuk teman, keluarga, sahabat ataupun orang tercinta. Bisa langsung disampaikan di line telepon 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang masuk di WhatsApp. Pertama datang dari Bu Leva yang mau request lagu Cintaku Kandas dari Ebit. Sudah saya putarkan ya Bu Leva. Salam-salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mama Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Pak Mur, Kak Mila, Melati, Monik, Mama Fajar, dan salam satu untuk semua sehat selalu.

0: Kita langsung angkat penelpon ya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Puang rindu.
1: Puang rindu. Asyik dengarnya. Dengan Pasta.
0: Ini dengan Pak Mustafa ini ya.
1: McDonald.
0: McDonald.
2: Ya, Tasha.
0: Alhamdulillah, Tasha sehat, Pak Mus.
2: Selamat malam McDonald, kalau siang lu Mustafa.
0: Selamat malam McDonald ya.
2: Eh, kamu ke McDonald dulu ke Singapura. Betul kan kata Mustafa itu? Berapa jam? Nah, sana dulu. Ya. Morning sampai tonight. Sampai
0: pagi.
2: Iya kan?
0: Kayak
2: sayap udah terbang dia.
0: Udah terbang ya?
2: Ya,
0: sudah terbang, dilepaskan.
2: Iya. Kita duduk di Singapura tuh di Pasifik, Bedok Zepo sama Arab Street. Kita duduk sana dulu. Duduk sana. Makannya itu ayam goreng McDonald terus. Apa ini lagu tahun berapa?
0: Tahun 80 hingga tahun 90-an ini Pak Mus.
2: 80 sampai 90-an ya. Minta lagu Cintaku Sedalam Lautan Atlantik aja lah.
0: Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
2: Ada.
0: Saya coba carikan dulu ya Pak Mus ya.
2: Penyanyi itu si siapa namanya? Ada kan?
0: Dari Ria Resti Fauzi.
2: Ya, si Ria Resti Fauzi. Restu apa ya? Resti ya?
0: Resti.
2: Oh, karena cewek Resti. Kalau kecok Restu deh ya.
0: Betul ya.
2: Rio Restu Fauzi. Kalau cewek kan? Kalau cewek Ria dia.
0: Betul.
2: Apa okay.
0: Ada. Nanti Tasya putarkan ya Pak Mus ya.
2: Oke, okay, insyaallah amin. Lagu ini pertama untuk tunggal untuk Tasya besok selalu.
0: Amin.
2: Ya, berarti kalau ada orang ngatur-ngatur jangan didengarkan ya. Ya. Dan yang enggak suka lagu yang diputarin oleh seseorang itu aja katanya matikan radio atau dibanting. Nah, itu aja radionya banting atau matiin. Yang punya radio tuh ya, yang dengar tuh. Itu.
0: Salam-salamnya.
2: Hanyalah lagunya khusus untuk Kapten Sam Kumar Singapura. Kak Siti di Beduk. Mudah-mudahan saya selalu rezekinya tak suatu apapun. Tak kurang suatu apapun, saya selalu amin.
0: Amin.
2: Buat Moni di Tanjung dan Bang Penny sama anaknya yang cantik bernama Arya ini, mudah-mudahan selalu masih tak kurang kata apapun. Amin.
0: Amin.
2: Buatnya yoi. Di tekan pinggang. Yoi.
0: Yoi.
2: Tekar wangi.
0: Tekar wangi.
2: Buatnya Maita, mata lupa Maita atau Maita, dia kenal saya itu. Kalau di daerah itu di Pinang nama saya siapa apa? Apa sah? Buat lupa buatnya Asna.
0: Di Asna.
2: Di Asna di macam dan sehat ya.
0: Amin.
2: Buat Udin Beton di Nabu ya. Buat Nutun Nenek Sakira di Patam Lestari. Tak lupa buatnya tu Nenek Kakakku Nenek Kembar yang cantik sehat selalu. Dan anaknya bernama apa nama anaknya. Nah, kalau suatu amin. Tak lupa buatnya di Bang Salim dan bundanya. Masuk Mas Salim. Tak lupa buatnya Ana di Tanjung Utan. Ani Roma sungguh terlalu. Kak Ania ya.
0: Kak Ania.
2: Ania. Tak lupa pula buatnya si Nur Bekis. Nur lalu adik Nur Bekis. Nur Bekis ya. Buat untuk si Mastura. Oh Mastura.
0: Kak Mastura.
2: Kak Fat. Tak lupa Mak Aziz ya. Mak Aziz. Mamat Fajar yang ketawa selalu itu. Tak lupa buatnya yang Ucu, tak lupa buat buatnya Kak Pak, Kak Pak. Mama Mia. Mama ngaji gemoy, tak lupa gemoy dan udang galanya Iman. Buatnya Tuan Ki. Buatnya tu Pak To, Bang Tohat dan adiknya si Duljais. Buatnya untuk Ki, masuk. Buatnya si siapa? Putra Rancang, Bang Kumis, dan Putra Lingga. Tak lupa juga buatnya tu Pak Normi, Bang Murnya tak lupa. Buat tu buatnya Andi. Andi dia suka Aliyah nama dia kan. Tak lupa buat itu Rahma di Pekanbaru. Buru Warahap. Tak lupa juga Ika di Jambi. Oh Ika masuk. Tak selalu di Jambi. Tak lupa Tepune dan Teratu di Bandungnya. Tak lupa juga buat itu si siapa namanya Ayu dan Farida di Maluku. Tak lupa juga buat itu si siapa namanya yang buat lagu India tu apa? Betty Lapia. Betty Lapia, Yuliana. Tak lupa Yuliana, Siti Farid, si, apa? Si Jamila, Mak Jamila.
0: Mak Jamila.
2: Murtinya, Atan. Siapa jaga semua lo? Banyakkan ni satu kontainer ni, muat semua. Itu aja tak saya.
0: Baik, Pak. Sukses
2: selalu. Ya, selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mustafa yang sudah hadir di line telepon kami.

Pendengar, kami ingatkan terlebih dahulu ya untuk tidak menelpon dari WhatsApp, dikarenakan dari monitor kami tidak bisa langsung terangkat ya, karena kalau untuk telepon WhatsApp ini harus diatur dari monitor bagian teknik. Baik pendengar, kita angkat telepon kembali di 463-351. Terputus ya pendengar ya. Kita tunggu terlebih dahulu penelpon selanjutnya.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam, Tasya.
0: Selamat malam, Kak Norma.
1: Iya, Kak Norma. Tasya?
0: Iya.
1: Gimana kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah, Tasya sehat, Kak Norma. Kak Norma gimana?
1: Alhamdulillah, sehat. Malam sehat, malam ini.
0: Alhamdulillah. Udah makan belum, Kak?
1: Baru aja sudah.
0: Baru ya?
1: Baru sudah yang kedua kali.
0: Belum. Tinggal yang ketiga kali nih nanti.
1: Tapi tanda gendut-gendut, Tasya.
0: Enak dong, Kak.
1: Masih segitu aja bertahan ya.
0: Oh, cewek kan takut gendut ya, termasuk saya nih.
1: Katanya makan malam tuh kan gendut. Tapi kalau kakak selalu makan malam. Enak deh gendutnya.
0: Saya juga, pokoknya lapar ya saya makan aja tuh, Kak.
1: Gitu lah, pokoknya kalau lapar makan. Kalau terbangun tidur pun makan. Tak jadi masalah kalau kakak.
0: Bangun tidur, lapar langsung ya.
1: Ada, tak lama lagi. Tak lama lagi naik 3 kilo. Ini lagi di tahun berapa?
0: Tahun 80 hingga 90-an, Kak Norma.
1: Ya. Jadi kalau dari Alda?
0: Dari?
1: Alda.
0: Alda ya judulnya?
1: Aku tak biasa.
0: Oke, lagu terpopulernya Alda ya.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Tapi kakak tadi udah ada kirim di WhatsApp tadi ya.
0: Sebelumnya baca nih ya, Kak ya.
1: Ya, kakak tak salam lagi ya. Salam dia buat yang lagi mendengarkan semua aja lah ya. Nasi panjang lebar yang di belakang pun menunggu juga, kasihan kan.
0: Baik.
1: Kita saling berbagi, karena kakak berbaik hati lah ini kan. Padahal orang yang tak berbaik hati, orang yang paling jahat. Tapi itu aja lah, Tasya ya. Tasya, sehat selalu, ceria selalu, bahagia selalu ya, Tasya. Semuanya dalam caranya. Itu
0: baik
1: aja, Tasya. Makasih yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Norma yang sudah hadir di lantai.

0: 0853 351. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Halo, ruang rindu.
1: Ruang rindu. Halo.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Dari Kota Lestari.
0: Dengan Nek Syakira ini ya?
1: Iya.
0: Selamat malam Nek Syakira.
1: Selamat malam Sasa.
0: Apa kabarnya Nek Syakira?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat.
0: Alhamdulillah, Tasya sehat.
1: Alhamdulillah. Minta lagu Tasya.
0: Mau lagu apa, Nek Syakira?
1: Dari Pasha Ungu, Hampa Hatiku.
0: Hampa Hatiku ya. Sebentar ya Nek ya. Itu tahun berapa ya, sebentar. Ini tahun 2000-an ini Nek Syakira.
1: 2000-an
0: kan? Kalau tema pada malam hari ini tahun 80 hingga 90-an Nek Syakira.
1: Dari Pance aja lah.
0: Dari?
1: Pance.
0: Oh, Pance Pondak itu ya?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Apa kita?
0: Kucari Jalan Terbaik.
1: Kucari Jalan Terbaik.
0: Baik.
1: Salam untuk semua aja lah Tasya.
0: Untuk Tasya, semua.
1: Selamat tugas. Selamat malam. Sehat selalu, bahagia selalu.
0: Makasih, amin. Tasya. Baik nih Syakira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Syakira yang sudah hadir di line telepon kami. Tadi Nek Syakira awalnya request lagu Hampa Hatiku dari Ungu ya pendengar. Tapi karena itu di luar dari tema kita pada malam hari ini, karena lagu Hampa Hatiku rilis tahun 2000-an, jadinya Nek Syakira berganti lagu ya pendengar ya. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu, tolong dipastikan dulu untuk lagunya rilis di tahun 80 dan juga 90-an ya pendengar. Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir saja putus.
0: Nek Peggy nih. Oh, Nek kembar. Selamat masuk.
2: Makasih.
0: Apa kabarnya Nek kembar?
2: Alhamdulillah, sehat selalu, penuh semangat.
0: Aduh, bener-bener semangat ini ya.
2: Iya dong, dengan siapa Tasya situ?
0: Dengan Bang Angga di sini.
2: Oh, ada Bang Angga. Dijalan sendiri. Kalau sendiri, ditemanin sama Mama Fajar di depan tuh.
0: Di depan?
2: Duduk dengan Tasya di depan sama Fajar. Sama yang ketawanya.
0: Waduh-waduh.
2: Aduh. Oke lah. Sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah, Nek.
2: Oke. Kembar. Oke, minta lagu ya, Sasha.
0: Mau lagu apa, Nek kembar?
2: Lagu ini lagu dari Bruri sama Dayu, Karisma Cinta.
0: Bruri ya?
2: Iya, Bruri.
0: Karisma Cinta.
2: Iya, buat duet sama Putra Rangsang minggu depan.
0: Buat ini ya. Apa?
2: Persiapan
0: karaoke ya?
2: Iya, benar.
0: Karisma Cinta. Oke. Okay.
2: Karisma Cinta.
0: Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Tasya, sehat selalu, dimurahkan rezeki bersama Angga ya. Rangga apa Angga sih? Angga.
0: Angga,
2: Buat sama Angga, salam buat Angga. Terus buatnya Nana tak lupakan, terima kasih buat Bu Asri sama Mbak Dinda, Mak Dia, Cak Salu juga Pak Dia, buat Pak Mawati juga, buatnya tak lupa buat Ania, buat Bule Faku, buat buat Abid Nego, makasih buat Putra Langsang, Andi Lau. Terus buatnya Moni, buat Mak Esaku yang jauh di Singapura.

0: Mak Siti, buat Kapten Syam, sihat selalu. Buat Nur Bilqis, Mak Suna, Mak Noi. Terus buatnya Bang Tohar dan Kak Lima, sihat selalu bang.
1: Amin.
0: Ya kakak, tak lupa Kak, berapa jarang nelfon nenggol Mak Siti. Buti kalau ke TBK, ke mana nenek kembar lah main di sini.
1: Ini ya, Buti main ya.
0: Minta nombor mawak Nomi, main sama nenek kembar kita kenalan. Silaturahmi, terus buat mak Nomi sak selalu. Buat mak Pak Mur, buat mak Kamila. Buat Juliana Tanjung Medang. Juliana Tanjung Rada, Jana Penyalai, Jamila Penyalai, Siti Jamila di Pulau Burung. Juga tak lupa sama Mama Lina, apa kabar Mama Lina? Katanya sakit, cepat sembuh ya.
1: Amin.
0: Terus, amin. Buat yang di Batam, Kak Pa. Buat Nenek Sakira tadi, makasih. Senggolan-senggolan yang kemarin di WA, dimanapun. Buat Doi-Yoi.
1: Yoi-Yoi, oh ini namanya emang Yoi-Yoi gitu ya naik kembar ya?
0: Tidak, Yoi-Yoi kan anu, Sakawangi.
1: Oh, Kaskarwangi, Yoi-Yoi ya.
0: Yoi-Yoi katanya kan. Buat Kaskarwangi, buat Mak Hitam, buat Nenek Yasmin. Terus buatnya Abang Ismail di Penara. Buat Gambar, buat Amri, buat Mas Pura, sehat selalu mas. Buat Kak Long, Kak Ia, terima kasih. Murahkan rezekinya, amin.
1: Amin.
0: Kirimannya sudah sampai sama nenek kembar. Terus buatnya Mak Muna tak terlupakan, sehat selalu Mak Muna, Bang Haji, Kak Haji. Buat Pangah Bunda, buat Iman 10. Terus buat Mama Leni, Mama Fajar, Mama Dewi, Mama Sopi. Buatnya TNK, buat nenek-nenek, nenek Sogi, nenek Kali, nenek Adua. Semuanya sama terkecuali.
1: Baik.
0: Buat Andila juga ya. Buat adik pengusaha tadi, makasih senggolannya buat kakak. Itu aja lah kalau gitu. Buat Norma, buat lupa nanti.
1: Buat Norma,
0: buat AA, buat Ani Roma, buat anak kawal tujuh, buat Rudia, buat Pak Usu, terus Pak Atan juga. Buat semua-semua sampai terkesan kalau di Kota Banjang ya, Safi Anu, Raisa.
1: Baik.
0: Jangan lupa lagunya untuk duet sama minggu depan, insya Allah. Itu aja, saya buat anak Dani yang belum tidur, terima kasih masih jaga. Jadi saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Kembar yang sudah hadir di line telepon kami. Ini saya bacakan terlebih dahulu salam-salam dari Kak Normah ya pendengar ya. Ini untuk salam-salam untuk Kak Puspa, Kak Ana, Kak Raha, Nek Azwa, Mama Iman, Kak Mila, Ika, Wahyudi, Pak Kumis, Bang Saiman, Bang Iman, Mang Asri, Mas Lidar, Kak Mas, Bang Udin, Bang Idris, Pak Tohat, Pak Mur, Bang Thank You, Mak Itam, Mbak Dinde, Kak Askarwangi, dan juga Mas Prabu.

Baik pendengar, kita putarkan terlebih dahulu request lagu dari Pak Mustafa dengan Cintaku Sedalam Lautan Atlantik dari Ria Resti.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.

Masih dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar, dan kami masih menerima request lagu-lagu favorit pendengar ya. Karena Ruang Rindu pada malam hari ini bertemakan pop nostalgia di tahun 80 hingga tahun 90-an. Bisa langsung saja request ke line telepon 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Baik, sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Kak Nur Bilqis yang mau salam-salam untuk Pak Mur, Tokci, Kapten Syam, Mak Kun, Bang Iman, Kak Monik, Mama Dewi, Bang Roni, Udin, Cik Mus, dan Mama Sil. Satu buat semua aja Tasya tanpa terkecuali.

0: Kemudian Bang Roni dari STB hadir, mau request lagu Patah Jadi Dua. Ini lagunya Alda kan ya Bang ya. Mohon maaf tidak bisa kami putarkan ya, karena tadi sudah ada yang request lagu dari Alda. Salam-salamnya untuk Kak Raha, Binti Lavia, Putra Langsang, Nepegi, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abid Nego, Cik Gunorma, Emira, Pak Toha, Durais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Monik, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Ajwa, Ika Setiawan, Nur Bilqis, Siti Jamilah, Pak Alang, Bunda Bella, Mama Fajar, Sekarwangi, Ayu Maluku, dan salam satu untuk semua pendengar Persatu RRI Batam tanpa terkecuali.
1: Pulang jam 10, sekarang jam 11.
2: Aduh.
0: Kemudian Kak Raha dari Selat Panjang hadir, mau request lagu Istri Setia dari Endang Estorina. Sudah saya putarkan ya Kak Siti. Salam-salamnya buat Iman, Roni, Emira, Udin Buton, Pak Tohat, Pak Alang, Betty Lavia, Puan Rika, Kak Norma, Kak Jamila, Juliana, Nek Kembar, Abednego, Monik, Terwangi, dan salam satu untuk semua.

Kemudian Mama Bernas hadir, mau request lagu Demi Cinta dari Krispati. Mohon maaf ya Mama, ini Demi Cinta dari Krispati sepertinya rilisnya di tahun 2000-an dan pada malam hari ini bertemakan pop nostalgia tahun 80 dan 90-an. Kemudian salam-salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI di Batam. Buat penyiar selamat bertugas, dan buat semua yang ada di TBK, juga Bang Amri di KL, buat ayam berkokok, dan salam satu untuk semuanya.

Kemudian Kak Putri Cantik hadir. Mau salam-salam untuk Mama Boy, Kak Rahan, Nek Peggy, Rahma, Bulefa, Moni, Kroni, Abednego, Bang Udin, Mama Dewi, Kak Mila, Mama Azi, Norma, Ika, Kak Ana, Cik Mus, Iman, Bang Aji, Bang Andi, Skarwangi. Dan request lagunya dari Obi, dari Obi Mesak, Antara Cinta dan Dusta. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Kak Putri.

0: Dian, Bang Abednego hadir, mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Mak Lina, Juliana, Bang Iman, Nirmala, Nek Syakira, Mak Dia, Jamila, Ania, Raja Elang, Gafar, Toci, Mama Aziz, Sekar, Betty Lavia, Nek Karin, Putri Cantik, Kak Raha, Bang Norman, Izar, Botak, Gala, Bang Haji, Andi, Mustafa, Moni, Kroni, Pak Normi, Kak Mila, Sumarlina, Mas Tura, Norma, Sarinah, QQ, dan juga Mas Lidar. Ini Bang Abednego juga request lagu dari Alda ya, sama seperti Bang Roni tadi, lagu Patah Jadi Dua, spesial buat Bang Iman dan Bang Gala. Ini tadi sudah saya putarkan ya Bang Abednego, lagu dari Alda. Jadi saya belum bisa untuk menaikkan lagu dari Alda kembali. Terima kasih untuk Kak Nur Bilqis, Bang Roni, Kak Raha, Kak Putri Cantik, Bang Abednego, dan juga Mama Bernas yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung angkat penelpon dan pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, berbagi rindu.
0: Dengan siapa ini?
1: Apalagi tak tahu lagi kita sah.
0: Dengan
1: Pak Alang nih.
0: Pak Alang. Apa kabarnya Pak Alang?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Ini lagu apa sah?
0: Lagu pop nostalgia tahun 80 dan 90-an Pak Alang.
1: Boleh minta lagu ya?
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Lagu dari kumpulan favorit, Favorit Layu Sebelum Berkembang.
0: Favorit
1: Layu Sebelum Berkembang.
0: Saya coba carikan dulu ya Pak Alang.
1: Ada ya tuh. Salam-salam saya.
0: Salam-salamnya.
1: Pertama salamnya buat Asam Gede Salwe di samping beragu malamnya nanti ya. Nanti itu buat Jaluku buat Nenek Kembar kita ya, teman Andrita Semuda selalu. Lalu buat juga ada Mak Dia.
0: Mak Dia.
1: Ada Mak Dinda ya.
0: Mak Dinda.
1: Lalu ada Mama Aziz.
0: Mama Aziz. Tarin
1: ya. Lalu juga ada Mama Lina, Mama Lini. Tak juga tak lupa juga Longri ya.
0: Longri.
1: Taraha, Mak Dewi juga. Tak lupa juga bapak kita, Pak Fauzi dengan Mama Iman juga selalu lah ya.
0: Amin.
1: Buat Ibu Zarina Cucu ya. Habis itu buat Namruni juga. Tak lupa juga Kak Ana ya. Kak Ani yang di hutan ya. Habis itu buat Nek Normi ya. Habis itu Mbak Ibuti juga.
0: Ibuti.
1: Habis itu tak lupa Monik-Monik ya. Bisa selalu di samping keluarganya lah ya. Itu Ibu Jamilah dan juga buat Siti Jamilah ya.
0: Siti Jamilah.
1: Saya juga untuk itulah Pak Haji yang sabar ya. Bisa selalu semuanya ya. Dengan ucapan salam sehat selalu dan kompak selalu dari Pak Alang semuanya lah ya.
0: Amin.
1: Ada siapa di sana?
0: Ada.
1: Itu saya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Alang yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang palang di 463351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasya, merdeka.
0: Merdeka.
1: Iya, kan mau 17 Agustus.
0: Betul.
1: Harus semangat.
0: Harus semangat 45 ya.
1: Iya dong, harus dong. Masa kalah sama Bang Prabu. Oh Tasya,
0: Sudah
1: mam?
0: Sudah.
1: Iya, katanya takut kurus. Pokoknya kurus gemuk Tasya, yang penting sehat.
0: Amin.
1: Iya, amin. Requestnya apa ya?
0: Apa?
1: Kalau jujur, jujur li, Mas Labu nggak bisa kalau request itu aja Tasya. Bervariasi kan ya?
0: Iya betul.
1: Iya dong. Itu aja. Apa katanya radionya banting? Kok radionya dibanting? Boro-boro banting radio Tasya. Iya. Kata Tasya kasih ini aja Tasya.
0: Apa tuh?
1: Farid Harja lah, almarhum ya.
0: Farid Harja ya.
1: Iya, romantika, lagu romantika. Gitu. Tasya ketawanya lewat hidung. Kedengeran.
0: Judulnya romantika ya?
1: Iya, romantika di amor.
0: Oh,
1: yang waktu kita pernah nyanyi berdua sama Tasya di itu dekat security. Waktu Mama Pajar ngumpet kan? Pas muncul akhirnya Mama Pajar ketawanya gimana Tasya? Gitu ya.
0: Mama Pajar tersenggol ini ya?
1: Iya dong. Bentar masuk deh, masuk bentar lagi masuk deh. Belum masuk kan?
0: Belum.
1: Iya, bentar lagi masuk lah.
0: Ayo Mama Pajar. Masih menyiapkan ketawanya ini.
1: Mama Pajar. Ketawanya alami itu Tasya. Bukan
0: bukan dibuat-buat ya.
1: Bukan dibuat-buat kayak hewan. Kalau yang hewan kan dibuat-buat ya.
0: Hewan kayak mana ketawanya coba?
1: Entah. Itu kayaknya Cigunur yang tahu tuh. Buat Tasya bertugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar Tasya ya.
0: Amin.
1: Iya, pokoknya kalau Bang Prabu ini penyemangat Tasya. Jangan bikin gaduh, jangan bikin pecah belah ya. Sekali
0: piring
1: merdeka
0: nanti.
1: Tetap. Iya, sekali merdeka tetap
0: merdeka.
1: Iya. Walaupun Tasya tadi baca beritanya, tadi kan Bang Prabu dengar juga Tasya bawa acara apa tuh tadi sebelum jam 9 kan? Iya tadi kan Bang Prabu dengar juga, sampai Bang Prabu rekam loh.
0: Waduh.
1: Buat nanti sebelum tidur didengerin lagi.
0: Gak jadi tidur nanti.
1: Tidur lah. Nanti kalau nggak tidur besok nggak bisa siaran. Besok kan Tasya siaran kan? Iyalah. Terus salam juga. Semoga Tasya sehat, rezeki lancar Tasya ya.
0: Amin.
1: Iya, pokoknya ingetin kata Bang Prabu, sekali merdeka tetap
0: merdeka.
1: Iya, mau 17 Agustus.
0: Bener-bener, udah pasang bendera belum nih Bang Prabu nih?
1: Jangankan bendera, tiangnya aja udah duluan. Iya, salam buat Bang Thank You. Masuk Bang Thank You, semangat. Masa kalah sama Mama Pajar. Terus salam juga buat Bang Andi.
0: Bang Andi.
1: Bulan ini nomor Bang Prabu ganti loh Bang Andi. Nanti Bang Prabu kasih tahu lah. Iya. Salam buat Tigo Norma tadi, buat Mapajar. Nah ini kalau Bang Prabu masuk banyak yang miss call nih Tasya.
0: Tadi
1: giliran Bang Prabu nggak masuk nggak disenggol, ya kan? Giliran di.
0: Seleb ya, banyak miss call.
1: Iya, ini seleb ini, seleb padi, seleb selepan. Iya, Bang. Toci udah lama terdengar suaranya Toci ya.
0: Toci.
1: Kalau orang baik Insya Allah dikenang selalu Tasya.
0: Betul.
1: Iya, kayak itu kan siapa? Bang Capung tuh almarhum kan. Itu beliau baik lah karena tapi herannya yang deket sama Bang Prabu cepet Allah panggil Tasya. Kayak
0: orang baik memang, berarti Bang.
1: Iya, orang pilihan. Kalau yang jahat sama Bang Prabu kayaknya lama kali.
0: Yang jahat ya Bang Merah nih.
1: Tuh Kak Sarina ketawa kan. Iya katanya benar, kalau orang jahat tuh kayaknya lama banget gitu.
0: Biar tobat dulu.
1: Iya biar tobat dulu. Kalau tobat sih syukur saya, kalau gak tobat nanti
0: aduh.
1: Iya bahaya. Nek Syakira. Ini Bang Prabu udah mau ini pula apa, baterainya udah mau lobet nih. Salam buat semuanya Tasya.
0: Baik.
1: Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Prabu yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Halo. Sepertinya belum tersambung ya pendengar ya. Kita tunggu terlebih dahulu penelpon selanjutnya.

0: Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Kak siapa ini? Suaranya lembut sekali.
1: Dengan Kak Mak Dia.
0: Dengan Mak Dia. Apa kabar Mak Dia?
1: Sehat, mati lampu nih Tasha. Pakai genset.
0: Mati lampu? Hujan apa Mak Dia?
1: Enggak, panas, mati lampu, bergilir mungkin. Kan balai memang sering mati lampu.
0: Oh iya, Mak Dia ya. Tapi mati lampunya biasanya tiap malam atau ada jam-jam tertentu nih?
1: Jam-jam tertentu lah, bergilir mungkin. Bisa di daerah sana nih, giliran ini dari.
0: Agak susah juga ya Kak ya.
1: Kemarin kan radio gak hidup sampai 5 hari.
0: Kemarin dapat laporan juga nih dari siapa nih kemarin?
1: Dia kadang-kadang dia mendesak, kadang hilang, nanti timbul gitu. Tak paru tak ngecek pula saru, mungkin towernya sana lah Kak.
0: Iya.
1: Oke.
0: Mak Dia mau request lagu apa?
1: Lagu Birunya Cintaku dari Helen Sparinga.
0: Birunya Cintaku ya?
1: Cintaku dari Helen Sparinga. Ada?
0: Dari?
1: Helen Sparinga.
0: Oh, salam-salamnya ada?
1: Salamnya buat Cuk Nano-Nano, sehat selalu, baik selalu.
0: Amin.
1: Buat Bu Lepa. Buat Ica Jambi. Buat Mas Lidar, buat Monik. Darwangi, buat Karina Kiu-Kiu. Buat Anti Tita. Buat Pak Alang.
0: Pak Alang.
1: Buat Mama Pajar, Nur Birki,
0: Bilkis,
1: Bang Haji,
0: Ngaji,
1: Bang Galas, kirimannya udah sampai, terima kasih maklum. Ngirim lempuk dia.
0: Ngirim apa kak?
1: Lempuk.
0: Lempuk, apa itu?
1: Lempuk dari kayak apa tuh, kayak dodol gitu kaca. Tapi dia dibungkus pakai kue apa tuh? Kalau orang Jawa kan dodol, itu lempuk, lempuk.
0: Oh, namanya lempuk ya?
1: Ada lempuk durian.
0: Di sini juga ada nih. Masa di Jawa ya? Yang durian.
1: Kan, kalau Jawa kan dodol.
0: Betul.
1: Ini nama dia lempuk.
0: Lempuk ya? Lempuk.
1: Terus. Makasih maklum. Buat Jalai sehat selalu. Terus buat Maleni, Malena. Leni sama Lena. Jadi terlena. Buat Iman juga. Gapar. Gapar tadi kalah bola dia dengan gamisnya Pasir. Pasir menang tadi. Tadi ada ini turnamen di Buru Tasya. Kalah di Penara sama Tanjung Hutan dan kami. Terus buat Roni, buat Nego, buat Pak Tohat,
0: Pak Tohat,
1: Pak Sulimin,
0: Pak Sulimin,
1: Pak Tohat sehat selalu Pak Tohat.
0: Amin.
1: Buat Mama Iman, semoga sehat Mama Iman.
0: Amin.
1: Mama Aji. Terus buat siapa lagi ya? Kok udah masuk gini ya Tasha? Buat Jamila, Siti Jamila. Buat Daraha. Buat Tika Tarida ya. Buat siapa lagi Tasha? Buat semua-semua lah Tasha, udah malam juga.
0: Buat semua-semuanya ya.
1: Sehat semuanya. Buat Tasha sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Tasha.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Dia yang sudah bergabung di line telepon kami. Terima kasih juga tadi yang sebelum Mak Dia ya, ada Bang Prabu yang sudah bergabung di line telepon kami. kita putarkan lagu dulu ya pendengar, request dari Pak Alang dengan Layu Sebelum Kembang.

Tahun 2026, bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Perjalanan itu bermula dari 17 Agustus 1945 ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa bersejarah tersebut menjadi titik lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah melalui perjuangan panjang melawan penjajah. Kemerdekaan yang diraih bukanlah hadiah, melainkan hasil pengorbanan para pahlawan dari berbagai daerah di Nusantara yang rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa demi kebebasan bangsa. Semangat persatuan, keberanian, dan cinta tanah air menjadi pondasi berdirinya Indonesia hingga saat ini. Memperingati hari kemerdekaan bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga melanjutkan perjuangan dengan cara yang berbeda, melalui kerja keras, prestasi, gotong royong, dan menjaga persatuan. Setiap warga negara dapat berkontribusi membangun Indonesia, membangun Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia berdaulat, maju, dan

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Ruang Rindu pada malam hari ini dari awal hingga akhir ya. Sebelum kami tutup, akan saya angkat kembali satu penelpon ya pendengar ya, di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Monik.
1: Iya, bersama DJ siapa ya? Natasha. Aku baru balik, jadi aku dengar nih ada Tasya mau masuk lah, mudah-mudahan masuk.
0: Abis dari mana Kak Monik?
1: Dari ada kegiatan kelompok gitu kan. Jadi, kan baru sampai ke rumah. Terus boleh minta lagu tak? Kalau boleh kalau tak boleh tak apa-apa.
0: Mau lagu apa Kak Monik?
1: Dari Syarifah Aini.
0: Syarifah Aini ya judulnya?
1: Iya. Apa judulnya tadi? Apa? Sri Dewi Malam.
0: Sri Dewi Malang ya.
1: Dari Pak. Dari
0: Syarifah
1: Aini. Ada?
0: Ada.
1: Yalah, kalau gitu syukur banget tuh dapat ya. Oke, kalau gitu salamnya pertama buatnya DJ Natasha Safira. Semoga selalu sehat di mereka hidupnya. Amin. Salam spesialnya buatnya Kak Tengsam. Abangku. Salam spesialnya buat abangku Kak Tengsam. Pemuda India semangat bekerja. Amin ya Allah.
0: Amin.
1: Salam spesialnya buat Mak Titi ku ya Allah. Salamnya buat Koko Ayam.
0: Koko Ayam.
1: Kak Haji Gemoy, Pak Ngamut Sama Bunda, Mak Dia, Nenek Dia, Kak Natura. Terus ada Ika bersama Rahma ya. Ada Pak Alam tadi, Cik Pak Pajar. Pak Seterwangi-wangi ke. Saya selalu kakakku.

0: Semuanya aja lah, Bijena Tasya.
1: Baik, Kak Monik.
0: Kalau gitu, Monik undur diri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami. Ini pendengar, ada salam kembali dari Mama Bonas ini ya, untuk Bang Prabu, ketinggalan katanya. Baik. Baik pendengar, karena keterbatasan waktu, jadi untuk program Ruang Rindu pada malam hari ini dicukupkan sampai di sini ya pendengar ya. Mohon maaf untuk yang salamnya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan karena waktu yang tidak mencukupi ini. Sebelum itu nanti akan saya putarkan dulu ya lagu dari request dari Mak Dia dan juga Kak Moni. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

pendengar, banyak orang pandai menyarankan agar kita memiliki sesuatu kepercayaan diri yang kuat. Pertanyaannya adalah, diri yang manakah yang patut kita percayai? Apakah panca indera kita? Padahal kejituan panca indera seringkali tak lebih tumpul dari ujung pena yang patah. Apakah tubuh bisik kita? Padahal segala dengan lajunya, padahal sejalan dengan lajunya usia, kekuatan tubuh memuai seperti lilin terkena panas. Ataukah pikiran kita? Padahal keunggulan pikiran tak lebih luas dari setetes air di samudra ilmu. Atau mungkinkah perasaan kita? Padahal ketajaman perasaan seringkali tak mampu menjawab persoalan logika. Lalu diri yang manakah yang patut kita percayai? Semestinya kita akan memecah belah diri menjadi berkeping-keping seperti itu. Diri adalah diri yang menyatukan semua pecahan-pecahan diri yang kita ciptakan sendiri. Kesatuan itulah yang disebut dengan integritas. Pendengar, hanya sebuah kekuatan dari dalam diri yang paling dalamlah yang mampu merengkuh, menyatukan kita. Diri itulah yang sepatutnya kita percayai karena ia mampu menggenggam kekuatan fisik, keunggulan pikiran, dan kehalusan budi pekerti kita.

0: lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

kisah seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai.

Pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak, karena ia hidup sendiri. Jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku, ada anak dan istri yang kelak merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata, dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Taman 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang untuk pagi hari ini Anda ditemani Ayar Bintar untuk Batam Pagi, sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita jelang acara kita Mutiara Pagi, pembicaraan surat Al-Ankabut, dan dilanjutkan nanti tausiah kita di pagi hari ini bersama Ustadz, yaitu Suyono MAG, dengan judul Membiasakan Olahraga. Dari Pro 1 RRI Batam, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

0: Baik, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, kembali kita bersama di rangkaian Mutiara Pagi. Pagi hari ini kita mengangkat topik yang sangat menarik, yaitu membiasakan olahraga. Nah, di mana pendengar, olahraga dalam Islam adalah bentuk ikhtiar menjaga amanah kesehatan dan saran menguatkan fisik agar ibadah serta amal soleh lebih optimal. Nah, mukmin yang lebih kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, seperti apa penjelasannya, kita telah tersambung di via telepon kami di pagi hari ini bersama narasumber kita, ada Ustadz Dr. Soyono MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, tentunya semangat pagi kita hari ini ya, menyambut di 3 Agustus 2026. Nah, mudah-mudahan dengan semangat pagi, dengan olahraga juga, ikhtiar kepada Allah agar bisa menjalankan ibadah lebih optimal lagi. Nah, seperti apa pembahasan kita, silakan Ustadz Soyono di pagi hari ini.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya doakan selalu kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang hari ini bersama RRI Batam. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada detik ini kita sama-sama bisa hadir secara online ya bersama RRI Pro 1 Batam dalam rangka Mutiara Pagi untuk tingkatkan iman, ilmu, dan amal kita. Salawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pagi ini yang cerah ini saya akan menyampaikan materi bagaimana disampaikan oleh Bang Ahyar tadi. Host kita pagi ini adalah membiasakan olahraga. Nah, ini kan jadi memang membiasakan olahraga. Jadi pada prinsipnya Islam itu ya, agama itu menghendaki umat manusia itu sehat jasmani dan rohani. Nah, itu yang paling menjadi pokok itu. Sehat jasmani dan rohani. Jadi harus seimbang, rohani sehat, jasmani juga sehat, ya. Nah, untuk sehat rohani maka Islam itu juga mensyariatkan ibadah-ibadah ritual atau ibadah ruhiyah. Seperti misal sholat. Itu kan ibadah ritual pada prinsipnya. Walaupun dalam prakteknya juga melibatkan aspek daripada raga kita. Ya, jadi kan sujud, rukuk, iktidal itu melibatkan hati pikiran kita dan tentunya fisik kita juga ikut bergerak. Itu bicara rohani. Ya. Rohani sekalipun ternyata juga melibatkan fisik kita, itulah Islam. Ketika haji dan umroh, ada tawaf, ya, ada sa'i, bahkan kalau haji ada yang namanya di armusna itu, di wukuf, mabit, ya, di Muzdalifah dan di Mina, ada jumroh, melempar jamarot ke Mina, itu ibadah rohani yang itu melibatkan fisik. Nah, itu harus sehat dua-duanya. Nah, jadi puasa juga demikian. Puasa juga demikian. Ya, prinsipnya ibadah rohani itu karena diatur dari subuh sampai maghrib gitu, dari terbit sampai terbenamnya matahari, suruh menahan lapar dan semua yang membatalkan puasa. Nah, prinsipnya adalah rohani tetapi juga melibatkan fisik, ya. Jadi rohani yang melibatkan fisik, suruh kuat kita. Nah, di samping itu, Islam juga menginginkan manusia ini sehat. Ya. di samping rohani dan jasmani. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai referensi ini saya temukan itu, ya kalau bahasa sekarang itu merekomendasikan dan bahkan beliau mempraktekkan itu. Ya, olahraga-olahraga fisik untuk apa? Untuk ketangkasan, permainan yang di situ untuk membuat tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Ya, jadi sehat dan kuat. Nah, contoh misalnya olahraga lari itu juga dicontohkan ya, berbagai referensi menyebutkan dicontohkan Rasulullah SAW. Kemudian jalan, ya, jalan. Kalau orang bilang sekarang jogging itu ya, jogging. Kemudian juga memanah. Itu juga direkomendasikan. Kemudian berenang disebutkan, salah satu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW itu berenang. Berenang, terus gulat. Berkuda, itu kan semuanya adalah olahraga fisik. Untuk apa? Untuk membuat diri kita ini kuat. Namanya juga manusia itu kan berikhtiar kan, berikhtiar. Manusia berusaha, Tuhan menentukan. Ya, man process and God disposes. Tuhan itu yang menentukan. Tetapi kita punya upaya untuk sehat. Dengan apa ya? Olahraga itu. Ya. Dengan olahraga. Nah, jadi kalau kita tarik pada sebuah hadis Rasulullah SAW yang masyhur ya, masyhur dalam arti itu terkenal, sering kita dengar. Nabi itu pernah bersabda, al-mu'minul qawiyu, ya, khairun wa ahabu ilallahi minal mu'minil dha'if. Jadi, orang mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Nah itu, jadi Bapak-Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa seorang Islam itu kuat. Orang manusia ini yang kuat. Ya. Ya, kuat itu ya tentunya dalam aspek, kalau hadis ini ya dalam agamanya kuat, ekonominya kuat, keilmuan kuat, dan juga fisiknya juga kuat gitu loh. Fisiknya juga kuat. Nah, oleh karena itu, yang perlu kita sampaikan pada pagi hari ini bahwa yang namanya olahraga itu sebuah kebiasaan dan harus dibiasakan. Ya. Kebiasaan yang harus dibiasakan. Ya, silakan sesuai dengan waktu dan tempat yang menyesuaikan dengan kemungkinan masing-masing. Jadi jangan dikira yang namanya olahraga itu bukan sebuah anjuran agama. Itu sangat dianjurkan. Buktinya kan dalam berbagai riwayat dikatakan demikian. Jadi saya kira itu sebagai pengantar kita, Bang Ayar, nanti kita sambung dengan diskusi berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa olahraga itu demikian, ya. Untuk agar diri kita sehat, ya, diri kita sehat. Nah, jadi oleh karena itu agar kita memiliki ya semangat hidup, ya. Semangat hidup, ya, dan memiliki apa namanya semangat yang tinggi, ya, untuk berpartisipasi dalam segala aspek, ya, berpartisipasi dalam segala aspek, dan juga untuk memberikan motivasi kita. Kalau semakin banyak olahraga, semakin banyak motivasi yang ingin kita lakukan dalam kehidupan ini, ya, dalam kehidupan ini. Jadi barangkali itu Bang Ahyar sebagai pengantar kita, ya, sebagai pengantar kita lanjutkan dengan diskusi, ya, bahwa pada prinsipnya olahraga itu sangat dianjurkan oleh agama kita, sangat dianjurkan oleh Islam. Terima kasih.
0: Baik pendengar, itu dia sedikit ulasan terkait tentang olahraga, di mana disampaikan tadi olahraga ini sangat penting juga untuk kita beribadah, terutama yang sedang menjalankan ibadah haji dan juga umroh. Untuk itulah dibutuhkan fisik yang kuat. Nah pendengar, untuk Anda juga yang interaktif, silakan melalui WA kami di 0811 778 1051, atau juga bisa bergabung di kolom komentar kami melalui YouTube Pro 1 RRI Batam. Nah pendengar, apa yang disampaikan tadi Ustaz sangat benar sekali, karena kalau kita sehat apapun bisa dilaksanakan dan juga menjadi anjuran juga. Nah, untuk itu kembali kami undang di WA kami di 0811778151. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz. Ustaz, bagaimana dari Ibu Ayu di Bengkong, olahraga seperti apa sebenarnya yang dianjurkan oleh Nabi, terutama juga untuk kaum kami wanita katanya, agar bisa menjalankan peran ibu juga dan bisa berolahraga agar sehat. Terima kasih.
1: Ya, makasih Bu Ayu di Bengkong ya. Jadi pada prinsipnya yang dianjurkan Nabi itu, yang dari berbagai referensi yang kita himpun itu, ya ada lari, ada jogging, ada berkuda, ada bermanah, ada memanah, ada yang renang. Tetapi yang pagi pada prinsipnya adalah olahraga apapun itu sangat dianjurkan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi kalau disebutkan yang beberapa olahraga tadi kemudian yang lain tidak boleh, bukan begitu. Itu hanya diantara ya, bukan dibatasi ya, bukan dibatasi oleh contoh-contoh tadi. Nah, makanya sekarang cabang olahraga itu istilahnya cabur ya, di poni itu kan udah berkembang ya bang ya, berkembang. Nah, olahraga itu ya sudah banyak cabang-cabang baru, dan saya kira itu karena itu bukan urusan ibadah ritual, saya kira juga memiliki potensi untuk berkembang terus sesuai dengan kreasi dan inovasi kita sebagai orang-orang yang memang pecinta olahraga. Maka sekarang ada tenis meja, ada badminton, ada cabang-cabang baru juga ya, cabang-cabang baru yang saya lihat di saat ini yang memang itu sebuah kreasi. Jadi pada prinsipnya olahraga itu kan kreasi, permainan, kebugaran dan sebagainya. Jadi tidak dibatasi dengan apa contoh-contoh yang sudah kita ambil. Karena ini bukan ibadah, ibadah seperti sholat, puasa yang harus dibatasi sesuai dengan contoh yang tidak di ini persoalan di luar itu.

0: kita sehat, ya ibu hamil olahraganya bagaimana, tentunya konsultasi dengan ibu-ibu bidan, ibu-ibu yang ada kesehatan, olahraga yang bagus macam mana untuk orang hamil, ya kan? Dan, atau orang melahirkan itu apakah boleh olahraga atau tidak, lah tentunya di situ ada peran-peran ahlinya yang membolehkan untuk bergerak lebih banyak atau tidak. Saya kira itu bang, jadi pada prinsipnya olahraga tidak dibatasi yang dicontohkan Nabi, tetapi tidak silahkan berkembang. Paling bentuk permainan, ketangkasan, atau murni untuk mengendorkan otot-otot kita agar terus bisa beraktivitas lebih kuat lagi ya, sehingga bisa membakar kalori dan sebagainya. Jadi saya kira itu jawaban untuk Bu Ayu, pada prinsipnya tidak dibatasi. Tetapi yang dicontohkan memang beberapa itu, tapi bukan dibatasi untuk yang beberapa lima olahraga itu saja, tapi silahkan berkembang sesuai dengan konteks zaman masing-masing. Saya kira itu, Bang.
1: Baik, terima kasih Ustaz Siono. Dan kembali untuk Anda pendengar, kami undang di line WA kami di 0811-778-1051. Kemudian ada Ibu Siti Rahmi di Batu Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti ingin bertanya terkait sekarang olahraga banyak sekali, apalagi kadang jumba dan sebagainya. Ini seperti apa? Apakah ada adab juga dalam berolahraga Ustaz? Kadangkala karena kita ikut senam lain sebagainya, ini campur, kadang pemimpinnya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu di belakangnya. Apalagi Masya Allah katanya pakaiannya ini membentuk tubuh dan lain sebagainya, padahal sudah tahu bahwa harus ditutup. Bagaimana nih Ustadz, apakah menyesuaikan tempat atau seperti apa katanya? Karena kadang-kala kalau kita pakai olahraga harus sesuai baju olahraga, nanti dikira kita aneh pula katanya. Terima kasih. Ini gimana nih Ustadz?
0: Ya, terima kasih Bang. Jadi saya kira juga banyak langsung itu seperti melanjutkan apa dari Bu Ayu tadi ya, mirip sudah sampai Bu Ayu tadi, mirip ya. Kebetulan saya singgung, jadi kita berolahraga tetap, apalagi di tempat umum, kita tetap harus menyesuaikan kaidah-kaidah atau adat kita sebagai seorang wanita. Bahkan laki-laki pun sama ya. Nah, jadi aurat harus tertutup ya, aurat harus tertutup, dan juga tetap harus dijaga kaidah-kaidah itu ya. Apalagi di tempat umum yang situ bercampur ya. Nah, maka dari sisi kalau melihat saya sering melihat itu ya, lagi saya jogging pagi, kebetulan Bang Al-Qadarullah saya ini termasuk orang yang hobi jogging
1: kan, luar biasa.
0: Mungkin habis siaran bersama Mutiara Pagi ini saya langsung jogging ya, paling nggak satu jam untuk keliling. Jadi saya lihat itu ya tinggal diatur saja ya, satu dari sisi, tapi pada umumnya sih saya lihat sudah kok menutup aurat rata-rata ya, menutup aurat. Standar-standar ya, standar-standar aurat sudah tertutupi, tinggal kalau di situ ada yang berlainan jenis, ikhtilat di situ ya, jangan pula bapak-bapaknya di belakang, kan kurang pas jatuhnya kan, diatur sejajar, kalau sebetulnya itu sejajar Bang, ini teknis ya, makanya ya kalau olahraga umum ya pilihlah olahraga di tempat yang itu, memungkinkan untuk ada pembagian tempat untuk apa-apa untuk laki-laki dan untuk wanita, atau olahraga tertentu itu kan ada kalau saya lihat ibu-ibu ini ada yang berlangganan di yang di tempat-tempat khusus itu kan itu tertutup ya, tertutup. Tentunya beda lagi dengan yang ada di tempat terbuka, tetapi intinya adalah olahraga sangat diajarkan, tetapi tetap juga mengedepankan di situ aurat itu menjadi sebuah kewajiban untuk ditutup ya, sebagai perintah agama secara mutlak ya, secara agama mutlak. Saya kira itu, Bang.
1: Baik, terima kasih. Semoga terjawab sudah Ibu Siti di Batu Aji dan juga Ibu Ayu. Dan untuk Anda pendengar, masih ada waktu, kami tunggu atensinya melalui WA kami di 0811-778-1051 terkait olahraga dalam pandangan syariat Islam. Tentunya disampaikan tadi, tentunya Rasulullah SAW juga memberikan contoh perlunya menjaga kesehatan melalui berbagai bentuk aktivitas fisik. Mungkin menyesuaikan kalau kita di Batam sendiri, mungkin kalau kuda tidak ada, agak susah Ustadz ya. Jadi mungkin boleh olahraga yang lain sesuai dengan kebutuhan dan juga aktivitas kita. Nah, karena dipahami bahwa olahraga ini memiliki banyak manfaat yang selaras dengan ajaran Islam dan menjaga kesehatan fisik dan juga mental, mengajarkan nilai disiplin, kerjasama dan juga kepemimpinan. Nah, kembali kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto di Tanjung Batu Kundur. Ini pertanyaannya berbeda katanya Ustadz, terkait tentang Taubat ini seperti apa taubat apabila kita menjalankan ibadah umroh ataupun juga tentunya haji, katanya kita dianjurkan untuk bertobat lain sebagainya. Nah, bagaimana ya. Nih,

0: saat sebenarnya tobat yang dilaksanakan, kadangkala kita bertobat tapi melaksanakan kegiatan lainnya, tapi kadang terlupa lagi melakukan dan berulang-ulang kali. Ini seperti apa harusnya kita koreksi diri agar hal tersebut bisa menutup kita untuk berbuat kesalahan, katanya. Terima kasih Pak Yanto di Tanjung Batu Kundur.
1: Ya, jadi dalam Islam itu Al-Quran menyebutkan ya ayuhal ladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, gitu kan. Dalam ayat Al-Quran itu demikian, Allah menegaskan, hai orang beriman, taubatlah kalian dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kalau boleh diterjemahkan bebas, itu adalah taubat yang sesungguhnya. Jadi beberapa unsur taubat itu pertama menyesali. Ya, an-nadamu at-taubah, penyesalan bagian dari taubat. Yang kedua, ya, setelah menyesali dia menyadari. Karena banyak orang berbuat dosa tapi tidak menyadari, ya, ini bahaya. Ini menyadari. Nah, kemudian setelah menyadari, maka menyesali, tidak akan mengulangi lagi. Menyesali tidak akan mengulangi lagi. Nah, terakhir adalah unsur taubat itu ada unsur-unsurnya, yakni berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu janjinya kepada Allah, bukan dengan yang lain. Dan terakhir, menutup kesalahan yang lalu dengan kebaikan-kebaikan, sehingga innal hasanat, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kebaikan itu yaghibna sayiat. Apa itu? Menutup atau bisa menghapus yang namanya keburukan. Jadi unsur taubat itu ada lima. Itu jadi bukan taubat. Kalau orang bilang Jawa itu kok kapok lombok. Kapok lombok itu ya seperti orang makan sambal sekarang pedes, wah-wah, rupanya besok nyari lagi. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi ada lima unsur tadi, Bapak yang di Tanjung Batu, itu harus ditempuh oleh orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada istilah sekarang tobat besok ulang lagi, itu namanya bukan tobat, tapi namanya main-main dengan agama. Karena itu, Bang.
0: Baik, artinya harus memanai dulu apa tobat itu sendiri, ya Ustaz, ya. Artinya harus dari dalam hati. Kalau tobat sholat aja tapi hatinya tidak tersentuh, nah ini yang agak mengkhawatirkannya, Ustaz. Oke, baik, pertanyaan terakhir kita melalui WA lagi di 0811 778 1051. Ada Bu Rahmi di Bengkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustaz. Nah, terkait olahraga, Ustaz, dan juga sholat ini seperti apa? Kadangkalanya kita olahraga sore hari mepet sekali. Apakah harus mandi dulu sementara sudah berazan dan harus dilaksanakan? Ini bagaimana, Ustaz? Apakah kita berkeringat lain sebagainya? Ini boleh melaksanakan sholat atau harus lebih mandi dulu atau seperti apa, katanya, biar tidak salah, Ibu Ratmi di Bengkong. Silakan, Ustaz.
1: Ya, barangkali ini lebih kepada orang yang ahli di bidang ini, ya, kesehatan, ya. Saya takut salah menjawab ketika apakah kalau keringat itu boleh mandi atau tidak, itu kan mungkin bukan kewenangan saya di sini, ya kan. Yang pasti saya jawabnya lebih prinsip bahwa olahraga itu dianjurkan. Nah, ibadah fisik. Nah, jadi sholat itu juga sebuah kewajiban malah. Nah, itu sebuah kewajiban. Oleh karena itu, ya, ketika kita olahraga atau bahkan aktivitas apapun, ya, seyogianya dan semestinya itu menyesuaikan dengan time-time sholat itu. Time-time sholat. Nah, apalagi seorang laki-laki memang sangat dianjurkan di masjid berjamaah. Nah, kalau wanita mungkin agak sedikit longgar gitu, ya. Tetapi yang prinsipnya adalah olahraga sebuah dianjurkan, tetapi ibadah seperti sholat itu sebuah kewajiban. Nah, jangan sampai mengalahkan olahraga yang dianjurkan, mengalahkan daripada sholat yang sudah diwajibkan oleh agama kita. Prinsipnya itu. Tapi saya untuk teknis apakah keringat dingin boleh mandi kemudian tahun sholat, nah, saya kira barangkali itu saya tidak punya ilmu untuk menjawab itu, ya, Bang, ya.
0: Baik. Nah,
1: apakah boleh atau tidak, nah, gitu. Yang prinsipnya begini, Bang, sebagai apa parameter kita, sholat adalah kewajiban, olahraga sebuah anjuran. Itulah kira-kira.
0: Baik, jadi mungkin kalau masih bersih lain sebagainya, sah-sah aja sholat, ya, Ustadz, ya. Walaupun habis olahraga, ya, mungkin karena waktunya mepet,
1: boleh,
0: sudah.
1: Boleh.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, karena tapi kalau mandi,
1: keringat bukan najis. Iya.
0: Oke, tapi untuk kesehatan, apa boleh mandi dan sebagainya itu kembali ke dokter ya Ustadz ya.
1: Iya, kali kesehatan ya. Saya tidak punya kewenangan untuk menjawab itu.
0: Baik, terima kasih. Semoga sudah terjawab tadi Ustadz Soyono. Ini terkait tentang isyaratnya Islam seperti apa dalam olahraga dan juga sholat. Tapi kalau kita olahraga, keringetan sebagainya, sah-sah saja sholat, yang penting tidak tekanan aja seperti itu Ustadz ya.
1: Ya.
0: Baik, sebagai closing statement kita di pagi hari ini Ustaz, apa yang disampaikan kepada pendengar kita Pro Satu Radio Batam, semoga bisa mengambil intisarinya untuk pendengar kita pada pagi hari ini di 105,1 dan juga 107,2 FM.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Secara singkat sebagai penutup, bahwa olahraga memang pada awalnya untuk kesehatan kita, untuk menjaga kekeluargaan. Tetapi ternyata olahraga juga menjadi apa? Untuk menunjukkan eksistensi ataupun prestasi ataupun bahkan ya, kalau kita lihat kemenangan Spanyol kemarin ada muatan-muatan yang lebih besar ya Bang ya, muatan-muatan yang lebih besar
0: ya.
1: Nah, saya kira itu bahkan di waktu di mana olahraga apa Piala Dunia sebelumnya itu Qatar ya, di Qatar ya Bang ya. Itu Qatar dengan sepak bola itu dengan Piala Dunia berkampanye menentang LGBT. Kan begitu, penggemar dan pengikut LGBT ataupun simbol-simbolnya dilarang masuk ke Qatar. Masuk untuk nonton Piala Dunia itu kan nggak boleh itu. Nah, jadi artinya olahraga yang berawal dari sebuah ikhtiar untuk sehat dan bugar ternyata juga mampu untuk ya sedikit banyak atau bahkan mungkin ini sangat strategis untuk apa? Untuk berdakwah. Untuk sebuah kebaikan, kan begitu. Seperti kemarin ya kan, pemain-pemain yang baru-baru muncul, begitu apa namanya, begitu mencetak gol, langsung mencium ibunya. Itu kan sebuah dakwah yang bagus tuh Bang. Mencium ibunya, ya, mendekati ibunya. Kemudian di situ ada sujud, sujud syukur. Itu kan sebuah dakwah yang sangat luar biasa itu, sangat luar. Ya, saya kira itu Bang, sebagai bentuk ekspresi olahraga ternyata mampu menjadi sebuah alat diplomasi yang sangat luar biasa. Begitulah kira-kira.
0: Masya Allah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Semoga tentunya ya, kaum muslimin dan muslimat, pendengar Pro Satu Radio Batam agar dapat selalu menjaga kesehatan dan kekuatan melalui aktivitas rutinitas olahraga ya, dengan diimbangi nutrisi dan juga kesehatan. Tapi jangan lupa untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena dianjurkan sekali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya digantungkan tergantung niatnya juga olahraganya ya Ustadz ya. Baik, terima kasih pendengar. Insyaallah kita ketemu lagi esok hari di Pro Satu Radio Batam karena informasi dan inspirasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Pendapatan daerah dari sektor restribusi daerah
3: sehingga Kasih Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat.
1: Dari berita Pemko Batam, tindak lanjut rekomendasi DPRD terkait pertanggungjawaban APBD 2025. Sekolah Merah Putih di Rempang ditargetkan selesai pada tahun 2028. Warta berita selengkapnya edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Ahyar Bintara. Mengawali berita kita di pagi hari, pendengar, pemerintah Kota Batam menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut atas berbagai rekomendasi DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Laporan selengkapnya disampaikan Paik Isbar Musaki.
4: Pemerintah Kota Batam menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut atas berbagai rekomendasi DPRD Kota Batam terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Muhammad Fadli, menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Catatan tersebut meliputi optimalisasi pendapatan daerah, efektivitas pelaksanaan belanja, pengelolaan aset, hingga evaluasi terhadap badan usaha milik daerah agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah.
2: Masih rendahnya pendapatan daerah dari sektor restribusi daerah sehingga mempengaruhi capaian secara keseluruhan pendapatan daerah. 2. Masih ditemukan serapan belanja di beberapa OPD yang rendah akibat keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa sehingga mengakibatkan tingginya silpa.
4: Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat memastikan berbagai rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah ke depannya. Selain meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah juga berkomitmen memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program agar anggaran dapat terserap lebih optimal.
5: Pemerintah Kota Batam terus berupaya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi masing-masing retribusi. Terkait masih rendahnya realisasi belanja di sebagian Satuan Kerja Perangkat Daerah, hal ini akan menjadi perhatian pemerintah Kota Batam melalui SKPD terkait dengan meningkatkan kualitas perencanaan, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan meningkatkan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan.
4: Pemerintah Kota Batam juga menyatakan akan terus mengoptimalkan pengelolaan aset daerah dan mengevaluasi kinerja badan usaha milik daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan sekaligus mendukung penyusunan APBD pada tahun-tahun berikutnya. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermusaki melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat melantik Panglima Sambang Kota Batam dari Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam di Hotel Panila Batam Jumat kemarin. Dalam sambutannya, Amsaka mengajak seluruh organisasi adat dan kemasyarakatan untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, serta bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Menurut Amsaka, kepengurusan baru diharapkan mampu membawa organisasi semakin maju dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga menilai organisasi adat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Kota Batam. Nah, sementara itu Panglima Sabang Kota Batam yang harus dilantik di rekayasa bergelar Dato' Panglima Hitam menyatakan siap menjalankan amanah organisasi. Ditegaskan, kepercayaan tersebut akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab di menjaga marwah organisasi serta menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persatuan, ketertiban, dan kondutivitas Kota Batam. Pelantikan tersebut diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan organisasi adat dalam mendukung pembangunan Kota Batam ke depan. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program Masa Turir Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Am Syakir Rahmat mendapat kejutan ulang tahun ke-58 dari jajaran pemerintah Kota Batam dan BP Batam di Wisma BP Batam Sukupang Sabtu kemarin. Suasana buka akrapan mewarnai acara yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Batam Liklodha Chandra, unsur Porkopinda, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, serta pegawai di lingkungan Pemko Batam dan BP Batam. Dalam kesempatan tersebut, Am Syakir menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas doa serta perhatian yang diberikan. Menurutnya momen ulang tahun ini menjadi pengingat untuk terus bersyukur dan memperkuat komitmen dalam menjalankan amanahnya bagi masyarakat Kota Batam. Acara dilanjutkan dengan pembentukan tumpeng dan kue ulang tahun disusul pemberian ucapan selamat dari para tamu yang hadir. Momen tersebut juga menjadi ajang mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergi antara pemerintah Kota Batam, BP Batam dalam mendukung pembangunan daerah. So, sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,55 hektar siswa secara nasional. Nah, di mana juga dengan harapan anak tempatan Rempang dan Galang juga turut dijadikan prioritas sebagai siswa didik sekolah luar biasa yang ada di salah satu Kota Batam, tepatnya di Rempang. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Ripai Kasim.
3: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
6: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Am Syakir Rahmat menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Am Syakir menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
3: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
6: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
7: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing, nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah kita bisa belajar di sini.
6: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, Lanut Hang Nadiem Batam selenggarakan open base bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Pajar Walinda.
8: Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Hang Nadiem Batam menyelenggarakan kegiatan Open Base pada Minggu dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di apron terminal kargo baru Bandara Hang Nadiem ini terbuka untuk masyarakat umum. Masyarakat berkesempatan melihat secara langsung pesawat TNI AU yang terdiri atas 6 pesawat tempur F-16 dan pesawat angkut Hercules. Pesawat F-16 tersebut berasal dari Skadron Udara 3 Lanut Iswahyudi Madiun dan Skadron Udara 16 Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru. Sebelum mendarat, pesawat-pesawat tersebut terlebih dahulu menampilkan dua kali atraksi flypast di atas kawasan bandara. Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah bersama Ketua Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Batam Raja Muhammad Amin menyambut kedatangan Panglima Komando Operasi Udara Nasional beserta rombongan dengan prosesi pengalungan bunga dan pemasangan tanjak. Panglima Komando Operasi Udara Nasional Marsekal Muda TNI Joko Hadi Purwanto dalam keterangan kepada awak media mengatakan bahwa kegiatan Open Base merupakan upaya memperkenalkan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Udara kepada masyarakat.
9: Kita lihat ada 6 pesawat di belakang kita ini. Dan kita hadir di Batam ya untuk ada di tengah-tengah masyarakat ya. Biar masyarakat mengenal apa itu TNI AU ya. Apa itu pesawat yang kita punya ya. Di mana semua pesawat yang kita punya tentunya dibiayai dari masyarakat itu sendiri. Jadi ini bukan punya TNI AU saja, tapi ini punya masyarakat kita semua. Jadi kita berharap masyarakat merasa memiliki TNI AU ya, dan merasa memiliki semua alutsista yang kita punya.
8: Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanut Hang Nadiem Batam, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat Batam yang hadir pada kegiatan ini.
10: Hari ini luar biasa, itu berapa orang yang tahu di sebelah sana tuh? Kayaknya udah hampir 10 ribuan kayaknya, 10 ribu orang. Terima kasih masyarakat Batam, kami sangat mengapresiasi sudah menempatkan kami untuk masyarakat. Semoga acara hari ini dapat menghibur dan juga bisa menerima kami di Kota Batam ini. Terima kasih, Batam luar biasa.
8: Keberadaan pesawat F-16 di Batam juga bagian dari latihan operasi terintegrasi TNI yang dilaksanakan di kawasan Dabo Singkep. Dalam latihan tersebut, Bandara Hang Nadiem difungsikan sebagai pangkalan garis depan sebelum pesawat-pesawat tempur melanjutkan misi latihan di wilayah operasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri diberitakan seorang pria tewas dan dua lainnya terluka dalam insiden penembakan di rumah duka Kuil Beng Tong Lang di distrik Bakhapi, Bangkok, Thailand pada Sabtu malam. Peristiwa terjadi saat prosesi doa untuk jenazah yang sedang berlangsung. Seorang pria yang datang menggunakan sepeda motor tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah para pelayat sebelum melarikan diri dari lokasi. Akibat kejadian tersebut, satu orang korban meninggal dunia di tempat, sementara dua lainnya mengalami luka-luka tembakan di bagian kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Polisi bersama tim forensik segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan barang bukti. Aparat juga tengah memeriksa rekaman kamera pengawas ataupun CCTV untuk mengidentifikasi pelaku dan menelusuri jalur pelariannya. Hingga saat ini identitas pelaku maupun motif penembakan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Thailand. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
11: Dari dunia sepak bola dikabarkan, bek Manchester City Josko Kvaratskhelia menyatakan dukungannya kepada pelatih baru Enzo Maresca. Menurutnya, Maresca memiliki kualitas dan ide permainan yang tepat untuk membawa The Citizens menghadapi musim baru. Maresca bukan sosok asing di Manchester City. Sebelumnya, ia pernah menjadi asisten Pep Guardiola sebelum melatih Leicester City dan Chelsea. Pada laga pramusim pertandingannya bersama City, Maresca belum berhasil meraih kemenangan. Manchester City bermain imbang 1-1 melawan Inter Milan sebelum akhirnya kalah lewat adu penalti. Menurut Kvaratskhelia, Maresca memiliki kualitas, ide-ide baru, serta konsep permainan dan taktik yang diyakini mampu membawa Manchester City berkembang. Kvaratskhelia juga menilai pergantian dari era Pep Guardiola ke Enzo Maresca membutuhkan waktu. Namun, ia optimistis sang pelatih dapat menjalankan proses tersebut dan membawa Manchester City tampil lebih baik pada musim mendatang. Berita selanjutnya pendengar, gelandang Newcastle United Bruno Guimaraes dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan Arsenal. Pemain asal Brasil itu dijadwalkan menjalani tes medis di London pada Senin 3 Agustus 2026 pada waktu setempat. Media Inggris melaporkan Arsenal akan menebus Bruno dengan nilai transfer awal 70 juta pound sterling, ditambah bonus hingga 10 juta pound sterling. Gelandang berusia 28 tahun itu juga disebut akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Jika transfer rampung, Bruno akan menjadi rekrutan ketiga Arsenal pada bursa transfer musim panas ini setelah kiper Ilan Meslier dan winger Christos Solis. Sebelumnya, Bruno tidak ikut rombongan Newcastle United yang menjalani pemusatan latihan pramusim di Spanyol karena masih menjalani masa libur usai membela Brasil di Piala Dunia 2026. Kepindahan Bruno diperkirakan semakin memperkuat lini tengah Arsenal yang berstatus juara Liga Inggris musim lalu. Sementara itu, Newcastle terus kehilangan sejumlah pemain penting pada bursa transfer musim panas ini. Masih dari dunia sepak bola pendengar, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada lanjutan grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor Senin malam nanti. Indonesia datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan atas Timor Leste, sementara Vietnam baru bermain imbang tanpa gol saat menjamu Singapura. Secara rekor pertemuan, Indonesia sedikit unggul. Dari 31 pertandingan, skuad garuda mencatatkan 11 kemenangan, 11 seimbang, dan 9 kali kalah. Menurut Shen Patinama, Vietnam merupakan tim yang kuat dan percaya diri. Namun, Timnas Indonesia juga yakin dengan kemampuan yang dimiliki dan siap menunjukkan kualitas terbaik untuk meraih kemenangan. Laga ini sendiri menjadi pertandingan penting bagi kedua tim. Indonesia mengincar kemenangan untuk menjaga peluang menjadi juara grup A, sedangkan Vietnam wajib meraih 3 poin agar tetap bersaing menuju babak berikutnya. Sekian untuk olahraga. Saya Fethi Permusaki. Salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemko Batam tindak lanjuti rekomendasi DPRD terkait pertanggungjawaban APBD 2025. Sekolah Merah Putih di Rempang ditargetkan selesai pada tahun 2028. Tetaplah bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas.
2: Baik pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piyotama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Pendengar, untuk mengetahui informasi pada pagi hari ini terkait tentang arus lalu lintas untuk edisi hari Senin 3 Agustus 2026, kita telah tersambung bersama Bribtu Syirina Sabania yang melaporkan langsung di titik simpang Cerepek ke Swear pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bribtu Syirina.
3: Halo, selamat pagi Kak.
2: Selamat pagi, seperti apa situasi terkini terutama di titik simpang Cerepek ke Swear pagi ini? Silakan.
3: Baik, selamat pagi sahabat pendengar RRI Pro 1 Batam. Saya dengan Bribtu Syirina dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026 sekira pukul 06.32 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini, situasi arus lalu lintas di simpang Traffic Light Square akan kami informasikan untuk yang pertama. Terpantau dari arah Batu Aji atau Jalan Letjen Suprapto menuju Batam Center atau Jalan Ahmad Yani, volume arus kendaraan yang dimulai meningkat didominasi kendaraan pribadi roda 2, kendaraan pribadi roda 4, dan kendaraan angkutan karyawan dikarenakan adanya keberangkatan anak sekolah maupun pekerja pada pagi hari ini. Begitu juga dari arah Kabil atau Jalan Jenderal Sudirman menuju Nagoya maupun sebaliknya, kondisi arus lalu lintas terbilang ramai dan relatif lancar. Demikian Kak, kembali ke studio.
2: Baik, nah untuk pagi hari ini juga yang paling mendominasi kendaraan roda 2 atau roda 4 nih.
3: Baik, dari pantauan kami secara langsung, untuk kendaraan yang mulai didominasi adalah kendaraan roda 2 maupun bus karyawan Kak.
2: Baik, nah pagi hari biasanya tentunya di simpang Kaswer ini ramai sekali kendaraan, apalagi orang yang beraktivitas dan terutama yang pagi hari bekerja di sana. Nah, apakah terlihat juga mungkin masih kendaraan yang menerobos ataupun juga tidak menggunakan helm dan lain sebagainya nih, Bribda?
3: Baik, dari pantauan kami, untuk sampai saat ini pengendara masih tertib mengikuti aturan lalu lintas, menggunakan helm, menggunakan safety belt, Kak.
2: Baik, kemudian apa yang disampaikan tentunya terkait tentang jalan yang sudah diberikan markah jalan terutama di sebelah kiri, apakah ini sudah berjalan sesuai dengan harapan dan mungkin masih ada juga kendaraan-kendaraan yang tidak mengindahkan hal tersebut?
3: Baik, dari pantauan kami untuk jalan di sebelah kiri sudah didominasi oleh kendaraan roda 2 dan untuk kendaraan roda 4 sudah berada di lajur sebelah kanan Kak.
2: Baik, yang terakhir mungkin sebagai tips yang ingin disampaikan kepada pendengar kita dari Bribtu Syirina Sabania agar selamat sampai ke tujuan dan juga berkendara dengan tertib dan lancar. Silakan.
3: Baik, kami dari Ditlantas Polda Kepri memberi himbauan kepada pengendara. Mohon perhatian kepada seluruh pengendara, mari patuhi lampu lalu lintas dan rambu-rambu yang ada, gunakan helm bagi pengendara sepeda motor dan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, jangan menggunakan ponsel saat berkendara dan tetap jaga jarak aman, patuhi dan rambu marka lalu lintas demi keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya. Keselamatan adalah prioritas kami, tertib berlalu lintas adalah cermin budaya bangsa. Ingat, keluarga menunggu Anda di rumah. Terima kasih atas kerjasama Anda, selamat melanjutkan perjalanan. Demikian dari Bribtu Syirina melaporkan langsung dari Traffic Light Square, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih laporannya langsung dari Traffic Simpang K Square pagi hari ini untuk kerjasama di Lantas Polda Kepri dan juga RRI Batam.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Rere Batam, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda. Pemerintah menegaskan administrasi kependudukan kini tidak lagi sekedar berfungsi sebagai layanan pencatatan sipil, tetapi telah menjadi pondasi utama dalam membangun sistem pemerintah digital melalui integrasi dengan berbagai layanan publik, dan pemerintah juga terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan terhubung. Nah, disampaikan nih pendengar, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, transformasi digital merupakan kebutuhan yang harus dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, di mana dalam konsep digital publik DPI, identitas digital menjadi elemen utama yang memungkinkan berbagai layanan pemerintah saling terhubung secara aman, cepat, dan efisien. Karena itu, penguatan kualitas data kependudukan NIK dan IKD menjadi persyaratan penting bagi keberhasilan transformasi digital nasional saat ini. Nah, sementara itu juga pendengar, Rakornas Dukcapil bukan sekedar forum evaluasi, melainkan momentum konsolidasi kebijakan nasional yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah sebagai dan juga untuk menyatukan langkah membangun ekosistem layanan publik digital ya. Nah, saat ini pendengar, registrasi berbasis IKD menjadi bukti bahwa transformasi digital tidak hanya menjadi kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat, tetapi juga diterapkan oleh penyelenggara pemerintah itu sendiri. Apakah sudah menginstal mungkin IKD? Nah, ini yang terbaru ya, jadi tidak perlu bawa KTP kemana-mana lagi, cukup di sistem online saja. Nah, sementara itu Kejaksaan Tinggi Kejati Kepulauan Riau mulai mendalami dugaan penyimpangan dalam pengeroyok pengadaan layanan internet Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2023-2024 untuk Diskominfo Kepri. Nah, untuk mengetahui ada 3 kerugian negara dalam proyek tersebut, Kejari meminta Inspektorat Provinsi Kepri melakukan audit investigasi, yaitu kasih penerangan hukum Kejati Kepri. Senopati mengatakan ini proses penyidikan masih berjalan dan saat ini penyidik tengah melengkapi tahapan penghitungan potensi kerugian negara. Penanganan perkara ini masih dalam proses, dan juga kepada tim penyelidik untuk menyelesaikan tahapan berkaitan dengan penilaian kerugian negara. Ini seperti apa? Kita tunggu saja untuk beritanya, di mana anggaran internet ini capaiannya 2,2 miliar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Diskominfo Kepri mengalokasikan anggaran sekitar 2,2 miliar dari APBD tahun 2023 untuk pengadaan layanan sewa internet.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Prosator RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita hadirkan beberapa informasi menarik kembali untuk Anda di pagi hari ini. Nah, di mana pendengar, harapan baru bagi masa depan pendidikan di wilayah Heterlen Batam mulai diwujudkan di atas lahan sekitar 18 hektar di Pulau Rempang. Pemerintah menyiapkan pembangunan sekolah terintegrasi Merah Putih, sebuah sekolah berasrama yang dirancang menjadi pusat pendidikan unggulan bagi lahirnya generasi berprestasi sekaligus simbol pemerataan kualitas pendidikan di Rempang dan juga Galang. Nah, ini disampaikan pendengar, komitmen kepada masyarakat melalui kegiatan Rempang Ceria bersama Sekolah Integrasi Merah Putih. Nah, di mana diharapkan oleh Amsyakar Ahmad selaku Kepala BP Batam tentunya membaur dengan harapan memberikan tempat pembangunan ini terintegrasi Merah Putih bukan sekedar menghadirkan pembangunan pendidikan tetapi juga menjadikan bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia unggul yang akan menjadi generasi penerus pembangunan Kota Batam khususnya terutama di wilayah Rempang dan Galang. Pendidikan ini merupakan pondasi utama dalam membangun masa depan di daerah. Untuk itulah pemerintah memastikan anak-anak Rempang dan Galang menjadi prioritas dalam penerimaan peserta didik. Kesempatan tersebut diberikan agar masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan sekolah unggulan tersebut. Ya, mudah-mudahan dengan direncanakannya Rempang untuk masa depan, dari Rempang juga ini akan dibangun sekolah terintegrasi, mudah-mudahan ini bisa menjadikan satu wadah untuk mencetak generasi penerus untuk Kota Batam ke depannya. Nah, pendengar, tepat pukul 7 kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
3: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
4: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
4: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
5: Di pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi malah itu berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
4: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara,